0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan 2 resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650.
1: Orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memeriksa dan memberikan ditambah buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek. ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di STNKB Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang pemeriksaan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum. dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Pakuwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap parkourin yang ada 5 parkourin.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klik Fest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ketujuh tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
19: Dengok ini rutin bisa selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara, 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belangang, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih izinnya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh tenang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tajidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
1: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
2: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
22: Universitas ini yang wujudnya game.
23: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
22: Dinusperse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
23: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
24: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
23: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Saatnya kita update informasi cuaca pada pagi hari ini bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dari Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Pak Nurfa. Selamat pagi, Pak Nurfa. Ya, selamat pagi, Pak Nurfa.
1: Selamat pagi, Mas Oni.
0: Baik, silakan laporannya, Pak Nurfa.
1: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga malam nanti. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Pekuncen, wilayah Purwokerto, wilayah Baturaden, wilayah Sumbang, dan wilayah Cokaraja. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Punggelan dan wilayah Pandanarum. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Purbalingga diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Padamara, Kalimana, dan wilayah Kutasari. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Cilacap diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Kedungreja, wilayah Gandrung Mangu, wilayah Sidarja, dan wilayah Majenang. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Kebumen diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Sempor, wilayah Kebumen Kota, dan wilayah Alian. Demikian Mas Onik.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Nurfa atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Salam tangguh.
1: Salam tangguh kembali. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Purwokerto pagi.
1: Purwokerto pagi.

0: whatever.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Purwokerto Pagi.

Oke, kembali lagi di Purwokerto pagi ini ya. Terlihat suasana pagi ini Purwokerto lagi cerah banget. Waktunya untuk kita berolahraga gitu ya. Dan pendengar, ya memang pagi hari ini terlihat kota Purwokerto lagi secerah itu. Jadi semoga apapun yang Anda lakukan aktivitas pagi ini, apalagi terkait dengan olahraga ya, semoga dilancarkan. Biasanya jam-jam segini udah selesai atau mungkin baru selesai lari, jogging ataupun olahraga gitu ya. Tinggal cari sarapan nih. Iya, yeah, memang jam-jam segini jam nyari sarapan ya. Apalagi yang bingung mau sarapan apa pagi-pagi, kalau nggak gudeg, apa nih, biasanya lontong opor, bukan opor ya. Bisa jadi ada yang suka opor pagi-pagi atau pecel gitu ya. Nasi pecel ini juga menjadi salah satu rekomendasi tersendiri bagi Anda yang berada di sekitar Car Free Day ya. Area Car Free Day ini biasanya nggak luput dari jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang sederhana tapi rasanya selalu menggugah ya. Bikin ketagihan gitu ya. Oke, selamat sarapan bagi Anda yang baru saja menikmati sarapan pagi. Semoga sehat selalu ya, dan mungkin bisa melanjutkan aktivitas setelah sarapan, mau bersih-bersih rumah ataupun juga mau beres-beres, karena biasanya aktivitas hari Minggu atau di akhir pekan ini dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan seperti beberes rumah ataupun juga bersih-bersih rumah. Saya juga masih akan terus temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami lanjutkan kembali dengan satu buah lagu dari miliknya James Blunt, You're Beautiful.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak siaran gereja langsung dari Gereja Katedral Purwokerto.
1: Saking Komisi Liturgi Keuskupan, minangka panglimbang lan lebeting kapitadosan kita sesarengan.

0: Saudara-saudara yang terkasih, berkah dalam. Pekan lalu kita telah mendalami makna perayaan Ekaristi sebagai kenangan akan kurban Kristus. Dalam perayaan Ekaristi, kurban Kristus dan keselamatannya dihadirkan kembali secara sakramental. Kenyataan ini mengingatkan kita bahwa kalau Yesus menghendaki kita merayakan Ekaristi, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Hal itu adalah kita upayakan agar Ekaristi kita sungguh-sungguh menghasilkan buah. Pertama, dari persiapan sebelum misa. Untuk Ekaristi yang berbuah, kita mesti melakukan persiapan yang baik, bahkan sebelum berangkat ke gereja. Misalnya, pastikan badan kita bersih, kita juga mengenakan pakaian yang bersih dan pantas atau sopan untuk merayakan Ekaristi. Kemudian, datanglah awal. Datang 10 atau 15 menit sebelum misa akan membuat kita duduk dengan tenang dan melangkah dari hidup sehari-hari kepada saat kudus. Kita bisa mempersiapkan batin kita dengan baik, meletakkan beban atau kekhawatiran kita, menyampaikan intensi, permohonan atau kerinduan kita di hadapan Tuhan untuk mendapatkan batin yang tenang. Kita juga perlu menjaga keheningan di dalam gereja agar kita sungguh-sungguh siap untuk mendengarkan Tuhan yang menyapa kita. Kita akan mengalami kesulitan mendengarkan Tuhan kalau hati dan pikiran kita disibukkan dengan berbagai macam perkara. Kita juga bisa mempersiapkan diri dengan membaca terlebih dahulu bacaan misa hari itu. Sekarang ada banyak sekali buku-buku yang bisa membantu kita. Hal itu akan mempermudah kita untuk menyiapkan diri sebelum mengikuti misa. Kedua, selama perayaan Ekaristi, berpartisipasilah secara aktif. Jangan hanya menjadi penonton, melainkan satukan hati di dalam doa-doa imam, di dalam menjawab dialog umat, dalam ikut bernyanyi, dalam keheningan untuk mendengarkan sabda Tuhan atau untuk menyampaikan doa pada saatnya, dan mengikuti tata gerak bersama umat yang lain. Beberapa sikap dasar baik kalau kita biasakan. Kerendahan hati dan sikap hormat. Kita hadir dalam Ekaristi bukan karena kehebatan kita. Kita sadar akan dosa-dosa dan kerapuhan kita, sekaligus akan keagungan misteri yang kita rayakan. Konsentrasi. Jangan biarkan pikiran kita melantur. Kita mengusahakan untuk tidak bersikap terlalu santai yang akan membuat kita mudah kehilangan konsentrasi. Kita pusatkan perhatian kita pada Kristus. Ingatlah bahwa misa adalah perayaan kurban Kristus sendiri dan bukan sebuah pertunjukan. Kita tidak sedang mencari apa yang menyenangkan atau apa yang menarik saya. Kemudian, janganlah pulang sebelum perayaan Ekaristi selesai. Jangan juga cepat-cepat pergi meninggalkan bangku gereja setelah berkat dan perutusan. Berdiamlah sejenak untuk bersyukur dalam hati bahwa hari ini kita masih bisa merayakan Ekaristi dan mengalami kasih-Nya. Mohonlah juga kekuatan dari Tuhan untuk dapat melaksanakan perutusan. Karena misa selalu ditutup dengan pergilah kita diutus. Kalau demikian, kita akan merasakan Ekaristi yang sungguh berbuah dalam hidup kita. Tuhan memberkati.
1: Sak sampunipun mriksani video, sak menika monggo kita sami nyawisaken manah lan batos nderek misuci Ekaristi Minggu Pentakosta dipun unjukaken dening Romo Dominikus Setyo Haryadi. kanthi raos khidmat, penuhing raos gambiro, suka syukur. Monggo kita jumeneng nampi rawuhipun Rama dalah para petugas liturgi kanthi ngidongaken kekidungan saking kidung adi nomor 378 sesarengan kalian kelompok kur saking WKRI.

0: Para kadang kinase ing Gusti Yesus Kristus, sugeng enjing berkah dalem.
1: Sugeng enjing berkah dalem.
0: Tos pundi kabaripun, sehat?
1: Sehat.
0: Sae? Jos tenan. Ing dinten menika kita ngriyayakaken riyaya agung Pentekosta utawi Pentakosta. Riyaya menika riyaya yang Roh Suci ingkang rawuh wonten ing tengah-tengahing para murid, ugi kita percaya bilih ya Roh Suci menika rawuh ugi wonten ing tengah-tengahing kita sedaya. Monggo kita sawinyawisaken diri kita piyambak-piyambak supados saged nderek riyaya agung bujono ekaristi Pentekosta menika kanthi khidmat lang ati ingkang tinarbuka marang Gusti Allah. Para sedulur kang kinasih ing Gusti, semoga kita nderek bujono ekaristi menika ayo padha ngaturake kedunging ati ana ing ngarsa dalem Gusti kanthi sembayang kawula ngageni. Kawula ngageni ing ngarsaning Allah ingkang Maha Kuwasa, tuwin para sedherek sedaya, bilih kalau sampun nglampahi dosa, srana gagasan tetembungan tindak tanduk, tuwin margi ngliwaraken kewajiban, awit saking lepat kawula, saking lepat kawula, saking ginging lepat kawula, pramila kalau nyuwun ing ngarsanipun Ibu Kenya Maria. Para malaikat tuwin para suci sarta para sedherek sedaya kersa nyenengake ing ngarsaning Allah Pangeran kawula. Muga Allah kang Maha Kuwasa kersa paring palimirmo lan pangapuraning dosa sarta nuntun marang urip langgeng.
1: Amin.

0: Intensi misa ing dinten menika dimohon oleh keluarga Ibu Maria dari Paroki Katedral Purwokerto mengenang 26 tahun meninggalnya Bapak Thomas Joko Wahono. Lalu yang kedua dimohon dari keluarga Felix Bambang Wuryatmo dari lingkungan 20 mendoakan Ibu Eyang Maria Goretti Siti Wuryani yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga diampuni segala dosanya dan jiwanya sudah mendapatkan kedamaian abadi bersama Bapa di surga. Ayo podo munjuk. Gusti Allah Rama Maha Agung, mugi kersa mbuka mana amri sageta nampi yang roh suci, saha nampi pepadang dalem. Sumangga mugi kersa mbabar enggal donya menika, saha umat menungso mawi dayaning katresnan dalem. Lantaran Sri Yesus Kristus Putra dalem Pangeran kawula, ingkang kalian Allah yang Rama nunggiling yang roh suci, gesang tuin mung keprabon, jumeneng Allah ing salami laminipun.
1: Amin. Wawasan kapetik saking kitab lelampahanipun para rasul. Nujoni riyaya Pentekosta, kabeh murid padha ngumpul dadi siji. Dumadakan saka ing langit ana swara gumrubuk kaya swaraning prahara ngebaki omah sing padha dienggoni. Nuli katon ana ilat-ilatan geni mencar lan keder ing sakdhuwuring para murid. Kabeh padha kepenuan ing yang roh suci. Banjur padha wiwit guneman basa warna-warna manut peparingane yang roh suci mau. Nalika semono ing Yerusalem pinuju akeh wong Yahudi lan sing sungkem ing Allah saka sakehing bangsa sak kubering langit. Bareng rungu swara mau kabeh ambyuk lan gumun ngrungu para murid guneman mawa basa asale wong-wong mau dhewe-dhewe. Wong-wong mau padha eram lan gumun aloke sing guneman iku andak dudu wong Galilea kabeh. Kepriye bisane aku padha ngrungu basa asalku dhewe-dhewe? Aku wong Parti, Media lan Elam, wong sing manggon ing Mesopotamia, Yudea lan Kapadokia, Pontus lan Asia, Frigia lan Pamfilia, Mesir lan wilayah Libya cerak Serena, sarta wong-wong Roma, yo Yahudi, yo Martobatan, wong Kreta lan wong Arab. Kabeh aku ngrungu wong iku guneman mawa basa asalku dhewe-dhewe. Ngandharake pakaryaning Allah kang linuwe. Makaten sabda dalem Gusti.
2: Sembah nuwun kanjeng Gusti.

Ing dina wiwitaning minggu wayah sore, para murid padha ngumpul kancingan lawang merga wedi marang wong Yahudi. Dumadakan Gusti Yesus rawuh jumeneng ana ing tengah-tengahe wong-wong lan ngendika, "Dipadha tentrem. Kaya dene yang Rama wis ngutus aku, mengkono uga saiki aku gendi ngutus kowe." Bakda ngendika mengkono, Gusti ndamu para murid karo ngendika, "Padha tampanana yang Roh Suci. Sing sapa dosane kok apura, ya bakal diapura. Sing sapa dosane kok lestareake, ya bakal lestare."

Para sedulur kang kinasih Gusti, nyuwun ngapunten mbok menawi mengke pas khotbah kula mendadak ngagem basa Indonesia. Campur-campur niki pertama kali kula mimpin bujono ekaristi ngagem basa Jawi ing paroki katedral. Sederengipun kula sampun mimpin misa basa Jawi wonten ing Melung. Anggoro kasinange nggih ugi sami campur aduk ora karuan rasane. Bapak Ibu serta para saudara-saudari yang terkasih, mbok menawi kita ing dinten menika ngriyayakaken riyaya agung Pentakosta. Pentakosta menika napa? Pentakosta itu apa? Tedakipun yang Roh Suci atau datangnya Roh Kudus di antara siapa? Para rasul. Menawi kita saged mirsani wonten ing waosan sepisan wau, para rasul menika dikobarkan oleh yang Roh Suci. Para murid padha ngumpul dadi siji ingkang kabeh padha kapenuhan ing yang Roh Suci. Banjur padha wiwit guneman. Guneman menika napa? Ngomong. Ngomiang. Nah, ngomiange menika ingkang sae-sae. Tentu nek menawi kita dirasuki yang Roh Suci menika, apa yang kita ungkapkan itu saya rasa akan mewujudkan yang namanya cinta kasih dan perdamaian. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, monggo kita sami mirsani wonten ing gesang kita piyambak-piyambak, ketika kita sedang berkumpul, ketika mungkin berjumpa dengan orang yang sudah lama tidak berjumpa dengan kita, kemudian kumpul menjadi satu plus, akhirnya pembicaraan yang hangat terjadi di antara kita. Atau mungkin justru mbok menawi kita ketemu kalian kanca-kanca kita saking adoh-adoh nika kumpul dados tunggal menika, apakah yang terjadi itu justru hanya diam begitu saja? Ya bisa jadi seperti itu, karena mungkin ada berbagai macam faktor. Canggung, sudah lama tidak berjumpa, capek mungkin, dan lain sebagainya. Tetapi mari Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat di dalam kehidupan kita, ketika kita itu sedang berkumpul dengan siapapun yang ada di sekitar kita, apakah yang saya bicarakan, apakah yang saya ungkapkan itu sungguh-sungguh sudah dipenuhi yang Roh Suci? Atau sebaliknya, ketika kita berkumpul yang terjadi malah guneman-guneman yang tidak baik, digosok makin sip atau gosip. Kae romone ora iso basa Jawa. Isih nom ora gelem sinau basa Jawa. Misalkan seperti itu, atau koncone awake dhewe kok sombong banget. Wis suwe ora nemoni awake dhewe, teko-teko kemaki pamer duit. Akhirnya ketika dipancing seperti itu, semakin banyak pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik, dan itu bukan menjadi tanda Roh Kudus itu hadir, yang Roh Suci menika tedak wonten ing gesang kita. Lalu kalau kita bertanya, salah satu tanda kalau Roh Kudus itu datang dalam kehidupan kita, itu ciri-cirinya seperti apa? Monggo kita sami mirsani wonten ing waosan ingkang kapindho wau, bahwa Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan, meskipun berbeda-beda tetapi satu tubuh, mujudake badan siji, mengkono uga diinspirasi kalian Sang Kristus atau diinspirasi oleh Yesus Kristus. Bayangkan saja kalau kita itu sedang menonton pertandingan sepak bola
atau mungkin sedang menonton pertunjukan teater atau film. Pasti ada berbagai macam peran. Ono sing dadi nek dalam sepak bola menika wonten sing dadi kiper utawi penjaga gawang. Ugi wonten sing dadi pemain bertahan utawi back. Uga ugi wonten sing dadi pemain tengah utawa gelandang. Sanes gelandangan. Lajeng uga wonten sing dadi pemain depan utawi striker. Beraneka ragam macam peran. Kalau kita membayangkan semuanya dalam pertandingan sepak bola menika semuanya itu jadi kiper. Lalu permainan itu bisa dinikmati tidak? Tidak kan Bapak Ibu? Wong penjaga gawang itu kan tugasnya anteng menjaga gawang. Lalu kalau sepak bola seninya itu mencetak gol, mana permainan yang bisa kita nikmati dengan indah? Kemudian kalau dalam pertunjukan film atau teater itu ada yang menjadi sutradara, ada yang menjadi penulis naskah, ada yang menjadi kameramen, ada juga yang menjadi pemain inti atau pemain figuran. Bayangkan saja kalau semua itu menjadi kameramen, lalu arep nyuting sopo. Jadi tidak bisa menikmati keindahan suatu pertunjukan atau film. Maka kalau kita itu salah satunya sadar dengan sungguh-sungguh, hidup kita dikuasai, dikaruniai oleh Roh Kudus, maka kita sadar bahwa dalam kehidupan kita, kita itu dikaruniai yang namanya perbedaan. Saya dengan Bapak Ibu pasti punya perbedaan dalam kehidupan. Yang paling jelas saya sebagai imam atau pelayan, Bapak Ibu sebagai awam. Atau Bapak Ibu juga berperan dalam pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Juga teman-teman muda di sekolah masing-masing. Atau mungkin ada yang bisa bermain sepak bola, bermain bulu tangkis, tetapi ada juga yang bisanya sebagai tadi pemain film, atau dan lain sebagainya. Maka kita patut mensyukuri pertama-tama bahwa kehadiran Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita sebagai salah satu dasar iman kita, dasar kita percaya kepada Allah Tritunggal yang sebentar lagi juga akan kita rayakan misterinya. Salah satunya paling utama dan puncak, kita menghargai peran Roh Kudus, menghormati peran Roh Kudus dalam kehidupan kita yang selalu menghadirkan perbedaan, keberagaman dalam kehidupan ini. Lantas kemudian kalau Roh Kudus itu mengaruniai kita berbagai macam keberagaman, perbedaan-perbedaan, kemudian kalau kita sadar betul di situ hadir Roh Kudus, maka dalam setiap perbedaan dan keberagaman itu kita mewujudkan yang namanya persatuan. Kita mewujudkan yang namanya kesatuan. Dan yang paling utama tadi dalam bacaan Injil Yesus itu menegaskan dipodo tentrem atau damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita itu sadar dalam perbedaan itu Roh Kudus hadir, Roh Kudus datang menyertai kita, maka kita dipanggil dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk menghadirkan yang namanya damai sejahtera, untuk menghadirkan yang namanya cinta kasih, untuk menghadirkan yang namanya sukacita. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, monggo kita sami mirsani urip kita piyambak-piyambak. Kita lihat kehidupan kita masing-masing, apakah dalam perbedaan-perbedaan yang ada di tengah kehidupan kita saat ini, saya dengan rendah hati mau mengakui bahwa masing-masing dari setiap pribadi itu diciptakan unik dan berbeda. Lalu kemudian apakah saya selama ini, kalau saya itu sadar betul hidup penuh dengan keberagaman, saya
masih dikuasai rasa minder. Aku isone monggo ngene, aja aku. Wong liya kok isone kaya ngene. Membandingkan. Jadi kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus itu, cirinya adalah kita menerima dengan sungguh karunia yang Allah berikan dalam diri kita masing-masing, dan kita pun tidak lagi dikuasai yang namanya rasa minder, pesimis, takut, gelisah, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, apakah saya dalam kehidupan itu sadar betul dengan didorong oleh Roh Kudus terbuka dan rendah hati mau mewujudkan damai sejahtera dan sukacita kepada siapapun yang berada di sekitar saya. Mari Bapak Ibu, teman-teman muda, adik-adik, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Pentakosta ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk kembali melihat panggilan hidup kita masing-masing. Ketika kita sadar betul Allah hadir melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita, otomatis kita pun digerakkan untuk semakin berkobar-kobar berbicara kebaikan, bukan berbicara apa yang menjadi keburukan orang lain dalam kehidupan ini. Kalau kita sadar betul Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka kita digerakkan, dikobarkan untuk mewujudkan yang namanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan ini. Amin. Kita mendel sawetawis. Mugi linuwurna Allah yang Rama, Sang Putra, Tuwin yang Roh Suci. Mugi sak menika sarta ing salami laminipun. Amin.

0: Saudara-saudari yang terkasih, kita lanjutkan dengan upacara penerimaan dua saudara kita ke dalam gereja Katolik. Maria Livia Lianto dan Godfrey Yusebia Ken Pramono, sesudah pertimbangan yang matang dan tertolong oleh Roh Kudus, saudara mengajukan permohonan agar memperoleh persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Maka sekarang saya persilakan saudara bersama dengan penjamin dan pengajar untuk maju ke depan.
1: Romo yang saya hormati, pada bulan Desember tahun 2025, Maria Livia Lianto dan Godfrey Eusebia Ken Pramono mengajukan permohonan untuk bergabung ke dalam naungan Gereja Katolik. Setelah diselidiki, nyatalah bahwa baptisan yang telah diterimanya dari Gereja Kristen oleh pendeta dinyatakan sah oleh Gereja Katolik, baik dalam hal material maupun forma sakramenti.
2: Melalui proses pendampingan dan pengajaran yang saya lakukan selama kurang lebih 6 bulan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, sakramen-sakramen, paham tentang Bunda Maria dan orang kudus, tradisi Gereja Katolik dan ajaran sosial Gereja Katolik, maka pada kesempatan ini saya mendukung permohonan Maria Livia Lianto dan Godfrey Eusebia Ken Pramono kepada Romo agar diterima sebagai warga Gereja Katolik dan diperbolehkan menerima sakramen-sakramen.
0: Apakah saudara dan saudari ingin bergabung menjadi warga Gereja Katolik dengan sungguh hati, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun?
3: Ya, dengan sungguh hati.
0: Apakah saudari dan saudara sudah mendalami dan menerima ajaran Gereja Katolik yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik?
3: Ya, saya sudah mendalami dan menerima.
0: Apakah saudara dan saudari menerima Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda Gereja, dan Bunda orang beriman?
3: Ya, saya menerima.
0: Apakah saudari dan saudara mau menghayati dan menghidupi sakramen-sakramen serta tradisi Gereja Katolik lainnya dengan sungguh hati?
3: Ya, saya mau.
0: Apakah saudari dan saudara sanggup mengembangkan iman Katolik menuju kedewasaan iman yang sejati bersama umat yang lain?
3: Ya, saya sanggup.
0: Kalau demikian, silakan saudari dan saudara untuk mengucapkan syahadat sebagai pernyataan iman kepercayaan Katolik. Berdasarkan iman itu, saudari dan saudara nanti untuk pertama kalinya mengambil bagian dalam perjamuan Ekaristi yang melambangkan persatuan gereja. Silakan ditaraskan syahadat Nikea Konstantinopel.
4: Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan jadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikannya olehnya. Ia turun dari surga untuk kita semanusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit

0: Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat.
1: Silakan dilanjutkan dengan ikrar kesetiaan saudari dan saudara pada iman Gereja Katolik.
0: Saya percaya dan mengakui segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah, sebagaimana diimani, diajarkan dan diwartakan oleh Gereja Katolik yang kudus.
2: Dan kuasa dengan yang tak dan

0: Monggo sameneika kita sami jumeneng ninggalaken kapitadosan kita kanthi sembayang. Kawula pitados ing Allah Rama Sang Maha Kuwasa ingkang nitahaken bumi langit saha ing Gusti Yesus Kristus tetalem montang anting pangeran kawula ingkang kakarpa dening kuwasa dalem yang Roh Suci miyos saking Ibu Kenya Maria ingkang nandhang sangsara nalika jamanipun Pontius Pilatus saha kapentang sedo sarta kasareaken tedhak dhateng papan pangentosan tigang dintenipun wungu saking sedo mekrat dhateng swarga pinaraing satengen dalem Allah Rama Sang Maha Kuwasa saking ngriku badhe rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah pitados ing yang Roh Suci pasamuan Katolik ingkang suci lan panunggiling para suci pangapuntening dosa tanging badan saha gesang langgeng amin. Kita lajengaken kanthi panyuwunan umum. Para sedulur Gusti Allah Rama kawula ing swarga kesarengan kalian putra dalem Rama ngutus yang Roh Suci nedhaki pasamuan ing riyagung Pentekosta menika. Mila kawula sami munjuk sembah sewu nuwun saha nyenyuwun.
1: Gusti mugi manahipun umat dalem pinaringan panglipur saha kabingahan karena karawuhan yang Roh Suci.
0: Roh dalem kautusa Gusti lan pinaparo enggal salumaing bumi.
1: Gusti mugi para panuntuning bangsa katuntuna amrih tansah budidaya tata tentrem karta rahajaning rakyatipun.
0: Roh dalem kautusa Gusti lan pinaparo enggal salumaing bumi.
1: Gusti mugi paringa kakiyatan dhateng ingkang sekeng panglipur dhateng ingkang sedih saha kaenggalna semangatipun krana tedhak dalem yang Roh Suci.
0: Roh dalem kautusa Gusti lan pinaparo enggal salumaing bumi.
1: Gusti mugi kawula karentahana malih semangat ingkang kawula tampi nalika nampi sakramen baptis saha sakramen kasantosan saha kaparenga tansah ngugemi saha gegesang kapitadosan kawula.
0: Roh dalem kautusa Gusti lan pinaparo enggal salumaing bumi. Gusti Allah Rama Maha Suci krana roh dalem ingkang dedalem ing manah kawula kepareng munjuk dhateng Gusti Abba Rama mugi nyembah dan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah akun Facebook bernama Pandu Saptaji pada Jumat 15 Mei 2026 mengunggah sebuah video dengan narasi sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk. Kemudian tim pemeriksa fakta Mavindo dari Turnpack Hoax menganalisis video tersebut menggunakan alat deteksi AI bernama Hive Moderation, dan diketahui video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 74,1%. Sementara itu, Turnpack Hoax kemudian memasukkan kata kunci sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk ke mesin pencarian Google. Dan hasil penelusuran mengarah ke artikel kompas.com yang tayang pada Rabu 18 Mei 2026. Dan artikel ini melaporkan bahwa video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,8%. Dan sepanjang penelusuran juga tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim terkait dengan tikus yang disebar menggunakan truk terinfeksi hantavirus. Jadi dapat disimpulkan, unggahan berisi narasi sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Iya, pendengar, ini kabar baik dari Persib Bandung ya, di mana Persib Bandung akhirnya memastikan gelar juara BRI Super League 2025-2026 setelah bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara. Di mana hasil ini sudah cukup untuk mengantarkan Persib Bandung mengangkat trofi juara musim ini, pendengar. Di mana pertandingan penentu yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu malam ini menjadi momen bersejarah bagi Persib gitu ya, karena klub asal Bandung ini resmi mencatatkan gelar Liga Indonesia 3 musim beruntun ya. Wah, hat-trick nih. Setelah sebelumnya menjadi juara pada musim 2023-2024 dan 2024-2025 ya. Tentunya dengan hasil ini Persib mengakhiri musim di puncak klasemen dengan koleksi 79 poin. Di mana Persib unggul head-to-head atas Borneo FC, sehingga kemenangan tim pesaing ini tidak cukup untuk menggusur posisi mereka dari puncak klasemen, pendengar. Di mana gelar ini menjadi bintang kelima Persib sejak era Liga Indonesia. Sebelumnya Persib juga meraih gelar pada musim 94-95, kemudian 2014, 2023-2024, dan 2024-2025 ya. Dan secara keseluruhan, Persib Bandung ini mengkoleksi 10 trofi di kompetisi kasta tertinggi nasional, termasuk era perserikatan dan juga kejurnas, pendengar. Dan tentunya dalam laga ini pelatih Persib Bojan Hodak juga menurunkan susunan pemain terbaiknya ya, dan pertandingan yang dipimpin oleh wasit asal Korea Selatan ini berlangsung ketat hingga peluit akhir ya. Skor imbang tanpa gol tidak berubah dan para pendukung Persib langsung merayakan kepastian gelar juara di stadion. Selamat sekali lagi untuk Persib Bandung yang officially meraih gelar juara di BRI Super League 2025-2026 semalam.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kru Kerto Pagi.

0: Jolly.
1: Iya, pendengar, terkait dengan hantavirus yang ditemukan di Indonesia, ini Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan bahwa hantavirus yang ditemukan di Indonesia sejak beberapa waktu lalu, ya, ini ada dua jenis hantavirus. Maksud kami yang sudah ditemukan dan dikenal dalam sistem kesehatan Indonesia ini ada dua jenis gitu ya, di mana yang pertama ini hantavirus renal disease dan juga hantavirus pulmonary disease ya, di mana keduanya ini memiliki karakteristik yang berbeda. Dan dalam kasus hantavirus pada kapal pesiar ini termasuk pulmonary disease yang belum ditemukan di Indonesia. Sementara itu, hantavirus yang ada di Indonesia ini merupakan hantavirus renal disease dengan gejala menyerupai leptospirosis gitu ya. Dan pasien hantavirus renal disease ini biasanya mengalami demam, kulit menguning, serta gangguan pada fungsi ginjal tubuh. Di mana kondisi tersebut dapat ditangani dengan mudah melalui penanganan medis sesuai gejala yang dialami pasien, pendengar. Dan pemerintah juga terus melakukan mitigasi nasional melalui edukasi penyebaran informasi mengenai gejala hantavirus renal disease, di mana penularan hantavirus dari manusia ke manusia hingga sekarang belum terbukti dalam proses infeksi penyakit tersebut. Dan Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Dan orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Sementara itu, pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Dan hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus, namun tetap diminta menjalani isolasi sementara guna memantau masa inkubasi penyakit. Di mana pengalaman pandemi COVID-19 ini juga membuat kemampuan surveillance Indonesia menghadapi ancaman penyakit menular ini semakin siap ya. Di mana kerjasama internasional kini juga memudahkan pemerintah mendeteksi potensi penyebaran penyakit menular dari luar negeri lebih cepat. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah yang tidak ditinggali. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya, entah lupa mematikan lampu yang berujung konslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Sebenarnya kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mematikan alat elektronik saat bepergian. Pasalnya, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensinya terjadinya kebakaran. Selanjutnya adalah tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. Agar lebih aman dalam menggunakan lilin, sebaiknya tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Tip mencegah kebakaran selanjutnya adalah menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin, karena api dengan cepat menyambar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Tip selanjutnya adalah memeriksa kabel listrik secara berkala. Meski terlihat baik-baik saja, proses pengecekan perlu dilakukan. Pasalnya, bisa saja kabel yang tersembunyi rusak akibat digigit tikus. Yang terakhir, jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala, terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Iya, itu dia satu lagu dari Padi ya, sudah saya hadirkan untuk Anda. Dan selamat hari Minggu buat Anda yang baru saja bergabung di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dengan suasana yang udah cukup terik ya sepertinya Kota Purwokerto. Semoga masih bisa untuk beraktivitas di sisa waktu yang ada, karena memang ini menjadi salah satu hari di mana besok Anda udah harus kembali beraktivitas. Ini hari terakhir mungkin yang liburnya. Walaupun hari Rabu atau hari Kamis ya, 27 atau 28 gitu ya, ini kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri, ya Idul Adha maksudnya. Idul Fitri ya udah gitu ya. Ya gitulah, pokoknya selamat menikmati hari aja.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
0: Kerto pagi.

Oke pendengar, saatnya saya harus pamit dari Purwokerto pagi ini. Selepas ini akan ada rekan baik saya Inka Mutiara yang temani Anda di Purwokerto siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian program-program menarik yang akan hadir untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saya Febronik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

RRI dengan esensi buku. Pasung Jiwa adalah novel karya Oki Madasari yang terbit pada tahun 2010. Latar belakang novel yang berlatar belakang di sebuah desa kecil di Indonesia ini mencerminkan suasana masyarakat pedesaan yang kental dengan nilai tradisional dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai. Tokoh utama Pasung Jiwa bernama Ratih merupakan sosok yang kuat dan penuh tekad untuk memperjuangkan kebebasan dan hak asasinya di saat dirinya memiliki keterbatasan, yaitu penyakit mental yang diidapnya. Plot cerita. Novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari menggambarkan perjuangan karakter utama untuk mendapatkan kembali martabat dan kemerdekaannya setelah mendapatkan perlakuan dari keluarganya yang tidak memiliki akses pengetahuan terhadap kesehatan mental yang diidapnya. Pada akhirnya, Pasung menjadi jalan keluar yang diambil keluarga dari karakter utama. Karakter utama dalam perjuangannya juga berusaha agar dapat memberikan kemawasan pandangan masyarakat akan isu kesehatan mental dan hak asasi manusia yang dengan maupun tanpa sengaja diabaikan oleh masyarakat. Mengangkat tema yang mengeksplorasi tentang isu-isu sosial dan kemanusiaan dalam masyarakat. Tergambar jelas bagaimana jalan cerita pada novel ini berfokus pada peran masyarakat dalam mengatasi stigma sosial dan hal-hal terkait kemanusiaan yang dibutuhkan para penyandang gangguan mental. Novel yang berfokus dalam mengangkat isu-isu sosial yang kontroversial dan penting di masyarakat ini mendapat perhatian lebih dalam dunia sastra Indonesia. Selain karena gaya penulisannya yang kuat, pengangkatan isu yang relevan di masyarakat ini membantu memperluas pemahaman masyarakat tentang isu terkait yang seringkali terabaikan. Berkatnya, Pasung Jiwa berhasil memenangkan beberapa penghargaan bergengsi di Indonesia, termasuk Katulistiwa Literary Award yang juga merupakan salah satu penghargaan bergengsi di Indonesia. Demikian esensi buku Pasung Jiwa karya Oki Madasari dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga siang hari ini masih bahagia ya. Dan tentunya di hari Minggu ini adalah waktu yang pas sekali untuk kita bisa menikmati hal-hal sederhana, merecharge energi juga ya. Kadang kan kebahagiaan itu justru datang dari momen kecil ya, seperti misalnya ngobrol santai bersama dengan keluarga ya, rebahan sambil mendengarkan radio, ngopi di teras rumah begitu ya, atau mungkin sekedar menikmati udara siang hari ini yang terasa cukup menyengat ya. Dan tentunya pendengar, setiap orang ini kan memiliki caranya masing-masing untuk menikmati hari, apalagi hari Minggu begitu ya. Ada yang memilih mungkin beres-beres kamar ya supaya besok bisa lebih semangat lagi memulai hari. Ada yang maraton film juga, ada yang justru sengaja off dulu ya dari media sosial, dari segala hal supaya lebih rileks ya pikirannya. Nah, tentunya siang hari ini di Purwokerto siang ini saya Nka Mutiara ya akan menemani waktu santai Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi pilihan ya. Dan pendengar, nanti sesaat lagi kami akan hadirkan idola Indonesia layak anak ya dari Korwilcam Dindikbud Karang Jambu Kabupaten Purbalingga. Tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan siaran saya di siang hari ini ya, entah itu dari rumah atau mungkin ada yang sedang bekerja begitu ya, dari tempat kerja, dari kos ya, atau dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menjadikan kami bagian dari Minggu siang Anda. Tentunya tetap bersama kami. Kami

0: akan hadirkan idola Indonesia layak anak untuk Anda dari Korwilcam Dindikbud Karangjambu Kabupaten Purbalingga. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Purwokerto yang kami hormati, selamat berjumpa dalam siaran anak usia dini dengan tema Idola Indonesia Layak Anak, persembahan dari Korwilcam Dindikbud Karangjambu.
1: Siaran ini merupakan kolaborasi RRI Purwokerto bersama Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjambu.
2: Kami dari IGTKI, PGRI, dan Himpaudi, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga akan mempersembahkan berbagai tampilan anak, anak TK dan kelompok bermain dalam acara Idola Indonesia Layak Anak RRI Purwokerto.
1: Kami dari IGTKI, PGRI, dan Himpaudi Kecamatan Karangjambu, di bawah naungan Korwilcam Dindikbud Kecamatan Karangjambu, pimpinan Bapak Yuwono SPD SD MPD.
2: Para pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, sebelum melanjutkan ke rangkaian acara, izinkan kami berbagi sedikit pantun. Naik becak ke kota lama, membawa buku penuh cerita, RRI Purwokerto hadir menyapa, Indonesia layak anak menjadi cita-cita.
1: Wah, saya juga tidak mau kalah nih. Makan sate bersama teman, minumnya es siang hari. Mari dukung tumbuh kembang anak supaya Indonesia makin berseri.
2: Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama lagu Sebelum Makan Berdoa yang dinyanyikan bersama dengan penuh semangat dan keceriaan.

0: Terima kasih, lagu yang ceria dan penuh semangat.
1: Baiklah anak-anakku sayang, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah persembahan dari TK Pertiwi Sangwatang dan TK Pertiwi Purbasari. Mari kita sambut Ananda Salisa Azza Zahra dan Nabila dengan surat Al-Ngadiat. Sari tilawah oleh Ananda Syakur Majid Akbar.

godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Yang memercikan bunga api dengan hentakan kakinya. Yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Sehingga menerbangkan debu. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas keingkarannya. Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Sesungguhnya

0: Masya Allah, hebat sekali. Terima kasih. Semoga dengan diawali bacaan ayat suci Al-Quran, acara menjadi lancar dan menyenangkan untuk pendengar dan pemirsa Radio RRI Purwokerto. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang religius dan berakhlak mulia.
1: Untuk tampilan selanjutnya, hafalan surat-surat pendek yang dilantunkan dengan tulus, menghadirkan ketenangan hati dan keindahan dalam setiap ayat yang terucap. Mari kita saksikan persembahan dari Ananda Asalina Maizara dengan surat Al-Fatihah, surat Anas dan surat Al-Falaq. Dari TK Pertiwi 1 Karangjambu, kepada Ananda dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, bacaan surat-surat pendek yang dilantunkan dengan penuh keyakinan dan ketulusan begitu menyejukkan hati. Semoga setiap ayat yang dilafal menjadi cahaya ilmu dan langkah menuju pribadi yang lebih baik di setiap harinya.
2: Sebagai ungkapan rasa syukur kita untuk tampilan selanjutnya, hafalan doa-doa harian, persembahan dari Ananda, Nikmatun Najwa Laila Mubarokah, Asta Tanza Febrian, dari TK Pertiwi 3 Purbasari. Kepada Ananda dipersilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sehari-hari, bismillahirrahmanirrahim. Doa bercermin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kama hasan tahol fi wahsin huluki. Doa.

0: هو
1: لقد أولر. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على نوح في العالمين،
0: والسلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto yang berbahagia, untuk selanjutnya inilah penampilan anak-anak dari KB Sehat Ceria dalam tari Angguk Jos yang akan dibawakan oleh Ananda Asyadia Ailani Maizra, Elmera Kanza Kauren, Salsabila Putri Ramadan. Inilah tari Angguk Jos.

Baik, pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto dimanapun berada, selanjutnya adalah hafalan bacaan sholat dari TK Pertiwi Purbasari bersama Ananda Adeva Zafa Madia, Muhammad Gilang Pradana, Maisha Anindya, Syahabia Zanuba Kismaya Nadia, Syakur Majid Akbar. Berisa.

Good morning.

0: Terima kasih anak-anak soleh, soleha. Semoga menambah kecintaan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pendengar yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Korwilcam Dindibud Karangjambu kepada Bapak Yuwono SPD SD MPD, disilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda PAUD Karangjambu, Ibu Sri Hastuti. Yang saya hormati penilik PAUD PNF, Bapak Suyatno SPDSD. Juga yang saya hormati, saya banggakan para bina damping guru PAUD Sekorwilcam Dindibud Karangjambu. Serta tidak lupa anak-anakku, anak-anak PAUD yang luar biasa, anak yang hebat, yang sangat saya banggakan. Serta tidak lupa para pendengar dan pemirsa dari Purwokerto yang semoga selalu sehat dan bahagia. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada RRI Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak PAUD dari Korwilcam Dindibud Karangjambu Purbalingga, untuk tampil mengisi acara Idola di RRI Purwokerto. Juga saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru PAUD yang tentu sudah berupaya semaksimal mungkin dalam membimbing dan melatih anak-anak PAUD sehingga bisa tampil di acara ini. Dan selanjutnya, tentu kami berharap semoga acara ini banyak memberikan manfaat. Di satu sisi akan memberikan sebuah pendidikan bagi anak, pendidikan karakter mandiri, percaya diri bagi anak-anak dengan berani tampil di acara seperti ini. Dan juga tentu sebagai salah satu ajang untuk bisa menunjukkan bakat talenta dari anak-anak PAUD yang semoga nanti pada kehidupan selanjutnya bisa dikembangkan. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Tutur kata kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya, mari kita dengarkan dan saksikan bersama persembahan Ananda Ganendra Gibran Maulana Azmi yang akan menampilkan sebuah puisi dengan judul Indahnya Negeriku. Mari kita sambut Ananda Ganendra Gibran Maulana Azmi dari KB Tunas Harapan, Sirandu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran. Saya dari kelompok bermain Tunas Harapan Sirandu. Di sini saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Indahnya Negeriku. Indahnya negeriku, negeriku indah penuh warna, gunung dan laut jadi pesona, hutan hijau kaya flora, tempat hidup penuh bahagia, rakyatnya ramah saling menjaga, gotong royong jadi budaya, cinta damai sepanjang masa, negeriku jaya untuk selamanya. Demikian lapisi dari saya. Semoga kalian senang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Penampilanmu sangat bagus. Ananda membacakan puisi dengan penuh percaya diri dan penghayatan.
1: Selanjutnya, mari kita dengarkan hafalan 25 Nabi bersama Ananda Nazila Inayah, Kiana Afefa Kurniawan dari KB Widya Kartika.

0: Terima kasih Ananda Nazila dan kawan-kawan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI yang berbahagia, marilah bersama kita saksikan Pildacil dari TK Pertiwi 2 Karangjambu bersama Ananda Zikra Arkana Al-Muwafak, Kaisang Ahli Dharma Wangsa. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah.
1: Bapak ibu yang kami hormati dan teman-teman yang kami sayangi.
0: Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini kalian happy? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah shadaqah.
1: Teman-teman, tahu tidak orang yang paling sayang sama kita?
0: Ibu dan bapak.
1: Orang yang paling sayang sama kita, ibu dan bapak. Ibu yang sudah melahirkan kita, menyusui kita, dan merawat kita dari kecil sampai besar dengan penuh kasih sayang. Bapak juga hebat, bekerja keras untuk kita dan menemani kita bermain. Ayo teman-teman, kita mendoakan kedua orang tua kita.
0: 1, 2, 3.

0: Teman-teman, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita ya?
1: Agar disayang Allah.
0: Betul, betul, betul. Kalau ingin sayang Allah, jadi anak soleh dan soleha, rajin sholat, rajin ngaji, menghormati kedua orang tua, dan menjalankan perintah agama Islam. Teman-teman, yuk kita nyanyi tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh.
2: Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam.
0: Yes. Semoga Allah menjadikan kita anak soleh dan soleha.
1: Amin.

0: Masya Allah, terima kasih anak-anak soleh-soleha. Keberanian kepandaian yang luar biasa. Semoga kelak akan menjadi da'i yang kondang. Amin.
1: Acara dilanjutkan dengan tari mentok-mentok. Dari TK Pertiwi 2 Sirandu, marilah beri tepuk tangan untuk Ananda Adiba Syakila Atmarini, Hilina Ainun Nisa, Najma Assalwa.

0: Terima kasih anak-anak hebat, penampilan yang sangat energik dan menyenangkan.
1: Selanjutnya, kita akan mendengarkan cerita dari KB Alrido Purbasari. Inilah cerita Aku Sudah Besar bersama Ananda Akselia Ayunda Musakov. Beri tepuk tangan yang meriah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah selalu untukmu. Halo teman-teman, hari ini Aksel mau cerita tentang Aku Sudah Besar. Aku Sudah Besar. Wah, lihat! Tanganku besar, kakiku juga besar. Karena aku sudah besar, aku harus mandiri. Aku bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri, pakai celana sendiri, dan juga pakai sepatu sendiri. Aku juga bisa makan sendiri. Tuangin jus ate. Aku tuangin ibu, motong-motong wortel, metik bayam. Ade belum bisa makan sendiri karena belum punya cici. Ade makannya bubur jus jeruk. Aku bisa bantuin adek bersihin mainan adek. Wah, hebat kan aku, teman-teman. Jadilah kakak yang baik hati. Sekian cerita dari Aksel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inya, semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah selalu untukmu. Bye-bye teman-teman. Muah.
0: Wow, luar biasa. Terima kasih Ananda Akselia. Semoga cerita tadi memberikan pesan moral yang bermanfaat.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto dimanapun berada, selanjutnya, mari kita dengarkan lagu duet Menanam Jagung bersama Kalista Aura dan Syakila Alfatunisa. Beri tepuk tangan untuk anak-anak hebat.

0: sebuah tampilan yang luar biasa indah dengan lagu yang indah pula. Terima kasih atas penampilan yang indah dan penuh penghayatan ini.
1: Selanjutnya, marilah kita sambut penampilan yang indah dan penuh makna dari Ananda Pramesti Arumi Puspitasari, Khaira Zifara Putri Yasmin, Clarissa Putri Sahila.
2: Baik pendengar, untuk kebersamaan kita dalam program Idola Indonesia Layak Anak, mohon maaf sekali harus disudahi terlebih dahulu ya, karena setelah ini kita akan ikuti dinamika olahraga yang disiarkan dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama kami sepanjang siaran di siang hari ini, dan mohon maaf ya untuk siaran Idola kita sudahi terlebih dahulu. Kita akan nantikan pendengar untuk ikuti siaran dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia.

analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea. But when it comes to the sprint, the good times continue.

0: to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
1: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
2: Yeah, I mean, it was great to cross the line.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
1: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
1: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Que tá time um terbaik main di luar kandang.
4: Time que mais fez pontos.
3: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
5: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
3: Somos o melhor time fora de casa.
2: Que tá time um terbaik main di luar kandang.
4: Time que mais fez pontos.
3: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapar.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
4: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
5: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
6: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
5: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Kok berbunyi, tensi mulai meninggi. Pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi. 11 versus 11, saling serang.
4: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak, usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib, Eliano Reinders, menyatakan walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RS.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih
2: yakin untuk. Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar pembelajaran untuk anak-anak ya, ini kan tidak hanya bisa di dalam kelas saja ya, jadi di luar ruangan juga tentunya sangat baik untuk mengajak anak-anak lebih peduli lingkungan seperti misalnya merawat tanaman bersama. Nah, sekolah alam ini dinilai mampu membentuk karakter anak menjadi lebih mandiri, kreatif, kemudian peduli juga terhadap lingkungan sejak usia dini. Melalui metode belajar langsung di alam terbuka ya, jadi para siswa, anak-anak ya tidak hanya menerima teori, bisa untuk dibiasakan ya menerapkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Berdasarkan informasi juga dari fasilitator SD Sekolah Alam Kafis Aceh, Nailan Sakinah Idris AMD ini mengatakan pendekatan sekolah alam tentunya memberi ruang lebih luas ya untuk anak ini bisa bergerak, bereksplorasi, mengenali lingkungan sekitar juga secara langsung. Nah, salah satu perubahan yang terlihat pada anak adalah meningkatnya rasa tanggung jawab dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini dibangun melalui berbagai program pembiasaan di sekolah. Sekolah alam ya tentunya memiliki program Green Lab yang mengajak siswa ini berkebun setiap hari. Anak-anak diajarkan menanam, merawat tanaman juga ya, hingga memanen hasil kebun mereka sendiri. Nah, selain itu, siswa juga dibiasakan memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi juga penggunaan plastik sekali pakai. Tentunya kebiasaan ini terus disampaikan kepada orang tua supaya tetap bisa diterapkan juga di rumah ya. Dan tidak hanya fokus pada lingkungan, sekolah alam juga mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal kepada para siswa. Anak-anak diajak memainkan permainan tradisional juga, hingga memasak makanan dan juga membuat kue tradisional. Ya, tentunya dengan sekolah alam, ini akan melatih kepedulian sosial, kesiapsiagaan bencana juga kepada para siswa, anak-anak ya. Jadi ketika terjadi bencana di Aceh beberapa waktu lalu, para siswa dilibatkan dalam kegiatan sosial dan tanggap darurat sesuai dengan jenjang usia mereka ya. Dan harapannya konsep sekolah alam ini bisa terus berkembang, khususnya di Aceh, karena dinilai relevan dalam membentuk generasi yang peduli lingkungan, mandiri, dan memiliki karakter sosial yang kuat. Pendengar, kita akan nantikan untuk adzan zuhur berkumandang nanti pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, pukul 11.42 waktu Indonesia Barat, saatnya kami perdengarkan adzan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga macam tetangga, yaitu tetangga yang memiliki satu hak, tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki dua hak dan tiga hak adalah tetangga Muslim, yaitu tetangga yang memiliki hubungan keakraban. Lalu, tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga musyrik. Diakuinya, hak seorang musyrik dengan sebab bertetangga dan hak yang diberikan menunjukkan betapa pentingnya hak bertetangga untuk dipenuhi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar selalu memenuhi hak tetangga sehingga aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, adzan zuhur sudah berkumandang ya. Bisa untuk rehat sejenak dari aktivitas Anda, beribadah terlebih dahulu. Semoga ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, ada informasi menarik ya untuk Anda ya. Jadi Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini mendorong generasi muda untuk mengenal dan mengapresiasi keris melalui pameran Keris Nasional 2026. Nah, untuk pamerannya ini digelar di Museum Pusaka TMII Jakarta Timur dan berlangsung pada 23 Mei hingga 28 Juni 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap para generasi muda tentunya bisa semakin mengapresiasi keris Indonesia ya, dan tentunya ini adalah salah satu cara supaya generasi muda ini bisa mampu memahami keris, yang dimana keris ini adalah dengan mereka ini datang ke pameran-pameran keris begitu ya. Jadi keris ini kan merupakan salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia dan tentunya telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Nah, pamerannya tidak hanya menjadi ruang apresiasi tetapi juga membuka kesempatan untuk koleksi keris ya, dengan melibatkan para kolektor sekaligus menampilkan keris dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, mulai dari daerah Jawa hingga daerah Lombok. Wah, ini keren sekali ya. Jadi sampai tanggal 28 Juni 2026 ini masih cukup lama ya, baru saja dibuka kemarin. Dan tentunya Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini berharap pameran Keris Nasional 2026 bisa mengunggah minat para generasi muda ya untuk semakin mengapresiasi keris ya. Dan juga dari paguyuban adopsi keris Indonesia, Paksi memiliki cara tersendiri ya dalam memperkenalkan keris kepada para generasi muda. Salah satunya dengan melihat keris sebagai pusaka warisan budaya leluhur yang tak hanya sebatas dari unsur klenik saja yang dimilikinya ya. Jadi keris ini kan mengandung nilai filosofi yang tinggi dan mereka menggambarkan kehidupan manusia, begitu kata Ketua Umum Paksi Andri Wijaya. Dan menurutnya, pembuatan keris ini sebenarnya mengandung arti sesuatu yang sebelumnya tidak berarti apa-apa ya kan. Tetapi setelah melewati tempaan dan juga proses yang panjang, menjadi hasil seni yang indah dan hebat tentunya ya. Jadi pameran ini kan tidak hanya menjadi ajang pamer budaya ya, melainkan juga untuk ruang edukasi bagi para generasi muda, supaya mereka lebih mengenal, memahami, mengapresiasi keris juga sebagai warisan budaya Indonesia. Dan melalui pameran ini, kita diajak untuk melihat keris ini bukan hanya sekedar benda pusaka ya, tapi juga karya adiluhung yang syarat akan filosofi, nilai kehidupan ya, kemudian kreativitas dari yang membuat begitu ya. Dengan statusnya sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, keris harapannya terus lestari dan semakin dekat dengan generasi penerus bangsa.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melakukan panen raya udang di kawasan budidaya udang berbasis kawasan Kebumen, Jawa Tengah. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Vaneme di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
3: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Menurut Presiden, harga udang Vaneme saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.

Pukul 10. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini.

0: kasus korupsi yang terungkap. Itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi. Mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, di lereng timur Gunung Kiamatubu, Pulau Tidore ya, berdiri sebuah kampung yang menawarkan panorama alam sekaligus kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini. Nah, kampung ini bernama Kampung Kalaudi atau dikenal masyarakat setempat yang disebut dengan Sekalaudi atau maknanya adalah petunjuk dalam bahasa Tidore. Berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, kampung ini juga dikenal sebagai kampung di atas awan. Nah, dari kawasan ini, hamparan Pulau Halmahera tampak jelas di sisi timur ya. Sementara kalau kita lihat di bagian barat, panorama Pulau Maitara dan Pulau Ternate juga menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Tentunya udaranya sejuk ya, karena di lereng timur pegunungan begitu ya, juga ada kabut-kabut yang kerap menyelimuti kawasan ini yang tentu menambah pesona Kalaudi sebagai salah satu destinasi berbasis alam dan budaya di Kota Tidore. Dan Kalaudi sendiri ya, ini ada 4 lingkungan utama yang dipisahkan oleh kawasan perkebunan, yaitu lingkungan Dola yang menjadi pusat pemerintahan kelurahan, kemudian lingkungan Kola, lingkungan Golili, dan lingkungan Suwom ya. Kemudian salah satu warisan budaya yang masih dipertahankan hingga kini adalah ritual Pacagayo. Tradisinya dilaksanakan setelah musim panen sebagai bentuk rasa syukur sekaligus pengingat juga untuk masyarakat ya, supaya menjaga keseimbangan alam. Jadi selama 3 hari seluruh warga diwajibkan menghentikan aktivitas termasuk berkebun dan juga pekerjaan lainnya sebelum pelaksanaan ritual ya. Ada tokoh adat Kalaudi bernama Sulfi Husen dari lingkungan Golili mengatakan bahwa sistem pelestarian hutan yang diterapkan masyarakat ini bukanlah sesuatu yang baru. Nilai-nilai tersebut telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan masih dipatuhi hingga sekarang. Menurut dari Sulfi, masyarakat memahami bahwa kerusakan hutan di kawasan pegunungan akan berdampak langsung pada wilayah pesisir. Ya, jadi kesadaran ini membuat warga tetap menjaga kawasan hutan sebagai sumber kehidupan bersama. Dan ia juga menjelaskan bahwa tahun 1973 Kalaudi ini pernah menjadi lokasi program penghijauan. Pada saat itu, masyarakat mulai beralih dari menanam jagung ke tanaman bernilai ekonomi dan juga konservasi seperti cengkeh dan pala yang hingga kini menjadi komoditas utama dari para warga. Tentunya pelaksanaan Pacagayo tidak memiliki jadwal ya, melainkan mengikuti musim panen ya. Ritualnya juga digelar di lokasi khusus. Dan ada lagi ya, dari Jojau Kesultanan Tidore, Ishak Nasir. Ini menjelaskan bahwa berbagai ritual adat yang berlangsung di Kalaudi adalah merupakan urusan marga setempat, sehingga tidak ada campur tangan langsung dari Kesultanan Tidore. Peran Kesultanan lebih pada penetapan norma yang menjadi pedoman masyarakat, dan menurut dari Ishak, di wilayah Kalaudi ini terdapat kawasan hutan yang dikenal sebagai Banga Eno. Kalau dalam bahasa Tidore, Eno ini adalah sampah ya, dan kawasan ini berada di sisi kiri tebing sebelum memasuki kantor kelurahan Kalaudi. Kalau di masa lalu, wilayahnya ini menjadi habitat rusa dan hingga kini tetap terjaga kelestariannya. Ia juga menjelaskan kalau letak Banga Eno berada di kawasan puncak membuat lapisan serasah daun ya, dan bahan organik terus menumpuk di permukaan tanah. Dan tumpukan ini membentuk lapisan tanah yang subur sekaligus berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Dan kemudian terpisah dari itu ya, ada Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen. Ini mengatakan bahwa masyarakat Tidore terus merawat kearifan lokal yang berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan. Salah satunya adalah yang masih terjaga di Kalaudi begitu ya. Di tengah perubahan zaman dan berbagai tantangan lingkungan, Kalaudi ini menjadi contoh bagaimana masyarakat ini bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam ya. Tentunya tradisinya diwariskan dari leluhur yang tidak hanya menjadi identitas budaya,
melainkan juga menjadi benteng yang menjaga hutan ini tetap hijau dan juga kehidupan masyarakat tetap lestari dari generasi ke generasi.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Pendengar, festival kecamatan tidak lagi hanya dipandang sebagai agenda hiburan semata ya, tetapi juga berkembang menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Dan hal ini terlihat dalam pelaksanaan Sawan Festival 2026 yang digelar di Pantai Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ya, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Kegiatannya menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas budaya daerah melalui kolaborasi seni, tradisi, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan informasi ya dari Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang mengatakan bahwa pelaksanaan Festival Kecamatan ini adalah gagasan Bupati Buleleng yang dirancang bukan hanya menghadirkan hiburan untuk masyarakat ya. Jadi festivalnya diharapkan bisa menjadi wadah untuk masyarakat menampilkan kreativitas, kemudian mengembangkan potensi lokal juga ya, yang tentunya dimiliki oleh masing-masing wilayah. Dan menurutnya, pelestarian budaya kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan. Menurut dari Supriyatna, Kecamatan Sawan ini selama dikenal ya sebagai salah satu pusat kekuatan seni dan juga budaya di Kabupaten Buleleng. Berbagai warisan budaya tumbuh dan juga berkembang di wilayah ini, mulai dari seni tari, seni karawitan, kemudian ada kerajinan gamelan khas Buleleng juga. Tentunya potensi inilah yang dinilai ya perlu dijaga supaya tidak tergerus perkembangan zaman. Dan sementara itu, Iketut Chantiana menjelaskan ya bahwa Sawan Festival 2026 yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 22 hingga 24 Mei 2026 mengangkat tema Manggo Sanaken Budaya, dan tema ini mengandung makna menjaga, melestarikan, mempertahankan adat, seni, dan juga budaya lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat. Berbagai kegiatan juga terus ditampilkan ya, mulai dari lomba penjor hias, parade gebogan, lomba nyurat aksara Bali, kemudian ada lomba menggambar juga, mewarnai, hingga pertunjukan kolaborasi seni. Nah, salah satu penampilan yang menjadi perhatian masyarakat ini adalah kolaborasi tari Taruna Jaya dari Desa Jagaraga dengan legong pengelep ya dari Desa Menyali. Dan beragam pertunjukan juga menjadi ruang ekspresi ya untuk para generasi muda supaya bisa menjaga warisan budaya daerah. Tidak hanya menampilkan kesenian, festival ini juga dirangkai dengan kegiatan edukasi masyarakat mengenai kesehatan dan juga pengelolaan sampah berbasis sumber begitu ya. Dan panitia ini bahkan menyediakan tempat sampah organik, anorganik juga di sejumlah titik area festival untuk menanamkan kebiasaan pengelolaan sampah yang baik ya. Langkah ini diharapkan bisa membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dan sebanyak 14 desa di Kecamatan Sawan turut ambil bagian ya melalui keterlibatan pelaku usaha dan juga UMKM lokal yang meramaikan festival. Tentunya kehadiran UMKM juga dinilai ya bisa memberikan dampak ekonomi secara langsung untuk masyarakat serta membuka peluang promosi produk lokal kepada para pengunjung ya. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap juga festival semacam ini bisa memperkuat pelestarian budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

0: Tote bag.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat ini terus meningkat ya, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok dan biaya kesehatan yang terus mengalami kenaikan. Salah satu langkah sederhana tetapi memiliki manfaat yang besar adalah menanam tanaman toga, tanaman obat keluarga di lingkungan rumah. Tanaman toga ini bukan hanya sekedar penghias pekarangan ya, jadi berbagai jenis tanaman seperti jahe, kunyit, serai, temulawak, daun sirih, hingga lidah buaya telah lama dikenal memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan tubuh secara alami. Selain mudah ditanam, tanaman ini juga bisa dimanfaatkan ya sebagai bahan minuman herbal, obat tradisional, hingga kebutuhan dapur sehari-hari. Di kota Surabaya, budaya menanam tanaman toga sebenarnya sudah digaungkan sejak masa kepemimpinan Tri Risma Hari ini yang kala itu menjabat sebagai wali kota Surabaya. Pada masa kepemimpinannya, masyarakat didorong untuk memanfaatkan lahan rumah sebagai area penghijauan sekaligus tanaman produktif yang bermanfaat untuk kesehatan keluarga. Dan kebiasaan ini perlahan membentuk pola hidup masyarakat Surabaya yang kini semakin terbiasa menanam berbagai tanaman herbal secara mandiri di rumah. Fathia Amini, Sekretaris 2 Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Jatim, mengatakan bahwa keberadaan tanaman toga tentunya memiliki manfaat besar untuk masyarakat ya, tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga ekonomi keluarga. Dan menurutnya budaya menanam toga juga perlu terus dikenalkan kepada para generasi muda supaya masyarakat ini tidak bergantung sepenuhnya pada obat-obatan kimia ataupun kebutuhan dapur di pasar ya. Selain menjaga kesehatan keluarga, keberadaan tanaman toga juga memberikan manfaat lingkungan. Ya, tanaman ini bisa memperbaiki kualitas udara, mengurangi polusi, kemudian menciptakan suasana rumah yang lebih asri dan juga nyaman. Dan tentunya tidak sedikit warga Surabaya yang kini memanfaatkan halaman sempit ataupun pot sederhana untuk membudidayakan tanaman herbal. Di sisi lain, tanaman toga ini juga memiliki nilai ekonomis, masyarakat bisa memanfaatkan hasil tanamannya untuk kebutuhan harian ya tanpa harus membeli terus-menerus. Bahkan sebagian warga mulai menjadikan tanaman herbal sebagai peluang usaha rumahan ya, mulai dari penjualan bibit, kemudian produk olahan herbal seperti jamu dan minuman kesehatan. Tentunya budaya menanam tanaman toga menjadi bukti ya bahwa langkah kecil dari rumah ini ternyata memberikan manfaat yang besar untuk kesehatan lingkungan sekaligus ekonomi keluarga. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, tanaman toga juga diharapkan terus menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat masyarakat Indonesia, khususnya tentunya di Surabaya ya. Jadi semoga tidak hanya di Surabaya, di wilayah Purwokerto dan sekitarnya ini juga bisa menerapkan ya budidaya tanaman toga, karena tentunya untuk membantu kesehatan tubuh Anda ya, dan bisa ditanam di rumah. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya, kalau ketika butuh kita bisa untuk langsung mengambil saja di halaman rumah.

0: Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih di Purwokerto siang ini ya, ada informasi lagi untuk Anda.

www.dana.go.id. Dan untuk dananya juga bisa dilihat begitu ya, karena sesuai dengan kategori penerima manfaat. Penyaluran Bansos Triwulan 2 2026 ini pada bulan April hingga Juni 2026 diketahui tentunya sudah berlangsung secara bertahap di berbagai daerah ya. Pengecekan Bansos BPNT dan PKH 2026 bisa dilakukan secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id menggunakan NIK KTP. Kemensos mengungkapkan penyaluran Bansos BPNT dan PKH periode April hingga Juni 2026 ini menggunakan basis data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN, dan ini juga telah diperbaharui lebih cepat setiap triwulan. Jadi setiap tanggal 10 nanti diterima begitu ya, dan hasil pemutakhiran nanti akan dijadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya. Begitu kata dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul ya. Untuk cara cek status dan juga daftar penerima BPNT dan PKH 2026 seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, bisa masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id, isi NIK sesuai dengan KTP ya. Kemudian nanti tinggal diklik saja cari data, dan nanti akan tampil status penerima bansos, besarannya juga akan muncul begitu ya. Dan tentunya penyaluran bansos ini dilakukan melalui Bank Himpunan Bank Negara, Himbara, atau PT Pos Indonesia, sehingga waktu pencairan tiap daerah bisa berbeda-beda ya. Jadi semoga untuk bansos ini bisa tersalurkan baik kepada masyarakat ya yang memang berhak menerima. Dan juga tadi mengacu pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN yang telah diperbaharui secara berkala ya. Jadi semoga penyaluran bansos ini bisa tepat sasaran dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.

tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, jembatan Kali Jurik di Baturaden amblas ya. Jadi tepatnya di ruas Jalan Prompong Ketengar, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Amblas pada hari Sabtu kemarin tanggal 23 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, akibat kejadian ini, akses jalan di ruas Prompong Ketengar ditutup total mulai hari Minggu ini ya. Untuk proses perbaikan dan penutupan diperkirakan akan berlangsung maksimal selama 20 hari. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Banyumas Kresnawan Wahyu Kristoyo mengatakan, kerusakan terjadi pada segmen jembatan yang membentangi jalan sehingga membutuhkan penanganan segera. Begitu. Kemudian, menurut dari Kresnawan, jembatan yang mengalami kerusakan memiliki panjang sekitar 5 meter, lebarnya 10 meter, dan tingginya 5 meter. Ya, jembatan ini diketahui telah berusia sekitar 50 tahun dan akan dilakukan penggantian secara menyeluruh. Kresnawan juga menambahkan laporan pertama diterima dari masyarakat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Tentunya tidak ada korban jiwa ya dalam kejadian ini. DPU Banyumas meminta maaf ya kepada masyarakat dan juga pengguna jalan atas terganggunya akses transportasi selama proses perbaikan berlangsung. Dan masyarakat dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif selama penutupan jalan dilakukan.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: 101.01 Channel Informasi dan Inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan saya Inka Mutiara ya di segmen Pro Dangdut sampai nanti jam 3 sore ya. Semoga siang hari ini masih dengan semangat ya, meskipun cuacanya agak cukup panas. Mungkin aktivitasnya juga sedang padat begitu ya. Tentunya saya hadir di sini untuk menemani Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang asik, yang enak didengar ya. Pastinya membuat suasana di sekitar Anda itu semakin syahdu ya siang hari ini. Yang mau kirim-kirim salam boleh sekali di 0281632336 atau ke nomor WA ya di 0811254 0911 ya. Monggo silahkan. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbak Inka.
2: Iya kasih teman. Apa nih?
3: Anu rekan siaran.
2: Kasih ke.
3: Orang gue kok orang melebu-melebu kena apa, benci apa, karunyum apa.
2: Orang melebu apa sih Pro Dangdut maksudnya?
3: Iya.
2: Loh kan jadwalnya siki tok mbok, tina minggu.
3: Minggu tok?
2: Iya.
3: Lihatnya orang online ini kan, lihatnya orang online kan.
2: Apa aneh gue maksudnya sing orang online?
3: Sing online kan acara Pro Dangdut.
2: Oh iya bener sih. Ruang rindu ya anak.
3: Ruang rindu apa bayang kan jarang.
2: Iya nek tina Senin.
3: Senin wangi.
2: Iya Senin wangi kenyong anak jadwal le.
3: Apa berarti?
2: Ya ora dikancani bojone.
3: Oh, iya.
2: Iya, gue nang kono nanti.
3: Kan anu gue rumah tanggaan.
2: Iya.
3: Biasanya kan nang kantor nek gue karo bojone karo ora oleh kerjane anu ora oleh bareng.
2: Apa ya, iya?
3: Biasanya kayak gitu.
2: Nang kene ta uli akeh ko sing lanang wadon nang RRI.
3: Nang lanang wadon nang malang balik desa ya, Bro. Nang lanang wadon supaya papa kelur bojone bae ora oleh.
2: Oh beda apa jenenge instansi beda kebijakan dengan gue.
3: Ikutune gue nek pemadan nang ngono kudu ngawak karo jaran karo bojone kudu nang kantor siji nang sine iki.
2: Rezekine
3: pro dua iki gue.
2: Oh iki gue ya rezekine anu nang kene lah.
3: Ya moga alhamdulillah gue kantor.
2: Bisa diawasi ya gue ya.
3: Ya bisa diawasi mau kan mau selawang-selawang sih.
2: Ya ora moga-moga si ora ya.
3: Aja. Siji bae ya ketepune ya.
2: Iya. Siji bae wis angel goling rumat lah.
3: Angel goling rumat.
2: Nah iya gue ngrumat teh gue.
3: Dadakan diku banyu panas barang. Kopi nih gue.
2: Nah iya. Oke, Mas Kumbang. Mas Kembang yang arep anu lah, ana pesan-pesan orang go wanita perempuan-perempuan nang Indonesia.
3: Senengnya dari waktunya aja selalu nang isor, dapur gue pas biasanya kemana nggak di dapur, gue cuma sumur dapur kasur.
2: Iya.
3: Jadi wanita tuh kudu bisa sederajat karo kamar laki-laki, selalu di bawah ya. Jagalah karakter wanita ya, aja sampai di bawah terus. Wong emansipasi wanita kan kang ibu Kartini.
2: Iya betul gue.
3: Iya betul, jagalah jangan wanita pun dari wanita dari negara.
2: Iya.
3: Apabila wanita ambruk negara ambruk belum bok.
2: Kudu setara ya siki ya.
3: Kudu setara siki setara derajat kalau wong lanang tapi sama di kalau wong lanang.
2: Iya betul.
3: Oh ya, wong karo wong lanang yang aja ini saya lekalek ke wong lanang foto nari kayak dia aja.
2: Iya, betul sekali.
3: Bener mbok.
2: Oke, betul betul.
3: Lagu apa mbak ini?
2: Lagune Ana mencintai tak dicintai, terus ilusi tak bertepi.
3: Miki gue.
2: Apa gue? Ilusi tak bertepi.
3: Miki cinta dan mencintai apa bisa?
2: Mencintai tak dicintai lagune.
3: Apa bisa aku cintai mencintai kudu dicintai.
2: Iya ora apa-apa. Terus
3: langsung mama reka karo bojone mung ora dicintai ora iso dicintai koyo mbok.
2: Betul.
3: Cinta cinta aja balas cinta
2: yo. Nah iya gue ya. Dadi ora sepihak kali mencintai.
3: Aja dibalas madu buta ora cun aja. Ora dadi gue.
2: Iya gue.
3: Kalau gue kepalo kayak tafrun.
2: Heeh.
3: Sebab kiratin gue nih. Jalan suatu eh gue mau siapa nang ndak nang udara kok itu.
2: Iya.
3: Juga buat Pak Rusti, Rusti, terus juga buat Mama Inka, Mama Inka lah.
2: Siapa Mama Indes?
3: Apa lah?
2: Mama Indes, Bok maksudnya.
3: Terus juga Mama Sapi, Mama Ade, Bu Ade, Mama Syifa, terus Sarmila, buat ini. Terus juga buat Kaki Tafrun ya. Kaki Ratu, Mama Luna, Mama Santika, gue pokoknya. Wanita adalah ke negara, apabila wanita meruk, negara meruk, kayak gue pelah.
2: Iya, oke.
3: Wanita harus setara dengan laki-laki dan jangan perang sama laki-laki kayak gitu.
2: Siap, oke.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kitaran.
2: Kasih ke, Kiradun.
4: Kau ni yang tinggal, Mas Kumbang yang kau mestinya
2: Mas Kumbang. Kedisitan Mas Kumbang ya.
4: Tapi ya alhamdulillah ke anaknya ini Mas Kumbangnya Ratu Lenggurine langsung medun.
2: Iya.
4: Medun nyembang.
2: Iya.
4: Kakinya tu yang lebih.
2: Betul.
4: Ya, Mas Kumbang orang kekan medunnya kakinya giga.
2: Kiradun ni semadang urung ke wanawan.
4: Alah, dereng kok.
2: Waduh, kenang apa gue?
4: Ini sih buatan koper,
2: orang anak toke. Ya wis medang-medang disit.
4: Tukar-tukar anu sekenan wingi kaya lah.
2: Oh, ikuwe.
4: Urung direnovasi maning.
2: Urung diingat ya gue ya.
4: Iya, ini tereng koper sini kan ini.
2: Sibuk pisan ini nek.
4: Ibu kok nembe wangsul nih kan saking capin.
2: Oh, ya kesel gue. Ya kon istirahat di sini. Kepriwe?
4: Lagune ini ada yang beneran apa?
2: Lagune ke anu Kiradun ana pesan-pesan ora ge nggo para perempuan nang Indonesia. Singkat bae ora apa-apa.
4: Pesan-pesan gue perempuan
2: se-Indonesia kayak gue, ya, para perempuan.
4: Ya, para perempuan-perempuan seluruh se-Indonesia. Moga-moga ya pada keparinya sehat. Moga-moga ya apa, menjadi penerus, penerus bahasa Indonesia terbaik di Mbak Inka.
2: Iya, oke, siap. Kie lagune ana mencintai tak dicintai, terus ilusi tak bertepi, indah pada waktunya.
4: Ya, indah pada ay, waktunya niku.
2: Boleh, siap.
4: Waktunya waktu indah, kue jen main.
2: Ya iya jelas kue, mengenang masa-masa indah. Kie salamnya gak sapa ki?
4: Salamnya juga Mas Kumbang, Mas Daniel, Pak Ate, Mas Kasar, Mas Duno, Mama Ade, Mas Udiantone. Bu Sarmila, Bu Muninga, Bu Ida, ini Kota Sari.
2: Iya.
4: Terus Bu Rusti, Bu Indes, Mbak Raya Pak LA. Terus Bu Mbak Siti ATM, Mbak Mines. Terus Bu Kudapan apa, ini Gesa. Oh, Mbak Titin sama Katon, Mbak Wati,
2: iya.
4: Herman. Oh, Pak Jalan Suwadi, Pak Gendro. Oh, Mr. Palo. Ya, suka ngayu ini.
2: Iya.
4: Terus gue Mr. Glover. Terus gue, anemani ngejarin Mr. Gudal. Komplit ya.
2: Iya, komplit. Jadi,
4: mau waktu ini, Mr. Sempena sih ngurung anak. Ya, mana Mr. Gudal ya, Mr. Sempena.
2: Iya, benar gue.
4: Ya, gue belastri. Mesti mawon yo benca.
2: Nggih, siap.
4: Mbak Inkane, mugi-mugi selaminipun gesang, mugi-mugi teparingi sehat terus.
2: Amin.
4: Nggih, matur nuwun Mbak Inka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut
4: adalah kita alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Melepuh dengan dicemburan mengkerat.
2: Apa iyalah?
4: Ya tuh pengen melepuh dupak-dupak si meriang dupak-dupak.
2: Le melas teman.
4: Ya istri minggu main main dah.
2: Kepriwe?
4: Istri minggu no meriang lara no tiba.
2: Le tiba dengan di?
4: Namburi.
2: Anu lagi ngapa gue tiba?
4: Ya, ngadek.
2: Ngadek terus tiba ya gue.
4: Ya gue urung saya yang melaku sih sekilas sih aku kerap melaku nih.
2: Oh alah, melasih temen. Tapi wis kae di apa gawa maring dokter. Ini
4: nang ketelung dina.
2: Kepriwe?
4: Nang DKT telung dina 3 hari.
2: Oh nginep, nginep nang DKT gue.
4: Ini udah pulang nih, jelasnya masih pakai kerak.
2: Oh alah. Ya moga-moga cepet sehat gue ya.
4: Pas pakai lutut kan susah buat apa-apa.
2: Iya, tapi ora apa-apa mbok kowe maksudnya kur pemulihan bae ora kon dioperasi apa kepriwe?
4: Oh, bisa pemulihan tapi ya kalau pas lutut kan jadi enggak bisa apa-apa, enggak bisa apa-apa.
2: Iya.
4: Terus kiri pas sambungannya jadi ya nikmat ya pola.
2: Iya gue. Ya moga-moga cepet sehat lah ya.
4: Paling muda nang kinang profil.
2: Iya.
4: Paling ya, tiga matan semua ya.
2: Siki ana sing lebih enom, Kiki paling enom ge Siki.
4: Kiki kaku.
2: Iya. Kowe moga-moga cepet sehat.
4: Kowe bisa pagi main Kak.
2: Kepriwe?
4: Nek bisa sing dulu ngelte ora sing dulu ki sapa.
2: Sing nelpon?
4: Iya.
2: Ke sapa yo?
4: Ya, ta.
2: Sapa yo? Ya, yang kelalen sapa yo?
4: Sempurut. Selawur Bro Kota Utara.
2: Apa ya? Oh, Mama siapa ge?
4: Lah yang lu ke PR.
2: Lah aja nggo PR lah. Nyong kayak muten suarane tapi ge lagi ngilang-ngilang siapa ya Mama siapa ya gue.
4: Lah kenapa bae lagu ne?
2: Apa di sit ya ge?
4: Long, nak Kiki yang ngomong sempet langsung hafal kok Kiki go.
2: Lah kelalen gena kok, sok kelalenan.
4: Mbok Tini.
2: Mbok Tini. Iya. Ngapurane ya.
4: Kita kenal lah jangan wain Kak.
2: Ngapurane Mbok Tini lah. Mbok Tini. Lagune kie ana ilusi tak bertepi, terus indah pada waktunya, mencintai tak dicintai. Terus ai pergi saja ucul maunya apa sih secinta-cintanya sing tak sayang ilang lali janjine aku pergi kerap sing endi
4: Mas lu pela ora sing kepilih.
2: Ya, ora ana sing seneng apa? Ya wis kowe melu Mas Kumbang ya.
4: Ya mau lah kira dun les punyok ya nang kemrut duraden. Ada pertama Kumbang semaran dana.
2: Iya.
4: Penyawapi enggak apa, ada teman kanyongan. Ada Ma Indes. Ada Ma Ida di Kota Sari ya. Ada juga Pak Gumon. Ada Santika. Udah nama Ade. Ada juga Pak siapa lagi ya. Pasti di Kademen. Ya, pas semuanya lah nih, kayak saya benahan sakit-sakitnya jadi.
2: Oh alah, iya.
4: Cengir-cengir.
2: Oke, siap-siap.
4: Semuanya siap. Aja ya.
2: Nge.
4: Mbak Inka tanpa Kristi Mutiara dari Selatan. Matur nuwun.
2: Anggi, siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Niki, Pak Tini sudah bergabung ya. Semoga lekas pulih, lekas sehat, dan bisa beraktivitas kembali. Oke, ya ini saya hadirkan lagu dulu. Nanti yang mau bergabung boleh sekali ya ke 0281632336. Terus juga bisa ke nomor WhatsApp di 0811254 0911.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut adalah kita ya, masih di segmen Pro Dangdut sampai nanti jam 3 sore. Yang mau bergabung monggo silahkan bisa ke line telepon kami di 0281632336 atau ke nomor WhatsApp ya, bisa chat juga atau telepon 0811254091. Ya, ini sepertinya ada yang bergabung lewat WA, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa ini?
5: Bapak Yono.
4: Bapak Hadi Yono.
5: Iya.
4: Oh iya, salam kenal Bapak. Dari mana asalnya?
5: Dari Purbalingga.
4: Wah, dekat ya ini ya, cuma satu jam.
5: Iya, satu jam ya.
4: Iya, gimana kabarnya, sehat Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Bapak punya pesan-pesan gak nih Pak untuk perempuan yang ada di Indonesia?
5: Lagunya apa ini yang mau diputar?
4: Lagunya mau pesan-pesan dulu gak nih Pak?
5: Pesan apa sih ya?
4: Iya ya, mungkin semangat untuk para perempuan di Indonesia gitu Pak, atau apa gitu. Satu kalimat aja gak apa-apa.
5: Ya pesannya ya para perempuan yang pada sehat
4: gitu lah. Oke, siap. Ini lagunya ada Mencintai Tak Dicintai, terus Lali Janjine, Sing Tak Sayang Ilang, terus Ai, Pergi Saja, Ucul, Maunya Apa Sih, Secinta-cintanya Aku Pergi, Menuntun Rindu, Bikin Candu, terus Cukup, Ati Watu, Sandiwara Cinta, Mengalah Untuk Menang, Yang Kurindu, terus ada Rekayasa Cinta. Mau yang mana Bapak?
5: Nah itu yang Rekayasa Cinta aja itu.
4: Oke, boleh, siap. Mau salam-salam ya. Buat siapa?
5: Ya nanti anu tanya dulu Mbak Inga. Itu di profil yang Mbak Inga yang mana ya?
4: Ini saya yang pakai baju biru.
5: Oh, yang duduk ya?
4: Iya, yang duduk, betul.
5: Oh, kan tadi ada yang duduk, ada yang berdiri.
4: Yang duduk, yang berdiri Mbak Citra. Yang duduk ya. Ada saya, Mbak Desi, sama Mbak Putri.
5: Ada yang pakai putih, siapa itu yang putih?
4: Itu warna biru, Pak.
5: Oh, biru.
4: Iya, kelihatannya putih ya.
5: Kelihatannya di profil kan putih.
4: Oh iya, betul, itu warnanya biru.
5: Berarti Mbak Inga yang putih ya?
4: Iya, biru laut.
5: Putih.
4: Betul.
5: Oh iya.
4: Iya.
5: Itu kan saya penasaran, berarti kan yang Mbak Inga yang warna biru ya.
4: Iya, betul. Oke, mau salam buat siapa nih Bapak?
5: Ya, salamnya untuk semua penggemar Pro Dangdut. Saya kan belum tahu nama-namanya, yang sudah tahu.
4: Oke.
5: Ada Pak Radun, itu ada Pak Dasrun. Ada saya enggak begitu kenal, saya belum lama mendengar gitu loh.
4: Siap.
5: Iya.
4: Oke.
5: Ya salamnya untuk Mbak Inga, mudah-mudahannya sehat-sehat saja Mbak.
4: Amin. Oke, baik ya.
5: Saya kira untuk perkenalan begitu saya dulu. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hadiono ini sudah bergabung ya. Monggo silahkan yang mau bergabung lagi di 0281632336 atau ke nomor WhatsApp ya di 0811254091. Halo Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro Waalaikumsalam Dut. Warahmatullahi wabarakatuh. Nge, dengan siapa ini?
6: Dengan Kang Martono Purbolinggo.
4: Wah, Probolinggo?
6: Iya, di Purbolinggo.
4: Oh, di Purbolinggo. Purbolinggo itu Purbalingga bukan?
6: Nge, sami.
4: Oh, nge. Pak Martono, nge.
6: Nge, betul. Nge,
4: salam kenal Bapak dengan Inka.
6: Nge, sami-sami. Mudah-mudahan kita kembali dengan lewatan berkah.
4: Amin, amin. Terima kasih. Bapak ini sering dengerin Pro 1 atau pendengar baru ini, Pak?
6: Iya, pendengar setia.
4: Wah, mantap. Terima kasih. Biasa. Ini sudah setia dengan RRI ya. Oke, Bapak punya pesan-pesan nggak nih, Pak, untuk para perempuan di Indonesia, Pak? Singkat saja boleh.
6: Iya. Emansipasi wanita dalam pembangunan. Iya, okay. Seperti itu.
4: Oke, siap. Mau request lagu apa nih, Pak? Ada Mencintai Tadi Cintai, Lali Janjine, Sing Tak Sayang Ilang, Ai Pergi Saja, Ucul Maunya Apa Sih, Secinta-cintanya Aku Pergi, terus Menuntun Rindu, Bikin Candu, Cukup Ati Watu, mau yang mana, Pak?
6: Secinta-cintanya.
4: Secinta-cintanya boleh, siap. Ini mau salam-salam buat siapa?
6: Salam-salamnya buat Pak Puskama, Pak Tajudi, Pak Kudianto, Pak Sulihin, Pak Sudarsat, Pak Sumsono, Pak Sulidi, Bu Melani, Bu Tari, Bu Jakaniawati, Putih ada Mayangsi dan Winda pun selamat bertugas dan mendengarkan.
4: Siap. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Martono ini sudah bergabung ya. Ini tadi ada yang kirim-kirim salam juga lewat TikTok. Dari Pak Suratman 1820 ya, kirim salamnya untuk semua kru Dok Alas Farm. Semoga tetap semangat dan sukses selalu ya. Requestnya Lali Janjine. Oke, siap. Ini saya bacakan dulu yang masuk ke WA ya. Ada dari Bapak Anto Banyumas. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Mbak Inka, kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut, kirim lagu untuk Kang Dasrun, Pak Jamal, terus Bu Fitri yang punah tugas, Mama Fai, Mama Ade, terus Mama Luna, Mama Wati, Mama Hanum, Mbak Sulastri, Mbak Siti KDM, Mas Herman, Mbak Darisa, Bu Tuti di Kalisalak, Mbak Sintia, Teteh Putri, Bu Muningah, Mama Reni, Kang Radun, Pak Sukirno, Mr. Balo, Pak Rusdianto, terus Kang Dasrun supaya nyenggol. Oke, Kang Dasrun belum masuk ini. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Nanti coba saya lihat ya ini Bapak Anto apakah ada atau tidak di playlist. Terima kasih. Selamat siang Mbak Inka. Semoga RRI tetap jaya mengudara bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas. Semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Oke, terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Halo Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Inka.
4: Selamat siang Pak Ilham. Gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat-sehat selalu di sini.
4: Alhamdulillah.
7: Juga, ya, kabarnya.
4: Sehat juga saya Pak. Alhamdulillah. Pak Ilham.
7: Alhamdulillah.
4: Iya, ini punya pesan-pesan nggak untuk para perempuan yang ada di Indonesia, Pak Ilham?
7: Oh begitu, pesannya semakin lebih baik lagi ke depannya, semakin cantik-cantik, semakin banyak kemajuan, baik pun itu yang di kantor, baik pun itu yang jadi penyiar. Mudah-mudahan Baik seterusnya begitu Mbak.
4: Oke, baik, terima kasih Pak Ilham untuk pesan-pesannya. Ini mau lagu apa Pak?
7: Lagunya ada apa aja Mbak?
4: Mencintai tak dicintai, lali janjine, sing tak sayang ilang secinta-cintanya, terus pergi saja, maunya apa sih, ucul, ai, aku pergi menuntun rindu, mau yang mana?
7: Mencintai yang tidak dicintai.
4: Iya, boleh, boleh. Oke, siap ya. Mau salam-salamnya buat siapa nih Pak?
7: Yang barusan pendatang baru itu siapa ya? Selamat sore, salam
4: kenal juga Pak dari Martono.
7: Dari Pak Ilham di Sumatera Selatan. Seperti biasanya ada Pak Radu, ada juga Pak Dasrun, ada Pak Kumbang Asmoro, ada Pak Yanto, Pak Herman, Mama Ade, Ibu Muninga, Mas Herdi juga ya. Ada Mama Ida, ada Mama Cantika, Mama Indes. Pokoknya buat semuanya selamat sore, semoga sehat selalu.
4: Oke, siap.
7: Mbak Inka, selamat sore Mbak Inka, sehat selalu. Selalu kita doakan buat Mbak Inka yang kita selalu kita dengarkan di Sumatera Selatan.
4: Terima kasih Mbak Inka. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sekali Pak Ilham ini sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 Purwokerto ya. Oke, nanti yang masih mau bergabung boleh ya, tenang, tahan dulu teleponnya ya.

Riga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Riga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Riga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: inspirasi. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, masih di segmen Pro Dangdut tentunya sama Inka ya. Nanti sampai jam 3 sore monggo silahkan yang mau bergabung ya, atau mau kirim-kirim pesan untuk para perempuan yang ada di Indonesia, singkat saja boleh begitu ya. Bisa ke 0811-2540911 atau mungkin ke line telepon kami di 0281-632-336. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mama Ida?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Inka juga ya sehat.
1: Alhamdulillah. Mama Ida ada pesan-pesan gak nih?
2: Oh, jadi perempuan yang baik. Mm-mm. Kalau perempuannya baik, caranya baik.
1: Oke, siap ya. Kalau iya, jadi orang baik nanti jodohnya baik gitu ya.
2: Iya, orang baik ketemu.
1: Betul, betul, baik. Betul. Oke. Mau lagu apa iya, Mama Ida?
2: Lagunya ngikut aja tadi yang aku suka udah diputerin.
1: Apa tuh?
2: Ya aku mau Ketawang Mangu.
1: Ketawang Mangu. Arep ngapa gue? Oh. Oke, siap siap siap. Iya.
2: Ikut aja lah yang terus yang ikut aja.
1: Terus mau salam-salam buat siapa nih?
2: Aku pengennya tuh lagunya yang dari Adela.
1: Adela karena anak kok.
2: Iya, ngesuk.
1: Iya, ngesuk jaluk Mas Arya ya.
2: Ya. Salam aja ya. Kang Radun, Kang Basrul, Ibu Muningat, Neja, Bu Yanti, buat Empok Tini tadi ya, semoga cepat sembuh Empok Tini.
1: Iya.
2: Semampirnya RT berapa, RW berapa, Mbok aku sempat aku tak tengokin.
1: Oke,
2: kan
1: siap. Kan 5
2: menit sampai, ya 5 menit sampai.
1: Apa iya, gue cedak pisan.
2: Semampir sama Kutosari cedak, iya.
1: Oh, itu iya,
2: Mbak,
1: iya, iya.
2: Itu sudah semampir, katanya Mbak Putri semampir.
1: Mbak Putri semampir. Ya,
2: ini nama aslinya siapa, RT berapa, RW berapa, Mbok berbeda bisa dolan gitu.
1: Oke, siap-siap.
2: Buat Mama Luna ya. Terus kemudian Kang Herdi sama Mama Hanum, Mama Ade sama Pak Rusdianto, Mama Santika sama Kang Dalang Suwadi, Mama Fai, Bapak Fai, Mama Indes, Mama Mines, Siti KDM, Mama Rusti, Mama Siva, Mama Cynthia, Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila dan Ibu Cilacap. Tak lupa Mr. Balo di Widara Payung. Mr. Kumbang Asmara. Mr. itu apa anak Mr. Budil.
1: Iya,
2: Mama
1: terus.
2: Mama Teresa sama Kang Kemana, Mama Wati sama Kang Hendro sama Ardiansah. Terus tadi Pak Ilham ya di Sumatera Selatan. Terus buat tetanggaku ini banyak loh Mbak Inka.
1: Wow.
2: Bu Sisto, ya Bu Sisto, Bu Rusi, Bu Jono, Bu Kitem, Bu Susi, Bu Kamsi, Pak Susilo. Semua warga Kutosari yang sedang mendengarkan, selamat mendengarkan dangdut-dangdut dari Pro 1 Purwokerto.
1: Oke, ya. Siap.
2: Selamat bertugas, sehat selalu.
1: Amin.
2: Dalam urusannya diberikan kemudahan rezeki.
1: Amin, amin, amin.
2: Ini Inka Rizki, bukan Inka Risti ya, Inka Rizki.
1: Iya, gue betul.
2: Gaya imot ya, Inka imot ya. Inka Rizki, Inka imot.
1: Iya. Imut.
2: Terima kasih gantian belakangnya.
1: Siap,
2: iya.
1: Terima kasih. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Ida sudah bergabung. Ini tadi ada juga yang gabung ya dari TikTok. Ada Denmas Toro nih dari South Pacific New Zealand di Cook Island ya. Jauh banget ini, lagi malam Minggu ya, baru malam Minggu di sana ya. Selamat bekerja Kak Denmas Toro. Kemudian ada dari Gresik juga, Mastur 0606 hadir. Ada Bu Riz juga ya, gabung dari Bu Riz Jogja, salam kenal. Siap, salam kenal Bu Riz, saya Inka di sini. Oke, ya ini ada lagi. Assalamualaikum, selamat siang, Mbak. Mamah Wasilah request judul Halalin Aku dari Centini. Salam buat Mama Cantika, Mama Indes, Kaki Radun, Potini, makasih. Lagunya Lali Janjine boleh, kalau boleh ya Halalin Aku. Oke, siap ya. Lali Janjine udah tadi ya sudah diputarkan, kalau Halalin Aku lagi tidak terplaylist hari ini ya. Mohon maaf sekali ya Mama Wasila, semoga nanti bisa untuk diputarkan di lain kesempatan ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, adalah kita.
1: Iya, halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum Mbak Inka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Inka?
1: Baik, alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik juga.
1: Iya.
3: Dari tadi susah banget Mbak Inka. Alhamdulillah
1: sih, akhirnya bisa
3: gabung.
1: Iya.
3: Bersama Mbak Inka.
1: Iya, kayak Mama Indes muk ya.
3: Iya.
1: Iya. Mama Indes ada pesan-pesan gak untuk perempuan di Indonesia?
3: Ya, ada pesan dikit. Semoga lebih maju lagi. Dalam karir maupun dalam apa ya?
1: Apa tuh? Dalam jodoh gitu ya, terus dalam apa lagi ya?
3: Dalam
1: pendidikan gitu ya. Oke, siap. Oke, lagunya apa pakai Mama Indes?
3: Yang mau diputar apa Mbak Inka?
1: Sing Tak Sayang Ilang karo Secinta-cintanya, terus sing terprogram. Oke, boleh. Salamnya gak usah Pak.
3: Salamnya buat Mama Ida. Ada Pak Tini.
1: Siap.
3: Ada Pak Ilham. Mas Kumbang. Mas Herdi. Pak Putri. Ada Bu Sarnila. Bunda Risa. Mama Cantika.
1: Iya.
3: Ada Mbak Minas di Purbalingga. Terus ada Kiratun. Mr. Balo, selamat siang. Pak Karsun, Mama Rusti, ada Bu Muninga, ada Pak Dalang, Pak Gendro, terus ada Bu Yanti, ada Pak Parmin. Pak Parmin apa ya Mbak Inca? Terus Mas Herman.
1: Iya.
3: Pokoknya iya buat Mama Siva. Buat semuanya aja Mbak Inka.
1: Oke, siap.
3: Buat Mbak Inka selamat bertugas. Semoga sehat dan sukses selalu buat
1: amin.
3: Mbak Inka.
1: Amin, amin, amin, amin.
3: Terima kasih Mbak Inka.
1: Enggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ini Mama Indes. Terus kita bacakan yang masuk ke WA ya. Assalamualaikum Mbak Inka yang baik hati. Aduh jadi malu. Waalaikumsalam. Ikut gabung Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, request lagu Mencintai Tak Dicintai. Matur nuwun Mbak Inka, siap. Terima kasih Bu Tasiah ini sudah bergabung ya. Oke, terus ada lagi dari siapa ini ya? Dari Sari ini. Salam-salam untuk semua pendengar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga siang ini membawa kebahagiaan dan rezeki untuk kita semuanya. Terus pesan-pesan untuk perempuan di Indonesia. Terima kasih sudah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang dan ketulusan. Di balik senyum kalian ada kekuatan yang luar biasa yang seringkali tidak terlihat ya. Jadi tetap jaga semangat, tetap jadi pribadi yang baik, terus sebarkan energi positif ke orang-orang di sekitar. Wah, terima kasih nih Mama Sari sudah bergabung ya. Oke, nanti yang mau gabung lagi boleh ya. Kita hadirkan lagu dulu, Sing Tak Sayang Ilang ya. Melasi temen kayak ya. Golet sing liane ya ora papa ya. Ya, naik asih cinta ya monggo dikejar ya gitu ya. Tapi naik misale wis ilang-ilangan ya, ya wis lah jurna baik. Golet sing liane, sing pada-pada sayang, pada-pada mencintai.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut adalah kita. Ya, ini ada salam-salam dari Den Mastoro ya. Salam-salam go dulur-dulurku nang penusupan khususnya Grumbul Legok ya. Oke, terima kasih. Monggo yang masih mau kirim-kirim salam ke 0811 254 0911, atau bisa ke nomor telepon ya di 0281632336 ya. Oke, ini ada siapa di mana? Ada Kak Rina nih, kirim-kirim salam untuk semua pendengar Pro Dangdut, salam hangat semuanya. Semoga siang hari ini tetap diberi semangat dan kesehatan. Amin. Untuk seluruh perempuan di Indonesia ya, ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalian ini adalah sosok yang luar biasa ya. Tentunya setiap hari berjuang di banyak peran sekaligus. Ada yang sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai anak juga, ataupun sebagai sahabat untuk orang-orang di sekeliling kalian. Dan tetap kuat menghadapi segala tantangan ya, tetap tersenyum juga meskipun kadang lelah, betul ya. Dan jangan pernah ragu bahwa kalian ini punya nilai yang sangat berharga. Kalian adalah perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih nih untuk pesan-pesannya ya. Yang masih mau bergabung boleh silahkan. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Halo Mbak Siti, lawas teman.
4: Mbak iya, suai banget Mbak Inka, suai banget.
3: Iya kok, ora ketemu Mbak Siti pirang tahun ge.
4: Selamat tahun deh.
3: Selamat tahun ya, Jen.
4: Mbak Inka siki ko.
3: Kabri wae?
4: Angel banget.
3: Apa nih gue sing angel?
4: Ano nomor gue pak? Burir bisa di telepon apa?
3: Bisa kok.
4: Karena orang yang mlebu nang gue ora diangkat, sing mlebu nang maring gue apa yo?
3: Oh, ana sing sekang WA, ana sing sekang telepon biasane.
4: Iya.
3: Iya.
4: Angel banget to.
3: Ya gue anu disit-disitan lah gue Mbak Siti. Kena sih kayak banget sih pada telepon kok, alhamdulillah ya, semakin rame. Apa iyalah.
4: Laris
3: manis ya. Mbak Siti, kayaknya pesan-pesan orang go para perempuan yang Indonesia.
4: Keberwasi.
3: Ya, pesan-pesan apa gue ingin memberikan pesan untuk perempuan di Indonesia kayak gue lo. Luar biasa, apa tetap semangat, apa kepriwe gue.
4: Oh ya, perempuan Indonesia ya jelas luar biasa banget ya. Lagi watuk Mbak Inka lah.
3: Ya wis, oke, okay, siap. Mbak Siti, lagunya apa pake?
4: Apa sih?
3: Ana bikin candu, terus pergi saja, ucul. Maunya apa sih, ai? Terus aku pergi, menuntun rindu. Cukup ati watu sandiwara cinta, sing endi ke?
4: Sandiwara cinta nih, Pak, ya.
3: Boleh, siap. Salamnya gak sapa, Mbak Siti?
4: Salamnya ya. Do Mama Ida. Selamat siang. Terus ke Mama Indah. Akeh banget salamnya ya.
3: Iya.
4: Terus Sapa Maning ya.
3: Sapa Maning.
4: Terus Mama Rusti apa ya?
3: Mama Rusti, Mama Masa Ida.
4: Mama, Mama Nganum. Mama Wati. Mama Ade. Ya wis, gue kata pilihan gue singlah tembakan baik gue lah.
3: Oke, siap.
4: Ada tempat yang ngelupu.
3: Iya. Alhamdulillah ya, meskipun kedupak-dupak tapi tetap bisa melebu ge.
4: Iya, walaupun melebu nguri angel, melebu ngarep angel, rasame.
3: Iya, ora apa-apa. Sing penting wis bisa melebu. Enggi, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Engane dang, as pengen ora melas enggak
3: melas. Iya kok, wis tatut makait mau ya.
2: Yang mikir nang gurine Mama Indes.
3: Astaga.
2: Ora
3: diangkat. Masih banget.
2: Maning ketabrak sih.
3: Yeah. Ya, apa-apa. Kang Dasrun, ana pesan-pesan enggak buat para perempuan di Indonesia?
2: Wah, yang aduh-aduh teman sekabupaten Banyumas di Singap.
3: Ya, wis sekabupaten ya kena.
2: Sekabupaten Banyumas, bayang nenanu sincokan orang ketang bu siji lorong bu tenduk ke Singawean. Anu, wong Banyu, kabupaten Banyumas.
3: Iya, betul.
2: Anu, ini nangan apa? Ya ngerti nomor rekeningnya nyong udah mending.
3: Betul ya gue ya.
2: Ya iyalah.
3: Iya. Apa ke pesan-pesan gue para perempuan sing ya, nang Banyumas dan sekitarnya.
2: Banyumas moga-moga ya sing lagi kebenaran jadi pegawai. Alhamdulillah. Moga-moga ngasih butul takan pensiun.
3: Amin.
2: Sing lagi kaum dagang. Ya moga-moga sing sabar tawakal boleh ngadepi alam-alam sing lagi melaku siki.
3: Iya.
2: Sing Klaten. Moga-moga ya kasih tekan tua ngresi payen dagangan berarti sing duit-duit.
3: Amin.
2: Sing kadung lagi pikiran yang meleceng ya moga-moga ya agak-agak moga-moga deh. Apa genti sing apik kayak gitu. Nyungkin orang kapleng tipe ngger ngomong bae kan.
3: Siap.
2: Wong ning alam dunya kan anu ya nah, cara wong gemen ngomong ke jere wis genah papak tapi ora pada. Ya mulane nang ana tak sebut mau dadi Gusti Allah uli awe nilar nyong moga-moga ya 100.
3: Amin. Diwei 1000% lah.
2: Aku bareng Mama Indah sering anu ngabsen aku deh. Jadi kepin gue nomor teleponnya kok malah.
3: Oi gue. Uli rake Mama Indes.
2: Uli lah.
3: Engkau nek Uli ya anu Mama Indes tak kirimin nomor Kang Dasrun ya.
2: Iya gue nang nomor kone gino limbok nang nomor nang WA kia nang HP sing.
3: Sing burine pirasi ya.
2: Sining burine 8489.
3: 8489 ya engko tekolet.
2: Iya. Enyong salame nggo ibu muninga ibu ning loro-lorone Kang Katim. Karo oma Wati sing gak penel lagi error.
3: Melas temen.
2: Hubungi tapi ora bisa dihubungi. Sedang dialihkan. Angger sing telepon tujuan nomor tujuan Anda sedang dialihkan. Awus ngono.
3: Melas temen.
2: Mama Aida ke sini kawasan Lembah Serayu, Mama Aida sini kawasan Kutasari, Damangun Jaya, Purus ni. Sah terus Muniarsi, Titin. Semua tok bae lah.
3: Oke, siap.
2: Ya. Matur nuwun Mbak Inta.
3: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ki lagu disit ya, Nabi Kincandu. Ki kayaknya lagu anyar ya, Siti Badriah apa ya? Jajal ya. Ki dirungokna disit lagi tercandu-candu karo siapa ya? Karo kekasih ya, aja kekasih orang ya. Mengko nek kasihan waktu maning tak buka ya teleponnya, bisa maring 0281 632336 apa nomor WA 0811 254 0911.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sayang sekali pendengar, kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut harus berakhir ya. Mohon maaf yang belum terangkat untuk teleponnya, yang belum terbacakan untuk pesan-pesannya ya. Semoga bisa terus bergabung di segmen Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf juga kalau saya ada kurang-kurangnya begitu ya selama memandu acara Pro Dangdut dan juga selama siaran di Purwokerto siang ini. Nanti akan ada rekan saya Arya ya yang menemani Anda sepanjang Purwokerto sore ini. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku ingin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwakarta di mana pun Anda berada. Apa kabar? Wah, senang sekali ya di kesempatan sore hari ini, hari Minggu yang cerah, edisi 24 Mei 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwokerto sore ini, nggak nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya hadir menggantikan Inka yang tadi sudah menemani Anda di sepanjang Purwokerto siang. Kali ini pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan beragam sajian menarik untuk menemani suasana sore Anda. Di antaranya nanti kami hadirkan sajian musik dan juga informasi, lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik. Siap saya hadirkan untuk Anda. Kemudian dirangkai dengan update informasi di wilayah Jateng dan DIY dalam buletin lintas Jateng DIY sore hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami juga akan hadirkan info lalu lintas dan juga update info perakhiran cuaca dirangkai dengan Siaga Negeriku. Dan masih banyak beragam sajian menarik lain yang siap kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti untuk Anda pendengar yang hari ini masih menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang berkunjung ke kota Purwokerto, karena tadi waktu saya berangkat ini banyak sekali mobil berplat luar kota ya, seperti D, B, L, Z dan plat nomor luar kota yang lain. Yang pasti enjoy di kota Purwokerto ya. Oke, mendengar pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Allah

demikian, maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Tadi juga sudah berkumandang adzan asar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankannya. Dan yang pasti pendengar, hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda. Termasuk ini himbauan ya bagi kita masyarakat untuk waspada ya. Jadi jangan anggap sepele dan mulai sekarang kita harus lawan judi online. Karena judi online ini menjadi ancaman yang sangat serius di era digital. Bahkan ya, laporan resmi PPATK pada tahun 2025 yang lalu mengungkap banyak korban judi online awalnya hanya coba-coba sebelum akhirnya kehilangan kendali. Proses seseorang terjebak judi online ini umumnya dimulai dari paparan iklan di media sosial, ajakan teman, hingga mencoba bermain untuk pertama kali. Dan saat mendapatkan kemenangan kecil, otak merekamnya sebagai pengalaman yang menyenangkan. Dan lama-kelamaan muncul ketergantungan yang membuat pemain sulit berhenti meski mengalami kerugian yang besar. Kecanduan judi online ini bukan sekedar kebiasaan buruk, tetapi termasuk gangguan adiksi yang membutuhkan bantuan profesional ya. Karena itu penting untuk mengenali tanda-tanda sejak dini, membuka komunikasi dalam keluarga, dan segera mencari bantuan jika diperlukan. Masyarakat juga dihimbau untuk aktif melaporkan konten judi online melalui aduankonten.id atau call center 159 ya. Jadi mungkin ada banyak yang mengatakan kenapa ya ini susah berhenti. Karena ini bukan soal lemah iman, tapi ini merupakan gangguan klinis ya. Jadi ada mekanisme adiksi di sana. Jadi pertama menang kecil, otak merekamnya sebagai sensasi yang menyenangkan. Kemudian toleransi naik ya, jadi butuh taruhan lebih besar untuk rasa yang sama. Dan adiksi terbentuk, sehingga tidak bisa berhenti meski sudah kehilangan segalanya. Jadi judi online ini tidak bisa dilawan sendiri ya. Untuk individu dan keluarga, coba bicara terbuka soal keuangan keluarga, kenali tanda-tanda kecanduan sejak dini. Atau juga bisa mencari gangguan atau bantuan profesional, bisa konsultasi, menghubungi ke RSJ atau RSKD terdekat, dan juga cari informasi terkait dengan adanya layanan adiksi judi online. Jadi kita juga dihimbau ya untuk melaporkan ketika kita menemukan konten negatif atau judi online, bisa melalui laman aduankonten.id atau lewat Instagram aduankonten.official atau lewat laman lapor.go.id atau bisa kirim via email aduankonten@comdigi.go.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Bahagia datang menjelma. Semoga itu menjadi hari-hari kita ya, selalu hadir dengan penuh kebahagiaan dalam situasi dan suasana apapun juga ya. Oke, mungkin Anda juga kemarin-kemarin ya menyaksikan pada hari Rabu lebih tepatnya ya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Nah, paparan ini disampaikan Presiden dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 20 Mei yang lalu dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Pemerintah menargetkan suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nah, nilai tukar rupiah diperkirakan pada rentang 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Di sektor moneter, inflasi nasional ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Sedangkan asumsi harga minyak mentah Indonesia ditetapkan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel. Untuk sektor energi, lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditargetkan sebesar 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari. Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi sekitar 6 hingga 6,5%. Di sektor pertanian, pemerintah juga menargetkan peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan berbagai program pangan dan juga pertanian nasional.

0: jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ya, pendengar, ada kabar ya dari Tanah Suci. Jadi diinformasikan Kementerian Haji dan Umroh telah mengkonfirmasi bahwa seluruh jamaah haji Indonesia sudah tiba di Arab Saudi. Dengan begitu, fokus petugas Kemenhaj diarahkan ke pelaksanaan puncak haji atau yang dikenal dengan Armuznah. Juru bicara Kementerian Haji dalam konferensi pers yang diunggah di Instagram Kemenhaj pada Sabtu kemarin, Maria Asega, mengatakan bahwa total ada 527 kloter atau dengan 202.551 jamaah dan 2.098 petugas telah berada di Makkah. Sementara jamaah haji khusus yang telah tiba mencapai 16.596 orang. Maria mengatakan, setelah semua jamaah sampai di Tanah Suci, fokus dari para petugas adalah terkait dengan pelaksanaan di puncak haji yang dikenal dengan sebutan Armuznah. Armuznah ini adalah akronim dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fase ini merupakan rangkaian ibadah yang paling krusial, membutuhkan ketahanan fisik yang tinggi dan berlangsung sekitar 6 hari, yakni dari 8 hingga 13 Zulhijjah. Di Arafah, jamaah melaksanakan wukuf, yaitu berdiam diri, memperbanyak zikir, dan berdoa mulai dari tergelincirnya matahari atau waktu zuhur pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar. Di Muzdalifah, jamaah melakukan mabit atau bermalam atau singgah sejenak untuk mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Dan di Mina, jamaah bermalam dan melakukan kegiatan melontar jumroh, Aqabah, Ula, dan Wusta selama hari Tashrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Maria mengatakan, pelaksanaan puncak pelaksanaan haji itu, jamaah haji diharapkan untuk mengurangi aktivitas, meminum air putih cukup, jaga makanan dan istirahat yang cukup. Langkah ini dilakukan karena pada puncak haji akan menguras fisik, mental, dan tentunya harus disiplin. Kemudian lanjut Maria, jamaah Indonesia untuk membawa barang secukupnya saat puncak haji. Nah, beberapa hal juga harus dibawa seperti dokumen identitas, kartu jamaah, gelang jamaah, obat, botol minum, perlengkapan pakaian, dan tentunya juga perlengkapan ibadah.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu Tumblr kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau Tumblr apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.
3: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Iya, sama. Saya juga masih di sini untuk setia ya. Namun sekarang atau nanti ya, tepatnya pukul 16 kami ajak Anda terlebih dahulu bergabung dengan Pro 1 RI Yogyakarta untuk menyimak buletin lintas Jateng di. Setelah itu saya hadir kembali menemani Anda menghabiskan kebersamaan di Purwokerto hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas Jateng DIY bersama saya Rifa Hanafi. Pendengar, momentum peringatan 20 tahun gempa bumi Yogyakarta, masyarakat diajak untuk terus memperkuat kesiapsiagaan bencana. Pura Mangkunegaran menerima kunjungan rombongan biksu Tudong dari 4 negara Asia Tenggara dalam perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur menyambut Waisak 2026. Inilah Lintas Jateng DIY selengkapnya. Pada peringatan 20 tahun gempa bumi Yogyakarta, masyarakat diajak untuk terus memperkuat kesiapsiagaan bencana, baik dari sisi SDM hingga sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
1: Peringatan ini harus menjadi sarana refleksi bersama untuk memuat.
2: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan menyebut peringatan 20 tahun gempa bumi Yogyakarta menjadi momentum untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan bencana di tengah masyarakat. Dua dekade lalu, gempa bumi berkekuatan 5,9 magnitudo menguncang Yogyakarta dan Jawa. Dalam waktu 57 detik, ribuan orang meninggal dunia, ratusan ribu rumah rusak, dan kerusakan material ditaksir mencapai lebih dari 29 triliun rupiah. Menurut Lilik, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran berharga agar masyarakat tidak lengah terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
1: Peringatan 20 tahun gempa bumi Jogja dan Jawa Tengah ini tidak sekedar menjadi momentum untuk mengenang peristiwa masa lalu. Peringatan ini harus menjadi sarana refleksi bersama untuk memuat atau memperkuat memori kolektif bangsa bahwa kesiapsiagaan merupakan investasi yang sangat penting dalam upaya mengurangi risiko bencana.
2: Lilik turut menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana lain, termasuk potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memicu kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Senada dengan Lilik, Sekda DIY, Nimade Dwipanti Indrayanti menyebut, pasca dua dekade gempa Yogyakarta, masyarakat diajak untuk memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu disiapkan secara menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia, peralatan, hingga sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana.
3: Kita juga tidak berharap bencana itu terjadi. Tapi alhamdulillah dari sisi kesiapsiagaan semua pihak, ini tadi juga sempat kita melihat baik dari sisi sumber daya, tadi seperti yang disampaikan Bapak Deputi, ya sudah dibentuk klaster-klaster, saya kira itu menunjukkan dari sisi kemampuan atau kualitas.
2: Melalui penguatan kesiapsiagaan bencana, diharapkan masyarakat bisa semakin tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana dan mampu meminimalkan resiko korban maupun kerugian di masa mendatang.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji memastikan dana haji milik jemaah dari setoran awal haji dikelola dan dikembangkan untuk membantu biaya haji. Berita selengkapnya bersama reporter Baktiar Rifai.
4: Mengelola uang dari mulai uang itu didaftarkan.
5: Badan Pengelola Keuangan Haji BPKHRI mengungkap dana haji milik jemaah saat ini mencapai sekitar 183 triliun rupiah. Dana tersebut dikelola secara khusus berbasis syariah dan hasil pengembangannya dikembalikan untuk kepentingan jemaah. Anggota BPKHRI Aceh Priyana Jaya Prawira menjelaskan, pembentukan BPKH merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan haji agar lebih transparan dan akuntabel. Menurut Acep, Kementerian Haji dan Umroh tetap memiliki kewenangan sebagai regulator dan operator pelaksanaan ibadah haji, mulai dari pendaftaran, manasik, pemberangkatan hingga pemulangan jemaah.
4: Mengelola uang dari mulai uang itu didaftarkan, uang pendaftaran masuk, sampai nanti kita melakukan pembayaran-pembayaran itu sesuai dengan permintaan dari Kementerian.
5: Acep beberapa waktu lalu di Semarang menjelaskan, dana haji tersebut berasal dari setoran awal jemaah haji reguler sebesar 25 juta rupiah. Dalam pengelolaannya, BPKH menempatkan maksimal 30% dana pada instrumen perbankan syariah terutama deposito. Sementara sisanya diinvestasikan melalui berbagai instrumen syariah seperti surat berharga, emas hingga investasi langsung. Aceh menyebut hasil pengelolaan dana haji mampu menghasilkan nilai manfaat sekitar 12 hingga 13 triliun setiap tahunnya yang digunakan untuk mensubsidi biaya haji jemaah reguler agar biaya yang dibayar masyarakat tidak terlalu tinggi. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki mengatakan, salah satu anak perusahaan yang digunakan untuk mengembangkan dana haji adalah Bank Muamalat.
6: Salah satu anak perusahaan kami, ada dua nanti, itu selain BPKH Limited yang ada di Saudi, yang ada di Indonesia itu adalah Bank Muamalat. Kita adalah pemegang saham, PSP namanya, pemegang saham pengendali, sekitar 82%.
5: Lebih lanjut, Zaki menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 30 hingga 40% biaya haji reguler ditopang dari hasil pengelolaan dana haji. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, ratusan juru sembelih halal atau juleha di Kabupaten Banjarnegara mengikuti apel Akbar dan Juleha Fest 2026. Berita selengkapnya bersama reporter Joko Winarno.
7: Penghormatan pasukan.
8: Ratusan peserta yang tergabung dalam DPD Juleha Banjarnegara mengikuti kegiatan Akpel Akbar dan Juleha Fest 2026 di halaman Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Selain apel akbar, kegiatan juga diisi dengan edukasi dan praktek penyembelihan hewan kurban sesuai dengan standar kesehatan pangan dan syariat Islam. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Firman Sabta Adi mengatakan, berdasarkan data tahun 2025, jumlah hewan kurban yang disembelih di Banjarnegara mencapai hampir 5.000 ekor sapi serta lebih dari 7.000 ekor kambing dan domba. Tingginya jumlah penyembelian hewan kurban tersebut membuat keberadaan juru sembelih yang kompeten dan bersertifikasi menjadi sangat penting. Pemerintah daerah juga mendukung pembentukan kader juru sembelih halal hingga tingkat desa dan takmir masjid. Langkah ini dilakukan agar setiap wilayah memiliki petugas penyembelihan yang terlatih dan mandiri saat pelaksanaan kurban Idul Adha.

0: supaya darahnya cepat habis, supaya dagingnya tidak cepat busuk, supaya tidak bau kalau kambing daging, supaya lebih tahan lama, supaya itu kita dijulehah.
1: Sementara itu, Ketua DPD Julehah Banjarnegara Saiful Rahman menjelaskan, para juru sembelih dibekali dengan standar ASU, yakni aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, proses penyembelian juga menerapkan prinsip asah, asih, dan asu, mulai dari penggunaan pisau yang tajam, perlakuan humanis terhadap hewan, hingga menjaga kebersihan dan kehalalan daging.
2: Tajaman pisau dengan tuning namanya itu, merobohkan sapi, teknik merobohkan sapi, ada beberapa yang digunakan, sembelih kambing, dilanjutkan dengan boning, pengeletan, dan pencacahan daging. Yang tan kambing itu yang turun bukan dagingnya, tapi yang terpisah itu tulangnya. Jadi daging itu masih utuh satu badan.
1: Dalam Julehah Fest 2026, peserta dan masyarakat turut mengikuti demonstrasi penyembelian kambing, teknik pemisahan tulang, pemeriksaan kesehatan daging, hingga layanan asah pisau gratis yang menarik antusiasme pengunjung. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme juru sembelih halal di Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Wali Kota Yogyakarta bersama Federasi Arum Jeram Indonesia melakukan susur Sungai Jode untuk melihat secara langsung kondisi sungai yang membelah Kota Yogyakarta sekaligus mengembangkan potensi wisata. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
4: Kita sadar betul bahwa sungai ini banyak pendangkalan dan di daerah hulu sedikit sini, tepatnya di Blimbing Sari, masih banyak sampah yang dibuang di sungai. Nah, makanya sebelum ini dipakai sebagai destinasi wisata Arum Jeram susur sungai, maka saya menyusuri lebih dahulu, terus nanti kita bersihkan.
5: Komitmen mewujudkan sungai yang bersih sekaligus sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat terus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satunya terobosan Wali Kota Yogyakarta bersama Federasi Arum Jeram Indonesia Faji dengan melakukan susur Sungai Jode menggunakan perahu rafting. Melalui susur sungai yang dimulai dari belakang Hotel Tentrem hingga Jembatan Kewek ini, diharapkan potensi wisata bisa lebih digali. Meski diakui Hasto, masih ada sejumlah persoalan yang harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama masih adanya sampah yang dibuang ke sungai.
4: Jadi setelah kita susur sungai, kemudian juga seperti Arum Jeram juga, karena ternyata ada riam-riamnya yang cukup menarik dan menantang ya, dari belakangnya Hotel Tentrem sampai di dekat Malioboro ini di Kewek ya. Saya mendapatkan informasi banyak, seperti misalkan mana wilayah yang masih ada sampahnya, mana wilayah yang masih ada kandang ayamnya, mana wilayah yang masih dipakai untuk bangunan-bangunan tapi ada di badan sungai, mana yang belum bersih, dan yang lebih penting mana yang sungainya itu terjadi pendangkalan. Nah, rencana kami setelah susur sungai ini, kita ini tadi coba seperti Arum Jeram begitu, nanti seminggu dua minggu lagi kami turunkan alat berat, kemudian kita membersihkan, menormalisasi sungai ini. Karena di beberapa titik ruas ini sudah terjadi pendangkalan, sedimen, dan juga batu-batu besar ada di tengah. Nanti batu-batu besar kita pinggirkan, kandang ayam kita bersihkan, kemudian kita sosialisasi ke warga, agar warga sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai. Insya Allah ke depan kita punya susur sungai dan Arum Jeram di Kota Yogyakarta di Sungai Jode.
5: Bersama elemen masyarakat termasuk Kodim, Komandan Kodim 0734 Yogyakarta, Kolonel Infantri Arif Setiono menegaskan komitmennya untuk mendukung Pemkot dalam menjaga kebersihan sungai.
6: Tadi suasana yang saya rasakan mulai dari start kita bang Tentrem itu arusnya tenang, kemudian ada arus yang menguji adrenalin, ya ada juga istilahnya beberapa batu-batuan, tapi itu dalam koridor masih aman. Jadi program Pak Wali ini harus kita dukung bersama, susur sungai, kemudian nanti jadi destinasi wisata yang mungkin akan banyak diminati oleh orang.
5: Ketua Faji Kota Yogyakarta, Abdul Munir Roy Alfatoni menyambut baik susur sungai yang dilakukan langsung Wali Kota Yogyakarta. Karena selain melihat persoalan sungai secara nyata, Roy juga menilai Sungai Jode

0: Pura Mangkunegaran menerima kunjungan rombongan biksu Tudong dari 4 negara Asia Tenggara dalam perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur menyambut Waisak 2026. Kunjungan tersebut menjadi simbol harmoni, toleransi, dan juga pesan perdamaian di kota Solo. Berita selengkapnya bersama reporter Muhammad Reza.
1: Jadi tadi juga melihat beberapa peninggalan-peninggalan dari hubungan Mangkunegaran dulu dengan kerajaan Thailand.
2: Pura Mangkunegaran menerima kunjungan rombongan biksu Tudong dari 4 negara Asia Tenggara dalam rangka menyongsong Hari Tri Suci Waisak 2570 PE. Kunjungan tersebut menjadi bagian perjalanan spiritual para biksu menuju Candi Borobudur. Pengageng Pura Mangkunegaran, KGPAA Mangkunegara 10 mengatakan, kedatangan para biksu menjadi kehormatan sekaligus simbol harmoni dan toleransi di kota Solo. Menurutnya, Mangkunegaran menyambut baik perjalanan spiritual yang melibatkan lintas negara tersebut. Ia menjelaskan, rombongan biksu berasal dari 4 negara Asia Tenggara dan melakukan perjalanan darat dari Denpasar menuju Borobudur. Singgahnya rombongan di Mangkunegaran juga menjadi momen mempererat hubungan budaya antar negara.
1: Kebetulan karena banyak yang juga dari Thailand, jadi tadi juga melihat beberapa peninggalan-peninggalan dari hubungan Mangkunegaran dulu dengan kerajaan Thailand. Jadi di sini juga mempertemukan tali silaturahmi juga, Pak, dari hubungan yang sudah sangat lama. Jadi ya, ini hari ini penuh dengan persaudaraan, dengan hubungan kebudayaan, dan dari itu semua ya, ini suatu bentuk keharmonisan yang untuk saya sangat-sangat luar biasa.
2: Menurutnya, kunjungan tersebut memperlihatkan eratnya hubungan budaya dan persaudaraan yang telah terjalin sejak lama. Ia berharap perjalanan spiritual para biksu menuju Borobudur berjalan aman dan membawa kedamaian bagi masyarakat. Sementara itu, Bante Teja Puno Mahathera mengatakan, perjalanan Tudong dilakukan sebagai bagian dari peringatan Hari Tri Suci Waisak yang jatuh pada 31 Mei mendatang. Menurutnya, perjalanan spiritual tersebut juga menjadi ajakan untuk membangun kedamaian dan menjaga kebudayaan. Ia menjelaskan, perjalanan Tudong tahun ini terasa istimewa karena melintasi Bali, Jawa Timur, hingga Solo sebelum menuju Borobudur. Perjalanan tersebut diharapkan membawa pesan perdamaian kepada masyarakat.
3: Harapannya memberikan efek ajakan. Ajakan dalam diam kita menciptakan kedamaian. Kalau tidak bisa diam, ya berbuat baiklah ya. Tapi kalau tidak bisa berbuat baik, ya setidaknya diam. Jadi jangan membuat keonaran, jangan membuat permasalahan. Kalau kita bisa berbuat baik, ya jangan diam. Tapi kalau tidak bisa berbuat baik, diam saja.
2: Menurut Bante, kedamaian harus dimulai dari diri sendiri sebelum tercipta di lingkungan keluarga, masyarakat, hingga negara. Ia mengajak masyarakat untuk terus menebarkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Rangkaian perayaan Waisak 57 Biku Tudong yang tiba di Solo mengikuti kirab dari rumah dinas wali kota Loji Gandrung menuju balai kota. Melepas langsung peserta kirab wali kota Respati Ardi menekankan kehadiran Biku Tudong bisa menjadi bukti kota Bengawan sebagai kota toleran. Berita selengkapnya bersama reporter Joko Putro.
4: Sudah lama diharapkan akhirnya Biksu Tudong bisa mampir dan bersinggah dan mengikuti kirab.
5: Pasca tiba di kota Solo, 57 Biksu Tudong dari 4 negara mengikuti kirab Waisak dari rumah dinas wali kota Loji Gandrung menuju balai kota. Selain Biksu Tudong, kirab Waisak ini juga diikuti rombongan Reog Ponorogo, pasukan Paskibraka, prajurit Mangkunegaran hingga mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Ditemui setelah melepas langsung rombongan, Wali Kota Respati Ardi mengatakan bahwa kehadiran Biksu Tudong di kota Solo menjadi salah satu bukti bahwa kota Bengawan adalah kota inklusif dan toleran.
4: Kami sangat bersepaga sekali hari ini dan sudah lama diharapkan akhirnya Biksu Tudong bisa mampir dan bersinggah dan mengikuti kirab. Senang sekali dan saya ucapkan terima kasih pada warga masyarakat Surakarta yang antusiasmenya luar biasa dan terima kasih kepada petugas yang hari ini bertugas sehingga acara bisa dengan baik dan lancar. Nah, untuk kota Solo ya jelas, kota Solo ini terbuka untuk siapapun bagi kepercayaan dan agama apapun untuk melakukan upacara agama, upacara adat, silahkan, kami mendukung penuh. untuk dilaksanakan di Kota Surakarta dengan penuh khidmat dan penuh dengan kedamaian. Apabila nanti tahun depan ada kesempatan lagi, tentunya kami sangat berharap.
5: Senada dengan Wali Kota Respati Ardi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Mareta Dinar Cahyono, juga menyampaikan bahwa Kirab Waisak ini menunjukkan bahwa Kota Bengawan adalah kota yang toleran. Hal itu lantaran Kirab Waisak yang dihadirkan selain diikuti agama Buddha juga diikuti oleh seluruh agama lainnya yang ada di Solo.
4: Kalau kami menyambut antusias ya Mas, karena kan ini pertama kali Kota Surakarta dilewati oleh Biku Tudong yang dalam rangka persiapan Waisak besok puncaknya di Borobudur. Nah ini juga salah satu menunjukkan kita sebagai kota toleran. Kita memfasilitasi mereka dalam kirab dan kirab ini diikuti oleh semua agama. Jadi Kemenag itu mengeluarkan semua agama untuk mengikuti kirab ini.
5: Perwakilan Biku Tudong asal Indonesia, Bante Tejapuno Mahatera, sesampainya di Balai Kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Solo dan petugas yang sudah selalu mengawal dengan baik kehadiran para Biku Tudong dari tiba hingga kirab. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: 12 produk unggulan perwakilan dari Kabupaten Kota dan Mitra Jateng akan diboyong Dekranasda dalam ajang Dekranas Expo 2026 di Makassar. Berita selengkapnya bersama reporter Tika Budiman.
6: Dari 12 stand ini akan menjadi satu sentral, menjadi pavilion Jawa Tengah.
7: Dengan sebanyak 12 produk unggulan perwakilan dari Kabupaten Kota dan Mitra diboyong Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Jawa Tengah ke ajang Dekranas Expo 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Langkah ini dilakukan untuk membidik pasar baru sekaligus memperluas promosi produk kerajinan dan UMKM unggulan Jawa Tengah di tingkat nasional. Keikutsertaan dalam rangkaian HUT ke-46 Dekranas yang digelar di Trans Studio Mall Makassar pada 9 hingga 12 Juli 2026 itu akan dikemas melalui Pavilion Jawa Tengah. Pavilion tersebut akan menjadi sentra promosi produk 35 kabupaten kota dengan melibatkan dukungan Bank Indonesia, Bank Jateng, serta 10 Dekranasda daerah. Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin mengatakan expo tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM dan pengrajin yang memperluas akses pasar. Sejumlah produk unggulan seperti batik khas Ragen, bordir kurus hingga sepatu rajut asal Magelang telah melalui proses kurasi untuk ditampilkan di Makassar. Menurut Nawal, keikutsertaan dalam expo tidak sekedar mengejar penjualan selama pameran berlangsung. Ajang tersebut diharapkan mampu membuka peluang kerjasama jangka panjang dan memperluas jaringan pemasaran produk unggulan Jawa Tengah. Meski demikian, ia mengatakan tantangan yang kerap dihadapi pelaku usaha setelah permintaan meningkat, yakni menjaga kualitas dan kapasitas produksi. Pendampingan pasca expo dinilai penting agar pengrajin mampu memenuhi kebutuhan pasar tanpa mengurangi mutu produk. Dekranasda Jawa Tengah bersama Bank Indonesia juga akan melakukan monitoring terhadap transaksi dan tindak lanjut hubungan dengan pembeli. Upaya ini dilakukan untuk mendorong terciptanya pelanggan tetap bagi para pengrajin dan pelaku UMKM. Adapun Nawal turut mengapresiasi semangat kebersamaan kabupaten kota yang memilih bergabung dalam Pavilion Jawa Tengah.
6: Ya, jadi kami akan mengisi di 12 stand dan dari 12 stand ini akan menjadi satu sentral, menjadi Pavilion Jawa Tengah, di mana di sini nanti ada keterwakilan dari produk 35 kabupaten kota begitu, termasuk hadir juga nanti dari BI, dari Bank Jateng, dan dari 11 kabupaten kota Dekranasda yang ada. Lah, harapannya di sini nanti kita bisa menyediakan akses pasar ya untuk para pengrajin.
7: Salah satu pelaku UMKM asal Sangiran, Sukoco, mengaku senang dengan adanya kegiatan yang digelar oleh pemerintah dalam membantu mengenalkan produk-produk UMKM.
8: Saya sangat senang sekali karena bisa mengenalkan produk kepada banyak orang.
7: Adapun berkaca dari pengalaman sebelumnya, daya beli masyarakat di ajang Dekranas Expo cukup tinggi sehingga produk UMKM Jawa Tengah kerap habis terjual. Pada penyelenggaraan serupa tahun 2025, total transaksi penjualan bahkan mencapai Rp926,7 juta. Cika Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Regenerasi petani muda dapat mendorong peningkatan ketahanan pangan sekaligus menekan terjadinya laju inflasi. Berita selengkapnya bersama reporter Yanuar Adi.
9: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asekbang Kabupaten Banyumas, Junaidi, menilai keberadaan program muda tani menjadi bukti meningkatnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Hal itu disampaikannya saat menghadiri panen raya cabai dan kelulusan peserta Agri Transform Batch yang pertama di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dia mengatakan selama ini sektor pertanian identik dengan kalangan usia tua. Namun, kini mulai banyak anak muda yang tertarik menekuni bidang pertanian, khususnya melalui program pembinaan yang dilakukan Muda Tani. Menurutnya, Muda Tani telah menunjukkan hasil nyata melalui pengelolaan lahan pertanian cabai seluas kurang lebih 2.000 meter persegi. Dari lahan tersebut, para petani muda mampu menghasilkan sekitar 50 kg cabai dalam setiap masa panen. Dirinya menilai hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan. Selain menjadi sumber pendapatan bagi petani muda, produksi cabai juga dinilai strategis untuk menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Junaidi menegaskan, cabai merupakan salah satu komoditas pangan yang selama ini memberi kontribusi cukup besar terhadap inflasi daerah akibat fluktuasi harga di pasaran. Karena itu, peningkatan produksi cabai lokal dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tidak lagi bergantung dari pasokan luar daerah.
10: Dengan membangun deplot kurang lebih sekitar 2.000 meter persegi, bisa menghasilkan setiap kali panen itu bisa kurang lebih sekitar 50 kilo. Ini artinya di sana memang ada pendapatan yang diperoleh dari teman-teman petani muda. Kalau ini bisa direplikasi di setiap daerah, insya Allah stok cabai bagi masyarakat itu tidak perlu didatangkan dari luar Kabupaten Banyumas. Artinya Banyumas sudah bisa swasembada cabai.
9: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap model pertanian yang dikembangkan Muda Tani dapat diterapkan di kecamatan lain. Dengan semakin banyak petani muda yang mengembangkan budidaya cabai, diharapkan Banyumas mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah. Yanuar Adi melaporkan.

0: tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
1: Dari sepak bola, Grup G menjadi salah satu sorotan dalam Piala Dunia berdatang. Perwakilan dari 4 benua dijamin memberikan kejutan bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Seperti apa kejutan tersebut? Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Aji Permono.

Kurang dari sebulan lagi, gelaran akbar sepak bola Piala Dunia 2026 resmi bergulir. Sebanyak 48 negara yang terbagi dalam 12 grup akan bersaing memperebutkan tahta tertinggi turnamen bersejarah tersebut. Pada kali ini, kita akan membedah konstelasi sengit yang ada di grup G. Banyak pengamat menyebut grup ini sebagai salah satu grup paling syarat kejutan karena mempertemukan kekuatan utama dari 4 benua yang berbeda, yaitu Eropa, Afrika, Asia, dan Oseania. Di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia, tim nasional Belgia masih dianggap sebagai kandidat terkuat untuk posisi puncak di grup. Kekuatan Setan Merah didasarkan pada inti pemain berpengalaman seperti kiper Thibaut Courtois, gelandang Kevin De Bruyne, dan striker Romelu Lukaku. Selain itu, kecepatan luar biasa dari gelandang serang muda Jeremy Doku asal Manchester City akan menjadi senjata ampuh di sisi sayap. Namun, langkah Belgia dipastikan tidak akan mudah. Menempel ketat di belakang mereka adalah raksasa Afrika dari Mesir. Skuad The Vareo baru saja merilis daftar pemain mereka dan dipastikan tampil dengan kekuatan penuh. Siapa lagi motor utamanya kalau bukan sang mega bintang Liverpool Mohamed Salah yang kali ini bakal berduet dengan striker tajam Manchester City Omar Marmoush. Sementara itu, perwakilan Asia yaitu Iran memiliki disiplin yang sangat tinggi di bawah bimbingan pelatih Amir Galani. Di panggung Piala Dunia, Iran selalu sukses menjadi batu sandungan yang menyebalkan bagi tim-tim besar. Harapan utama tim ini bertumpu pada striker utama mereka, Mehdi Taremi dari Olympiakos, yang menyumbangkan 10 gol di babak kualifikasi. Sementara itu, Selandia Baru datang mewakili Oseania dengan status non-unggulan. Namun status kuda hitam justru membuat mereka tampil tanpa beban. Kapten Chris Wood dari Nottingham Forest adalah aset profesional terbesar tim berjuluk All Whites ini. Dengan keunggulan fisik dan permainan bola-bola mati, Selandia Baru siap mengejutkan siapa saja yang memandang mereka sebelah mata. Dengan komposisi unik ini, grup G menjanjikan benturan gaya main yang sangat kontras. Apakah dominasi Belgia dan magis Mohamed Salah bersama Mesir akan berjalan mulus, ataukah kolektivitas Iran dan Selandia Baru yang bakal menciptakan panggung runtuhnya para raksasa?

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas Jateng DIY sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Momentum peringatan 20 tahun gempa bumi Yogyakarta, masyarakat diajak untuk terus memperkuat kesiapsiagaan bencana. Puranakunegaran menerima kunjungan rombongan biksu tudong dari 4 negara Asia Tenggara dalam perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur menyambut Waisak. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Rifana Fim mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali bersamaan kita di Purwokerto sore ini, dan seperti yang sudah saya informasikan, di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali mengupdate ya info lalu lintas di wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya di kesempatan sore hari ini. Seperti apakah kondisinya? Langsung saja kami hadirkan selengkapnya dalam info lalu lintas berikut ini.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Aziz Maulana Rifai. Selamat sore Mas Aziz.
4: Halo, selamat sore.
2: Iya, silakan, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang diamati atau yang teramati oleh Mas Aziz Maulana sore hari ini? Silakan info lengkapnya.
4: Baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama langsung saja untuk di kota ya, karena pada sore hari ini kayaknya kotanya terlihat ramai ya untuk lalu lintasnya pada sore hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Yang pertama langsung aja di Simang Sawangan ya. Simang Sawangan ini terpantau ramai lancar pada sore hari ini ya untuk lalu lintasnya. Didominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Ini sebenarnya tumben-tumbenan ya untuk di Simpang Sawangan dan sekitar Luna-Luna pada sore hari ini. Yang biasanya kalau minggu sore ini ramai, ini tidak terlalu ya untuk yang ramai banget ini, tidak terlalu untuk pada sore hari ini. Biasanya kalau hari Minggu ini ramai, terutama yang di Alun-Alun sampai Sawangan ya, dan untuk yang dari underpass itu biasanya ramai, yang didominasi oleh sepeda motor, sepeda motor dan mobil pribadi. Untuk sore hari ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di kota ini. Terus di Simpang Gursati ya, di Simpang Gursati juga sama untuk lalu lintas ini lancar juga ya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, ini lancar semua dari Kemetagi Simpang. Sepeda motor, mobil pribadi yang mendominasi, kalau bus ini hanya Trans Banyumas ya, untuk yang lewat, untuk di Simpang Gursati ya. Ini juga tidak ada kemacetan, ini lancar sekali pada sore hari ini, hari Minggu ini ya. Terus di kota lagi ada di Simpang Simaya atau Sutosoman ya. Sutosoman atau Simaya ini, Jalan Sensut, untuk keramaian ini tidak ada. Lancar sekali untuk kendaraan ya untuk pada sore hari ini. Satu arah dari arah timur ke arah barat, dan yang dari arah selatan ini dari arah Raja Wali Andang ini yang ke arah utara ke arah Bondalem ya, ini juga lancar, ini aman banget untuk dilewati pada sore hari ini, lancar. Terus kemudian bergeser ya ke pinggir-pinggir kayak di Simpang Karanglewas, ini juga tidak terlalu ramai ya, yang biasanya hari Minggu ramai, padat, ini masih lancar sekali untuk di Simpang Karanglewas. Didominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi, ada juga kendaraan barang, ada juga bus, tapi lancar ya, ini tidak ada kemacetan. Kalau mungkin nanti macet, mungkin hanya sebentar ya, atau antrian, sedikit antrian lah, bukan yang macet, ini mungkin nanti ada sedikit antrian, tapi masih lancar banget, tidak ada kemacetan, tidak ada yang panjang, ini tidak ada sama sekali. Terus ada lagi di Simpang Sokaraja ya, di Simpang Sokaraja ini juga lancar. Sokaraja Kalibagor, di Simpang Kalibagor ini juga lancar. Yang menuju ke arah Banyumas dan yang dari arah Sokaraja ya, yang menuju ke arah Banyumas dari arah Sakalputung atau dari arah PMI Pekaja ini lancar semua pada sore hari ini. Yang biasanya dari arah Banyumas juga ini agak macet panjang ya, atau antriannya panjang. Ini benar-benar masih lengang banget, lancar banget pada sore hari ini. Untuk di Simpang Kalibagor yang biasanya padat dari arah Sokaraja, dari arah Banyumas, ini lancar sekali. Jadi mungkin yang dari arah Banyumas melewati Simpang Kalibagor atau sebaliknya ya, dari arah kota yang menuju ke arah Banyumas, ini aman banget pada sore hari ini untuk lalu lintasnya. Terakhir, saya sampaikan di Aji Barang ya. Aji Barang ini juga belum ramai ya, yang biasanya udah mulai ramai untuk kendaraan mobil pribadi, bus dan kendaraan barang biasanya sudah mulai ramai ya. Atau mungkin nanti ya, jam 5-an lebih mungkin sudah mulai. Untuk jam setengah 5 ini masih lancar, walaupun yang lewat tetap ramai ya, tapi ini lancar sekali untuk isi Bang Haji Barang. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Jadi untuk yang mau ke arah Haji Barang, dari arah kota atau yang dari arah Haji Barang menuju arah kota, ini lancar semua ya. Dan untuk cuaca, untuk yang terpantau di kamera, ini cerah semua ya. Ini cerah semua dari Kalibagor sampai Haji Barang, dari ujung ke ujung ini lancar, cerah semua. Jadi mungkin yang mau jalan-jalan mumpung masih sore, atau mau berlalu lintas, atau yang juga masih kerja ya, ini mau kalau mau pulang, ini masih aman banget untuk di semua simpang-simpang atau tempat-tempat ya yang terpantau TCS. Ini belum ada indikasi hujan, ini cerah banget pada sore hari ini. Dan mungkin untuk tambahan ya, karena ada ada jalan amblas ya di Pamijen, di Batu Raden ya, di arah Batu Raden yang Batu Raden Timur atau di Tugu Batu ya, lurusan Tugu Batu ini ada jalan 16, mungkin bisa dihindari. Ini juga udah disebar ya, untuk diberitahukan lah untuk di medsos. Mungkin di sana juga udah ada berita jalan untuk menghindari ruas jalan tersebut. Apalagi mobil ya, mobil tidak bisa lewat untuk jalan Pamijen Batu Raden. Mungkin lewat jalan lain yang mau ke arah Batu Raden, yaitu jalan utama. Dan mungkin kalau sepeda motor kayaknya masih bisa, tapi kecil untuk jalannya. Mungkin itu aja ya, laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 1 FM.
2: Baik, terima kasih Mas Asi. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
4: Siap, selamat sore.
2: Selamat sore. Peninggalan bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
3: Sekian info lalu lintas.

0: jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kembali.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Pendengar Siaga Negeriku, kembali kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Kita awali seperti biasa info Siaga Negeriku hal ini dengan mengupdate info perakhiran cuaca ya untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan perakhirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, ada Pak Dias Ahmad Rifai. Selamat sore Pak Dias.
2: Selamat sore Pak Arya.
1: Seperti apa nih kondisi cuaca hari ini? Apakah ada potensi hujan yang kembali melanda wilayahnya Banyumas dan sekitarnya? Silakan info lengkapnya.
2: Terima kasih kepada Pak Arya dan RRI. Selamat sore pendengar RRI program 1 waktu dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut kami sampaikan update perakhiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas serta perakhiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 untuk sore, malam hingga dini hari nanti. Untuk kondisi terkini untuk wilayah Cilacap dan Banyumas dari pantauan menggunakan penginderaan jauh, citra satelit maupun radar, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan sebagian besar wilayah di Kabupaten Cilacap maupun sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk perakhiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum berawan, namun masih ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal, terutama di wilayah Purwokerto bagian utara, kemudian Batu Raden, Cilongok, Aji Barang, dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap secara umum berawan, masih ada potensi hujan ringan terutama di wilayah Cilacap bagian barat yaitu Majenang, Cimanggu, Wanareja dan sekitarnya, dan juga masih ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal di wilayah pesisir selatan terutama di malam hari nanti. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 16 knot, suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Kebumen, serta Purworejo, cuaca diperkirakan berawan potensi hujan dengan sifatnya lokal terutama di malam hari. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot. Serta tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sebelum kami hari sedikit informasi kepada masyarakat bahwa di tanggal 24 Mei ini dari pantauan kami kondisi atmosfer masih cukup basah di sekitar wilayah Jawa Tengah, seperti wilayah Cilacap dan Banyumas, dan juga dari streamline atau kondisi angin ataupun garis angin bahwa di wilayah Jawa Tengah, khususnya di wilayah Cilacap dan Banyumas merupakan area belokan angin, sehingga masih dapat terjadi tumpukan, masih dapat terbentuk awan-awan hujan terutama di siang, sore hingga malam hari. Kepada masyarakat diimbau tetap waspada terutama untuk terus memantau informasi cuaca iklim kegempaan melalui info BMKG dan kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih Dias Ahmad Rifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Baik, terima kasih Pak Dias. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar bisa kembali mengupdate ya info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas kini tidak lagi sekadar berfokus pada pembuangan limbah, tetapi mulai diarahkan menjadi sumber ekonomi baru. Melalui tempat pengolahan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi, TPST BLE, sampah residu diolah menjadi berbagai produk bernilai jual guna mendukung target Banyumas Bebas Sampah 2028. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat langkah menuju target Banyumas Bebas Sampah 2028 melalui optimalisasi pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi. Sebagai fasilitas pengelolaan akhir sampah di Banyumas, TPST BLE Banyumas menjadi ujung tombak dalam pengelolaan residu sampah tanpa bergantung pada tempat pembuangan akhir konvensional. Kepala UPT TPS TBLE Banyumas, Edi Nugroho, mengatakan bahwa TPS TBLE memiliki peran penting dalam mendukung program bebas sampah. Hal itu karena TPS TBLE sendiri menjadi lokasi pengelolaan akhir berbagai jenis sampah yang tidak dapat diolah di tingkat masyarakat maupun kelompok swadaya masyarakat. Menurut Edi, sistem pengelolaan sampah di Banyumas difokuskan pada pengelolaan residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang masyarakat. Sampah tersebut kemudian diolah menjadi berbagai produk bernilai guna. Salah satu hasil pengelolaan terbesar adalah RDF atau bahan bakar alternatif yang dipasok ke pabrik semen sebagai pengganti batubara. TPS TBLE saat ini telah bekerja sama dengan 2 pabrik semen untuk pemanfaatan bahan bakar tersebut.
4: Jadi ini adalah tempat pengolahan untuk berbagai jenis sampah yang tidak bisa diolah dan diproses di masyarakat. Jadi karena Banyumas itu tidak mempunyai TPA, adanya adalah TPS TBLE, jadi kita semuanya proses olah menjadi beberapa produk memang yang kita kerjasamakan dengan beberapa off-taker. Sehingga sampah-sampah di Banyumas itu sudah tidak perlu lagi dibuang ke TPA konvensional, karena semuanya kita proses di TPS TBLE. Jadi di tempat kami ini adalah memproses sampah-sampah yang memang dianggap residu ataupun sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang oleh teman-teman KSM ataupun masyarakat luas. Tetapi kami coba menyelesaikan dengan menjadi beberapa produk. Salah satunya kita kerjasamakan dengan pabrik semen. Kita kerjasama dengan 2 pabrik semen menjadi bahan bakar pengganti briket batubara.
3: Selain itu, limbah plastik juga diolah menjadi bahan bangunan seperti paving block dan genteng plastik sesuai kebutuhan pasar. Produk tersebut bahkan telah digunakan di sejumlah titik di Banyumas termasuk kawasan Jalan Bung Karno. Tidak hanya itu, TPS TBLE juga menghasilkan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap berupa SRF atau BPJP yang berasal dari sampah organik. Di sisi lain, edukasi dan pemberdayaan TPS TBLE juga mengembangkan budidaya maggot mulai dari penetasan telur hingga pemanfaatannya sebagai pakan ternak ayam. Setiap harinya, TPS TBLE Banyumas menerima sampah sekitar 160 hingga 200 ton. Dari jumlah tersebut, produk RDF menjadi hasil pengelolaan terbesar dengan kapasitas mencapai 80 ton per harinya. Sehingga kedepannya TPS TBLE Banyumas akan terus melakukan pengembangan untuk mempercepat terwujudnya Banyumas bebas sampah. Pengembangan tersebut akan menghadirkan produk baru termasuk kerjasama dengan investor dari Ipoh Malaysia untuk memproduksi biji plastik KW2 yang nantinya dapat diolah menjadi palet hingga lantai berbahan plastik. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Saman adalah karya megah Ayu Utami yang merentangkan sejarah politik dan cinta di dalam panorama Indonesia. Terbit pada tahun 1998, novel ini menandai keberanian pengarang dalam menggali cerita tersembunyi dan mengungkapkan kebenaran di balik masa lalu kontroversi Indonesia. Kisah dimulai dengan sosok misterius Saman, seorang aktivis yang menghilang setelah melancarkan perlawanan terhadap rezim otoriter pada tahun 1965. Saman bukan hanya figur pemberontak, melainkan simbol perjuangan dan kebebasan. Yasmin, karakter wanita utama, menjadi saksi dan terlibat dalam peristiwa tersebut, memberikan dimensi emosional dan ketegangan pada kisah cinta yang rumit. Dalam Saman, Ayu Utami mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan sosial dan politik Indonesia dengan menyoroti konflik internal dan eksternal yang dihadapi karakter-karakternya. Novel ini menjadi sarana eksplorasi sejarah politik Indonesia pada tahun 1965, melibatkan karakter-karakter yang mewakili berbagai kelompok dan pandangan politik. Penciptaan atmosfer yang kuat dan penuh emosi dalam Saman muncul dari bahasa yang kaya dan intens. Ayu Utami menggabungkan realisme dengan unsur magis, menciptakan narasi kompleks dan penuh nuansa yang membawa pesan politik dan filosofis. Saman bukan sekedar kisah, ini adalah pernyataan Ayu Utami dengan berani mengeksplorasi isu-isu kontroversial seperti politik, seksualitas, dan kebebasan berpendapat. novel ini bukan hanya merinci sebuah epik sejarah, melainkan cermin kehidupan yang mendorong pembaca untuk merenung dan memahami sejarah yang tidak selalu tampak jelas. Penghargaan yang diterima Ayu Utami menegaskan keunggulan kualitas sastra dari Saman. Novel ini bukan hanya penanda sejarah dalam sastra Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa kata-kata dapat menjadi kekuatan untuk menghadirkan perubahan dan memunculkan suara baru yang penuh tantangan serta penuh pengungkapan. Saman adalah bukti nyata bahwa sastra bisa menjadi cermin bagi kehidupan, menciptakan jendela yang mengarah pada pemahaman mendalam tentang kompleksitas manusia dan sejarahnya. Demikian esensi buku Saman karya Ayu Utami, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyumas mengajak generasi muda menumbuhkan semangat hidup sehat dan menjauhi narkoba sebagai bagian dari kebangkitan bangsa. Langkah tersebut menjadi salah satu wujud nyata yang dapat dilakukan khususnya dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Berikut laporan dari Aisyah Ramadhani.
5: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mengajak generasi muda menumbuhkan semangat hidup sehat dan menjauhi narkoba sebagai bagian dari kebangkitan bangsa. Langkah tersebut menjadi salah satu wujud nyata yang dapat dilakukan, khususnya dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Penyuluh narkoba ahli BNN Kabupaten Banyumas, Tony Ria Mukti SAMH, menegaskan kekuatan sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya.
6: Jadi, seberapa penting sih anak muda ini sebenarnya? Kita tahu itu bahwa yang namanya kekuatan sebuah bangsa itu ada di mana sih sebenarnya paling besar? Yaitu ada di anak muda. Kenakalan anak zaman sekarang itu berbeda dengan anak zaman dulu. Teknologi segala macam yang sekarang ada, fasilitas kemudahan itu sebenarnya secara tidak langsung adalah dia juga merupakan masalah atau beban dari anak yang dilahirkan zaman sekarang.
5: Menurut Tony, generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan generasi terdahulu. Salah satu faktor yang membuat mereka rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah tingginya rasa penasaran, khususnya pada masa derasnya arus informasi di era digital. Ia menambahkan, perkembangan media sosial selain memberi banyak manfaat juga membuka peluang penyalahgunaan, termasuk akses terhadap peredaran gelap narkoba yang kini semakin mudah dijangkau melalui platform digital. Berdasarkan penanganan kasus di Banyumas selama tahun 2024 hingga 2025, BNN Banyumas menemukan penyalahgunaan narkoba bahkan telah menyasar usia sangat muda. Tony mengungkapkan, pihaknya pernah menangani klien rehabilitasi berusia 11 tahun yang terpapar narkoba akibat pengaruh pergaulan. Kondisi tersebut menurutnya menjadi peringatan bahwa upaya pencegahan harus dimulai sejak dini melalui edukasi, membangun keberanian untuk menolak narkoba, serta mendorong generasi muda aktif menjaga lingkungan sekitarnya dari bahaya penyalahgunaan narkotika. BNN Banyumas berharap semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya dimaknai sebagai mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga diwujudkan melalui langkah nyata generasi muda untuk bangkit, menjaga kesehatan mental, bijak memanfaatkan teknologi, dan berani berkata tidak pada narkoba. Aisyah Rahmadani melaporkan.
7: Siap siaga menghadapi erupsi, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan, atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela, kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar.
1: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti, pamit undur diri, salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
8: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar informasi yang mengharuskan masyarakat membeli regulator gas ya, seharga 1,5 juta rupiah untuk Bright Gas karena regulator lama gas 3 kg tidak bisa dipakai. Nah, informasi ini tersebar di aplikasi WA dan menyebar di beberapa wilayah. Dan ternyata dalam narasi itu tertulis ya bahwa masyarakat harus membeli regulator baru. Ini ibu-ibu harus membeli regulator baru karena nanti regulator yang lama tidak bisa dipakai di Bright Gas. Nah, pesan lain turut menyebut banyak warga yang tidak percaya pemerintah menghimbau masyarakat membeli regulator Bright Gas seharga 1,5 juta rupiah. Nah, himbauan pesan pembelian regulator Bright Gas baru seharga 1,5 juta ini juga diiringi dengan narasi penarikan gas 3 kg yang disebut akan diganti ke tabung pink. Nah, apakah informasi tersebut benar? Nah, setelah ditelusuri, informasi yang menerangkan masyarakat harus membeli regulator 1,5 juta untuk tabung pink Bright Gas karena regulator lama gas 3 kg tidak bisa dipakai adalah tidak benar. Hal itu terkonfirmasi langsung kepada pihak Pertamina melalui direct message Instagram resmi Bright Gas yang menerangkan tentang penjualan regulator dari Pertamina. Pertamina tidak pernah memproduksi dan menjual regulator dan tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun terkait penjualan regulator. Menurut salah satu admin Bright Gas bernama Risa, Risa turut menegaskan apabila ada yang menjual mengatasnamakan Pertamina, hal tersebut adalah penipuan dan disarankan untuk tidak membelinya. Sementara itu, pengguna Bright Gas yang ingin membeli regulator sebaiknya membeli

0: RRI. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

0: Bohong gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.

0: kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
0: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
0: Ngapa enggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener enggak sih?
0: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pendengar semangat menghadirkan pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil mengantarkan Isrodin sebagai pendiri MTs Pakis di lereng Gunung Slamet meraih penghargaan Liputan 6 Awards 2026. Dedikasi guru asal Kabupaten Banyumas itu mendapat apresiasi luas karena berhasil membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di kawasan pinggir hutan. Penghargaan itu juga mendapat perhatian dari Menteri Agama RI Nasaruddin Umar yang menilai perjuangan pendidikan di daerah terpencil masih sangat dibutuhkan hingga saat ini. MTs Pakis atau Madrasah Tsanawiyah Pakis berdiri di Dusun Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekolah alternatif itu didirikan oleh Isrodin bersama dengan relawan dan komunitas pusat kegiatan belajar masyarakat Argowilis sebagai solusi bagi anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan formal akibat faktor jarak dan juga ekonomi. Tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, sekolah ini juga hadir sebagai upaya mencegah pernikahan dini di wilayah lereng Gunung Slamet. Nah, keunikan dari MTs Pakis ini terletak pada sistem pembelajaran berbasis agroforestry dan kearifan lokal. Isrodin mengintegrasikan pendidikan lingkungan, pelestarian alam, serta pemberdayaan masyarakat ke dalam kurikulum sekolah. Nah, salah satu kebijakan yang menarik perhatian publik adalah siswa diperbolehkan membayar daftar ulang menggunakan hasil bumi. Nah, konsep itu disebut lebih relevan dengan kondisi sosial masyarakat sekitar yang mayoritas hidup dari sektor pertanian dan kawasan hutan. Menurut Isrodin, pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan konsep sekolah gratis, tetapi juga harus mampu menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memperjuangkan pendidikan demi masa depan generasi selanjutnya. Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai perjuangan Isrodin menjadi contoh nyata tentang bagaimana perubahan dapat dimulai dari keterbatasan. Menurut Menteri Agama, masih banyak anak-anak di Indonesia yang harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, khususnya di wilayah dengan akses terbatas.

0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Presiden Prabowo Subianto melaksanakan panen raya udang dan meninjau kegiatan sortir hasil panen di lokasi tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah pada hari Sabtu kemarin. Di lokasi tambak dengan luas lahan mencapai 100 hektar tersebut, Presiden Prabowo meninjau langsung proses panen udang Vanemai hingga kegiatan sortir hasil panen sebelum dipasarkan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meninjau kawasan yang dikembangkan menggunakan konsep best practice budidaya udang modern melalui sistem tata kelola terpadu yang mencakup saluran air masuk atau intake, kolam tandon, pemisahan saluran intake dan outlet, kolam produksi, instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, hingga fasilitas pendukung lainnya. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan menyaksikan langsung panen raya udang ke-8. Nah, Kepala Negara juga menyebut bahwa saat ini dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi produsen udang nomor 1 di dunia. BUBK Kebumen memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan jumlah kolam sebanyak 206 petak. Nilai produksi kawasan ini mencapai 67,2 miliar per siklus atau berpotensi menembus 134,4 miliar per tahun. Kehadiran kawasan budidaya modern itu juga mampu menyerap ratusan tenaga kerja. Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang melaksanakan proyek serupa dengan skala lebih besar di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, BUBK Kebumen diposisikan sebagai contoh transformasi budidaya tradisional menuju sistem modern berbasis teknologi dan tata kelola lingkungan yang lebih baik. Sekaligus juga menjadi model pengembangan sektor perekonomian dan perikanan nasional. Pendengar, saya informasikan pukul 17.36 berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

Mendengar dan kaum muslim muslimah di manapun Anda berada, sudah pukul 17.36 menit saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Allah.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan yang pasti saya masih akan terus hadirkan beberapa informasi menarik ya, termasuk nanti ada informasi dari seputar Piala Dunia 2026. Jadi saya masih hadir hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Hindia Belanda atau Indonesia saat ini pernah masuk dalam putaran final Piala Dunia di tahun 1938. Robin Abdurrahman dalam Gema Piala Dunia 2026 berikut ini.
2: Tak banyak yang tahu, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum nama Garuda dikenal di penta sepak bola Asia, wilayah yang saat itu masih bernama Hindia Belanda pernah mencatatkan sejarah besar. Di tahun 1938, sebuah tim dari tanah Nusantara tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, Piala Dunia. Ya, Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang tampil di turnamen Piala Dunia. Kala itu, dunia sedang berada di ambang perang besar, Eropa memanas, namun di Prancis turnamen sepak bola dunia tetap digelar. Tim Hindia Belanda berangkat dengan perjalanan laut yang panjang, berhari-hari menyeberangi samudera demi membawa nama wilayah jajahan ke panggung internasional. Tak ada gemerlap, tak ada bonus besar, bahkan sebagian pemain berasal dari klub-klub lokal yang jauh dari sorotan dunia, namun mereka datang dengan keberanian. Skuad yang dibawa memiliki latar belakang yang beragam. Mayoritas pemain berasal dari kalangan pribumi, sementara sisanya merupakan keturunan Belanda dan Tionghoa. Beberapa nama yang masuk rombongan bersejarah itu antara lain Tan Men Ho, Herman Zamers, Frans Ming, Isaac Pratiwel, Frans Pidi Hukam, Hans Taihitu, Pang Hong Chen, Cak Samules, Sumarto Suwarji, Anwar Sultan, serta Kapten Ahmad Nawir. Mereka mengenakan seragam sederhana tetapi membawa mimpi besar. Pada 5 Juni 1938 di Stadion Velodrome Reims, Prancis, Hindia Belanda menghadapi raksasa Eropa, Hungaria. Perbedaan kualitas memang begitu terasa. Hindia Belanda kalah telak 6 gol tanpa balas. Namun sejarah tetap mencatat satu hal penting. Tim dari Nusantara pernah berdiri di panggung tertinggi sepak bola dunia. Sayangnya, setelah itu, langkah sepak bola Indonesia tak selalu mulus. Perang dunia, perjuangan kemerdekaan, hingga dinamika sepak bola nasional membuat Indonesia belum lagi kembali tampil di Piala Dunia. Meski begitu, kisah tahun 1938 tetap hidup. Pada waktu itu menjadi pengingat bahwa mimpi besar sepak bola Indonesia bukan sesuatu yang mustahil. Karena nyatanya, tanah ini pernah ada di sana, pernah didengar dunia, pernah membawa nama Nusantara ke Piala Dunia. Dari Hindia Belanda hingga Indonesia modern hari ini, sejarah itu masih menunggu untuk kembali diulang.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar ada satu informasi yang saya kutip dari laman resmi rri.co.id, jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Baturaden, tepatnya ruas jalan Prompong Ketenger, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Pada hari Sabtu kemarin, amblas sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Atas kejadian itu, akses jalan di ruas Prompong Ketenger ditutup total mulai hari Minggu ini untuk proses perbaikan. Penutupan diperkirakan berlangsung selama maksimal 20 hari. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo, mengatakan kerusakan itu terjadi

pada segmen jembatan yang membentangi jalan sehingga membutuhkan penanganan secara segera. Menurut Krisnawan, jembatan yang mengalami kerusakan memiliki panjang sekitar 5 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter. Jembatan itu diketahui telah berusia sekitar 50 tahun dan akan dilakukan penggantian secara menyeluruh. Ia menambahkan laporan pertama diterima dari masyarakat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Nah, DPU Banyumas juga meminta maaf kepada masyarakat dan pengguna jalan atas terganggunya akses transportasi selama proses perbaikan berlangsung. Masyarakat dihimbau menggunakan jalur alternatif selama penutupan jalan tersebut dilakukan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kabar gembira bagi masyarakat yang akan menuju ke alun-alun kota Purwokerto. Jadi Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas telah menyelesaikan proses pemeliharaan area rumput alun-alun Purwokerto. Area ini kembali dibuka untuk masyarakat pada hari Sabtu sore kemarin setelah sebelumnya ditutup selama masa perawatan. PLT Kepala DLH Kabupaten Banyumas Arief Sugiono mengatakan pemeliharaan dilakukan sebagai bagian dari perawatan rutin sekaligus persiapan menghadapi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya, kondisi area rumput kini sudah lebih rapi, hijau, dan nyaman digunakan untuk masyarakat beraktivitas. Ya. Selama proses pemeliharaan, DLH Banyumas melakukan pemangkasan rumput, penyiraman intensif, serta pemupukan untuk menjaga kualitas area alun-alun. Penataan area rumput ini juga disiapkan guna mendukung pelaksanaan sholat Idul Adha agar berlangsung lebih tertib dan nyaman. DLH Banyumas turut menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kerapihan area rumput alun-alun Purwokerto. Masyarakat diharapkan tidak membuang sampah sembarangan maupun merusak area rumput, mengingat lokasi tersebut juga akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Adha dalam waktu dekat ini. Informasi selengkapnya silakan bisa Anda dapatkan di rrd.co.id.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Masih dari rri.co.id, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Banyumas kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Karena pada awal pekan kemarin warga binaan sukses menggelar panen sayur kemangi dan buncis di area asimilasi dalam Rutan Banyumas. Kegiatan panen tersebut melibatkan 5 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP yang selama ini merawat area perkebunan. Program ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait ketahanan pangan sekaligus pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kepala Rutan Banyumas Anggi Febiakto melalui Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Sigit Purwanto mengapresiasi keberhasilan panen tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, tetapi juga menjadi wadah pembinaan yang produktif bagi warga binaan. Dalam panen kali ini, warga binaan berhasil memetik 16 ikat kemangi segar dan 5 kg buncis berkualitas baik. Hasil panen itu tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal, tetapi juga didistribusikan dan dijual ke pasar Banyumas. Staf bimbingan kemandirian program ketahanan pangan, Supian, mengatakan respon pasar terhadap hasil sayuran dari Rutan Banyumas cukup positif. Ia menyebut hasil pertanian yang dikelola warga binaan memiliki kualitas yang baik karena dirawat secara organik.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kembali informasi, saya kutip dari laman resmi rri.co.id, keberhasilan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP tidak hanya ditentukan oleh dukungan pemerintah atau besarnya modal yang tersedia. Lebih dari itu, koperasi harus dijalankan sesuai dengan prinsip dasarnya sebagai wadah ekonomi rakyat yang bertumpu pada partisipasi anggota dan semangat gotong royong. Pandangan tersebut disampaikan aktivis dan pakar koperasi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Asok Profesor Ahmad Darmawan, PhD, karena beliau menilai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki peluang besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong kemandirian desa. Namun menurutnya keberhasilan program itu harus tetap berlandaskan nilai-nilai koperasi seperti kebersamaan, demokrasi ekonomi, gotong royong, dan keterlibatan aktif anggota. Darmawan mengatakan tantangan utama dalam pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar untuk membentuk kelembagaan, melainkan memastikan koperasi benar-benar berjalan dan berkembang melalui partisipasi nyata para anggotanya. Ia menjelaskan dalam konsep koperasi terdapat prinsip dual identity, yakni anggota memiliki dua peran sekaligus sebagai pemilik atau owner dan juga pengguna layanan atau customer. Karena itu, anggota tidak cukup hanya terdaftar sebagai koperasi atau terdaftar dalam koperasi, tetapi juga harus aktif memanfaatkan berbagai layanan yang dijalankan. Ahmad Darmawan menilai Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat berbagai sektor ekonomi desa mulai dari pertanian, perdagangan lokal, pengembangan UMKM, hingga mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan demokratis. Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri persamaan kita dalam Purwokerto sore ini. Selain ini nanti pukul 19 kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita. Setelah itu nanti ada Kiki yang akan menemani Anda di Purwokerto malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai sebulan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cil emas
5: turun. Turun kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah teh turun cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
5: Yang 423.000.
7: Emas 99 berapa, Cim?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak diopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya kada banyak kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini kayak apa, kada kok dipotong bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang, kada kok menapalakan juga aku. Baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh dia kada kaung ditapalakan.

0: ngomben itu kesian, harganya yang melangit.
1: Tapi itu pengaruh lah, ke harga banihnya itu naik dan segala macam.
0: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya tuh harga panen, harga memabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa BBM-nya naik kan gitu.
2: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
5: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
4: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Musib Dini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
7: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai.

0: Kasus yang baru belum ada tambahan, jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50. Ya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
4: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
5: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
4: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
6: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
4: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yakni Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, malam hari ini kembali menghadirkan mimbar agama untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Kristen Protestan dengan bertajuk Kasih Tidak Dibatasi Suku Agama atau Latar Belakang, bersama dengan Santi Yuliani Esteha.

Shalom, selamat malam umat Kristen pendengar RRI Purwokerto yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mimbar Agama Kristen malam ini dibawakan oleh Santi Yuliani, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas mencanangkan ASTA Protas, artinya 8 program prioritas yang merupakan 8 arah kebijakan strategis Kementerian RI tahun 2025 sampai 2029 untuk mewujudkan Kementerian Agama yang berdampak. Nah, salah satu dari 8 program tersebut adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan, yaitu penguatan moderasi dalam harmoni sosial. Lalu bagaimana dalam iman Kristen tentang meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan ini? Melalui firman Tuhan malam ini kita akan merenungkan dan mengaplikasikannya dengan tema kasih tidak dibatasi suku, agama, ataupun latar belakang. Mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan dan menggali firman Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena cinta kasih dan Roh Kudus yang selalu mencurahkan damai sejahtera dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami ingin selalu memuliakan Kau dan mengerti kehendak-Mu. Oleh karena itu, kami bersama-sama akan menggali kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bimbing kami Roh Kudus supaya mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 33 sampai 34. Bunyi firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 34. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dari teks tersebut kita tahu bahwa perikop ini menceritakan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Pada zaman Yesus hidup, hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria sangat buruk. Mereka saling membenci karena perbedaan historis, perbedaan keyakinan, dan budaya. Orang Yahudi menganggap orang Samaria tidak murni secara iman, bahkan mereka menganggapnya najis. Karena itu secara sosial dan agama mereka tidak bergaul dan sama sekali tidak ada hubungan. Dalam konteks inilah Yesus menyampaikan kisah yang mengguncang pemahaman mereka tentang kasih. Ketika seorang ahli Taurat bertanya, "Tuhan, siapakah sesamaku manusia?" Yesus menjawab dengan cerita ini yang justru menjadikan orang Samaria sebagai teladan kasih, walaupun ada permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Jika kita memperhatikan teks dari ayat 33, kita melihat bahwa ada seorang Samaria yang melihat orang yang terluka parah dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kata belas kasihan ini adalah kata kuncinya, bukan sekedar simpati biasa, tetapi tindakan nyata. Karena belas kasihan di sini terambil dari kata compassion. Orang Samaria itu mendekat, malah membalut lukanya, kemudian menuangkan minyak dan anggur sebagai pertolongan pertama untuk orang yang sedang terluka di depannya. Lalu dia mengangkat orang yang terluka itu dengan ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan lalu merawatnya. Ini menunjukkan kasih yang aktif, kasih yang bertindak, bukan pasif. Bahkan kasih yang berkorban, bukan nyaman. Kasih yang mau berkorban waktu, tenaga, bahkan uang. Kasih yang tanpa syarat, tanpa melihat identitas korban, walaupun korbannya itu adalah orang Yahudi. Notabene tadi catatannya, orang Samaria dan orang Yahudi sama sekali tidak berhubungan, malah bermusuhan. Di sini Yesus ingin menegaskan kasih sejati melampaui batas identitas sosial, agama, dan budaya. Nah, coba kita bayangkan ketika ada seseorang mengalami kecelakaan di jalan, banyak orang lewat. Ada yang melihat tapi pura-pura gak tahu aja lah lewat. Ada yang sibuk dengan urusannya sendiri, bahkan mungkin ada yang takut mendekat karena takut terlibat. Namun seseorang yang berbeda latar belakang, mungkin dia orangnya beda agama, beda suku, atau orang asing, justru berhenti menolong dan merawatnya. Kasih sejati sering datang dari tempat yang tidak kita duga.

Jadi melalui firman ini umat Kristen diajar untuk satu, memiliki kasih yang universal. Kasih kepada semuanya tanpa memilih-milih siapa yang dikasihinya. Dua, menghapus sekat perbedaan, baik perbedaan suku, agama, status sosial maupun latar belakang. Tiga, menjadi saksi kasih Kristus, dunia mana Kristus melalui tindakan kasih kita. Empat, menghadapi iman cara nyata. Iman bukan hanya kata-kata belaka, tetapi perbuatan yang nyata. Jadi dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, kita dapat menolong siapa saja tanpa melihat perbedaan. Yang kedua, kita tidak membeda-bedakan apakah itu teman yang baik sama saya harus baik, atau teman yang tidak kenal saya cuek, enggak. Tapi kita harus semuanya, tidak boleh membeda-bedakan teman atau sesama kita. Entah itu baik pada kita atau tidak, entah kita kenal atau tidak, kita harus menunjukkan empati pada mereka yang butuhkan pertolongan. Terlibat dalam kegiatan sosial lintas agama, kita harus mengampuni dan mengasihi orang yang berbeda, bahkan yang menyakiti kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah selama ini kasih saya masih terbatas pada golongan saya saja? Apakah saya berani mengasihi orang yang berbeda? Apakah saya peduli dengan orang yang membenci saya? Nah, kasih itu harus dipraktekkan kepada semuanya tanpa kecuali. Karena sesama kita adalah semua orang yang ada di sekitar kita, entah itu kita kenal atau tidak, latar belakang apapun, agama apapun, status sosialnya juga, yang bagaimana kita harus mengasihi semuanya. Kesimpulannya, kasih sejati menurut ajaran Yesus adalah kasih yang tidak terbatas, tidak diskriminatif, dan tidak egois. Kasih itu selalu diwujudkan dalam tindakan nyata. Seperti contoh orang Samaria dalam cerita yang baru kita baca, orang Samaria yang mau menolong orang Yahudi karena hatinya dipenuhi oleh belas kasihan. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita peduli dengan sesama kita. Mari kita menolong mereka yang membutuhkan. Jadikan sesama kita itu adalah sahabat kita. Bukan saja mereka yang satu golongan atau sama dengan kita, tapi semua orang harus kita kasihi. Mari kita bersyukur dan menutup firman Tuhan ini dengan berdoa bersama-sama. Allah Bapa, Sang Sumber Kasih yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Bapa selalu melihara kehidupan kami, Roh-Mu yang kudus selalu menguatkan kami dalam menghuni dunia ini dengan cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberi pengertian kepada kami bahwa kami harus memiliki kasih kepada semua orang tanpa memilih-milih siapa yang harus dikasihi, tanpa membedakan agama, status sosial atau latar belakang apapun. Berikan kami hati yang penuh belas kasihan kepada semua sesama kami di muka bumi ini. Bapa, mampukanlah kami untuk mengampuni dan mengasihi orang yang berbeda atau bahkan orang yang pernah menyakiti kami. Tolong kami Tuhan supaya kami saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang penuh kasih melimpahkan kedamaian di negeri kami ini. Berikan kami hati yang peduli satu dengan yang lainnya. Dan tolong berkatilah para pemimpin kami sehingga mengutamakan suara rakyat. Demikianlah Tuhan. Doa dan permohonan kami, semuanya hanya kami minta dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada malam hari ini di Purwokerto, malam ini ada informasi mengenai Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan juga Bosnia. Selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damar Sakti.
2: Tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Swiss tampil konsisten dengan tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan dan finish di puncak grup setelah mengungguli Kosovo, Slovenia, dan Swedia. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia Herzegovina. Meski belum pernah meraih prestasi besar di Piala Dunia, selain mencatat perempat final pada tahun 1934 dan 1954, Swiss tetap menjadi tim yang patut diperhitungkan. Dalam 3 edisi terakhir, Swiss selalu mampu menembus babak 16 besar. Pelatih Murat yakin kini mengandalkan perpaduan pemain senior dan talenta muda untuk membawa Swiss melangkah lebih jauh. Meski sejumlah nama besar seperti Sherdan Shaqiri, Jan Sommer, dan Harry Seferovic telah pensiun dari tim nasional, Swiss masih memiliki skuad yang solid di semua lini. Di lini belakang, Manuel Akanji menjadi sosok penting berkat pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Bek yang kini memperkuat Inter Milan itu dikenal tangguh setelah sebelumnya sukses meraih berbagai gelar bersama Manchester City. Sementara di sektor kiri pertahanan, Ricardo Rodriguez tetap menjadi andalan lewat kemampuan membangun serangan dan umpan-umpan akuratnya. Di lini tengah, Granit Xhaka dipastikan kembali menjadi motor permainan sekaligus kapten tim. Gelandang berpengalaman itu akan mendapat dukungan dari Remo Freuler, Mikel Abriher, hingga Denis Zakaria yang tampil cukup konsisten bersama AS Monaco. Untuk lini serang, Swiss berharap banyak pada Beryl Embolo sebagai tumpuan utama mencetak gol. Penyerang tersebut akan dibantu kreativitas dari Dan Ndoye serta Ruben Vargas dari sisi sayap. Selain itu, posisi penjaga gawang kini dipercaya kepada Gregor Kobel. Kiper Borussia Dortmund ini dinilai mampu menggantikan peran Jan Sommer dan diprediksi menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di turnamen nanti. Dengan kombinasi pengalaman dan energi muda, Swiss berpotensi menjadi salah satu kuda hitam yang bisa memberi kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih di Purwokerto malam ini akan menghadirkan drama radio dari RRI Malang dengan tajuk Denting Tengah Malam. Selamat mendengarkan.

0: aku gak bisa ta musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yee, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku yok, aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu, Tasit.
3: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu, yang kamu...
0: Loh, Pak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali nih.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, anak.
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
4: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
5: Level 4 ini, Pak Dese. Main merinding aku.
4: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
5: Sorry, refleks. Terus, Sid.
4: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
1: Ayo turun. Sini aku gandeng. Pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Shh, tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi.

0: pendengar Bro Satu dimanapun Anda berada, malam hari ini untuk pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Mau Copat bersama dengan Pak Kedot Suprapto. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulunun sugeng dalu para miyarsa sutresna budaya seni Macapat. Ingkang sami kersa midhangetaken siaran Macapatan wonten ing RRI Purwokerto. Sederengipun kita wiwiti, sumangga para miyarsa kersa sami ngunjukaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi karaharjan, kasrasan, kabagyan, kasantosan, tuwin katentreman. Pramila saking menika kita saged pepanggihan malih wonten kiaran Macapatan ing Minggu malam Senin tanggal 21 Mei 2016. Wonten ing kiaran ing dalu menika badhe kula purwakani nyekar sekar dandang kula. Inggih menika dandang kula Retnasih saking serat tafsir Anbiya. Dene dandang kula Retnasih menika kenging dipun sebat jenis bawa sanes jenis Macapat. Pramila ing mangke badhe kawula cobi mbok menawi kula saged mila saing menika pilih kathah krenta-krentunipun boten namung kawula nyuwun agunging samudra pangasami. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Mekaten para miyarsa nuninggi sekar megatruh laras pelok padhet bareng kawula anggenipun nyekar dumugi wonten padha selangkung. Kangge salajengipun para miyarsa satrenipun kawula terasaken nuninggi kawula badhe kintu salam kagem para bapak dan ibu ingkang inggih menika remen datang giaran mocopatan wonten yarani Purwokerto katetik piyambakipun asring midhangetaken ugi asring derek nyekar wonten ing giaran mocopatan nuninggi ingkang sepindah menika Bapak Faizin ingkang bilenggah wonten ing Lumbir Bunda Vina wonten Cilacap Barat Bapak Sisyanto Jatilawang Bapak Matsupandi Cinawang Bapak Subowo wonten Gumelar Bapak Handoyo wonten Bukateja Mas Aldi Fauzan wonten Banyumas Mbak Indri lajeng Pak Kaswasto wonten Kembaran, Mak Fai Somakaton, Bapak Rozikin Sidarja, Ibu Sarti Pasinggangan, Bapak Suparjo, Ibu Sutarni Selong Bojongsari, Bapak Riyayo, Bapak Riyayo wonten ing Mandiraja, lajeng Bapak Purwanto SPD wonten Gumelar, Bapak Rusdianto wonten Kalimantan Barat. Lan boten supet dumateng Bapak Slamet Haryanto wonten Tanjung, Ibu Endang Ruwaningsih ugi wonten ing Tanjung. Sedayanipun kawula maturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken wonten ing kiaran mocopatan dalu menika. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringana. Kepakas warasan sehat tanpa pambengan setunggal menopo panjang yuswo kangge salajengipun inggih kawula badhe ngaturaken inggih menika kintunan voice note utawi pesan suara menika saking panjenenganipun Ibu Vina nggih, Bunda Vina wonten ing Cilacap Barat. Monggo para miyarsa sugeng midhangetaken.

Ciao.

كنتول الأيام تقسيمي.

mungkin Aryo kecoh.

0: Matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bunda Vina meninggi ingkang sampun maringi uroro sekar dan danggulo ingkang nembe kemawon menika dan danggulo turu lari aras pelok padhet nem. Matur nuwun sanget mugi-mugi panjenenganipun Bunda Vina tansah pinaringan sehat lan saged nyengguyung malih wontenipun giaran mocopatan wonten RRI Purwokerto. Matur nuwun. Kangge salajengipun menika ugi wonten kintunan malih nuningi saking Bapak Rusdianto ingkang bilenggah wonten ing Kalimantan Barat. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Bun Jalu inggi.
1: Mungkin kita sampai dengan Rahayu Wilujeng. Inggi. Sugeng Jalu ki para sedere kados toyo sutresno acara macapatan ing Jalu menika mungkin tansa Wilujeng.
2: Inggi. Amin.
1: Pada nerek amarga gak kena acara macapatan kati nyedar ungeling sekar macapat ki nanti.
2: Oh inggi.
1: Tinggal rasipun celok adat barang.
2: Oh inggi, monggo Bapak.
1: Toto ingkang kapisan. Nalikane roing galuh wong aku mangsa semedi sirap kang po

0: Nacanari Sudarsono Dustang Ungeni Rokuling Oto ingkang kaping kali
1: tinggi Bapak monggo.
0: Kuku sing kupaku malun meningkang jasa ngapun

0: pour Mustika ninja katroyo dan menalen songgorungki mengatakan Pak Kedot
1: Gengge Bapak
0: Setresno sekar nanti belok barang
1: ya, barang ya.
0: Pangapunten sedekirangi pun.
1: Nggih, Bapak.
0: Salam kagem para sedresno Macapata.
1: Nggih, nggih, Bapak.
0: Salam budaya Inwasono. Sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget menika kintunan saking panjenenganipun Bapak Rusdianto ingkang pirenggah wonten ing Kalimantan Barat. Matur sembahyang sanget Bapak Rusdianto, mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan kepakasparasan lan pepambengan setunggal menapa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kangge salajengipun menika ugi wonten malih menika wonten kintunan malih nunggi saking Bapak Purwanto nggih, Bapak Purwanto SPD. Bapak Purwanto SPD saking Gumelar. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Nafsu pribadi mumpuno tunjuk brono tansah nurake

Thank you.

Arso Bakarimalis Muling Ring Morani

kerajaan pangkat owah lan kingsi. Tali beringas saliro manut tak buritu.

0: Matur nuwun sanget dumateng panjenipun Bapak Purwanto SPD saking Gumelar ingkang nembe kemawon maringi uran-uran nuninggi Sekar Dandang Kula Laras Slendro Padhet Sanga. Mugi-mugi panjenipun Bapak Purwanto tansah pinaringan sehat walafiat tanpa sampe kula setunggal menapa. Lan saketo panjang yuswa sa keluarga tansah saras sehat. Amin ya rabbal alamin. Kula ajeng-ajeng malih bi voice note pun kagem malam Senin candhakipun. Kangge salajengipun menika ugi wonten kintunan malih para sedherek sedaya, para miyarsa nuningki menika saking Bapak Subowo SPD saking Cionje Gumelar. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.
1: Amurwani Sekar Dandang Kendis Muka

Di Menra Geling.

त्यांच्या पारने sanacanu ko wanito

0: Saking tutuk lan nerum kalut mijil angon doangi tahat rinoso nikmat tumrap kang wus nyandu nanging yen ora kulino kodho ampek sirah ngliyeng lamun nyobi di doa resokan toko matur nuwun
1: inggi Bapak sami-sami matur nuwun sangat menika kintunan saking Bapak Subowo SPD saking Cionji Gumelar. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Subowo tansah dipun paringi kebakas warasan dan samanggih kararjan kabahagian buat teman-teman sampai kalau setunggal menopo dan kawula tansah ngajeng-ngajeng kintunan voice note pun kagem malam Senin candaipun saperlu kirim cepat menika samio dipun sengguyung matur nuwun pun sangat kangge salajengipun gandeng menika wancinipun sampun napa handungkap tabuh songo pramila kiran dulu menika kawula cekapi sak manten pilih wonten kalepatanipun kawula ingkang dipun sengaja lan boten namung kawula nyuwun agunging samudra pangasami. Lan kawula boten supe kula ngaturaken agunging panuwun dumateng pangarsa RRI Purwokerto sinese stafipun. Saha matur nuwun sanget dumateng para sutresna budaya ingkang samya kersa midhangetaken saha kersa nderekaken ing guyung giaran ing telu menika. Ing wasana Portal sawataipun kawula wangsulaken malih dumateng pambiwara RRI Purwokerto. Nun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

101 dimanapun Anda berada, tentunya masih di 93.1 MHz di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya balik lagi, kembali hadir menemani dan juga membersamai Anda semuanya di kesempatan malam hari ini di Purwokerto malam ini. Ya, setelah tadi ada banyak rangkaian acara, ada mau copat juga, ada drama radio juga ya. Kemudian ada, pokoknya banyak lah ya untuk menemani minggu malam, alias malam Senin. Ini kalau misalkan ada yang belum siap untuk berjumpa dengan hari Senin ya, kita bilangnya minggu malam saja gitu. Jangan malam Senin gitu. Takutnya ada yang lagi di kendaraan gitu ya, lagi mau berangkat nongki gitu ya. Ya walaupun besok Senin gitu ya, nongkrong enggak apa-apa, nanti jam 11 pulang tidur gitu kan, kelar besok jam 5 bangun berangkat. Kita nyebutnya minggu malam saja. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda ya berada, tentunya senang sekali rasanya ya. Dan aku juga berharap Anda semuanya ini dalam keadaan sehat dan juga bahagia terus ya, mengingat bulan Mei ini udah tanggal 24 ya. Jadi kurang beberapa hari lagi Mei ini bakal meninggalkan kita semuanya dan berganti ke April, Mei, Juni ya. Jadi kalau misalkan kita udah resmi menginjakan kaki di bulan Juni, ini berarti ya udah resmi 2026 udah jalan setengah tahun. Iya, setengah tahun, apalagi nanti 15 Juni. Ini kan berarti udah benar-benar di tengah tahun gitu ya, mendengar ya. Dan tentunya di jam 9 ini sampai dengan jam 10 nanti bakal dihadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Barangkali ada yang mau request lagu yang udah di-plot sama Mio.

Redaktur ya Pro 1 RRI Purwokerto ada Bang Arya. Ini jujur ya aku bingung ya, ini manggilnya Bang Arya, Pak Arya, Papih kayak Om Arya kali. lebih better kayaknya Om Arya gitu ya. Silakan yang mau bergabung nanti bakal dibuka teleponnya di telepon WhatsApp di 08112540911 atau di telepon Pro 1-nya di 02081632336. Bakal Kiki tunggu sampai dengan jam 10 nanti di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tadi ada lagu dari Iwan Fals dengan Buku Ini Aku Pinjam ya, dan tentunya masih Kiki tunggu untuk yang mau bergabung di 0281632336 atau di 0812-2540-911 ya. Kita akan mencoba mengangkat telepon yang pertama. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Asik. Kiki. Emang ngadu bernada kayak gitu ya, Yu ya. Memori lewat lagu gitu ya.
1: Intermezzo.
0: Ini yang dari Caprut ya.
1: Cemburut.
0: Iya, cemburut ya, ora apa-apa lah, tadi kan lucu ya gue lo. Harapannya lucu gue, Yu ya. Caprut cemberut. Kayak Yu cemberut ya, dari Ciprut gitu kan.
1: Aku ingat temanku namanya Mama Ciprut di Bekasi.
0: Waduh, ya boleh disalamin ya. Siapa tahu lagi ya, dengerin. Oh,
1: lagunya apa? Masih
0: lagunya banyak nih. Ada lagu dari Pancai Pondang, Untuk Sebuah Nama. Untuk Sebuah Nama. Kemudian ada dari Bro, bentar ini ketutupan uang teleponnya. Biarlah Bulan Bicara dari Burni Marantika ya.
1: Buri
0: iya, Anger Buri Pedangan. Ada satu lagi nih, Betaria Sanata dengan Hati Yang Luka.
1: Siapa lagi?
0: Ada lagi, gimana? Masih ada Burung Samar, Vina Panduwinata.
1: Pandu Winata, nama lengkap.
0: Burung Samar ya.
1: Dan sama gitu, apalah ada lagi nggak?
0: Ada banyak nih, ada yang lain dari Bagus AA, Alfian Hanya Semalam, Andi MM Kesepian, kemudian Vivi Sumanti Bila Kembali.
1: Burung
0: Jamar. Ya, burung.
1: Namanya kan Dusta Staviana Pandiwinata lengkapnya.
0: Iya, Burung Jamar. Berarti ini Burung Jamar saja ya? Oke, siap. Mau salam-salamnya apa enggak nih? Siap, terima kasih.
1: Terima kasih teleponnya Mama Ida ya. Saya semangat jadi monitor, tabel monitor katanya. Semangat selalu ya Mama Ida ya, keluarga. Semangat.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah, sepanjang Allah.
0: Amin.
1: Ada Bunda Hanum. Ada Mama Ida, akhir banget ya. Ada Bumun, Syarmila
0: lagi. Syarmila ke Bumun ke mlebu ke teleponnya ke?
1: Iya.
0: Sekunder
1: Bumun.
0: Bumun, ya emang kondek jalan ya.
1: Nggak pakai TK ya.
0: Apa sih?
1: Nek Bumun pakai TK ya lucu.
0: Yang ramai melu le ya.
1: Ya kini pakai TK mau lucu banget jadi. Aja lah, ada sopan.
0: Oh Bumun malah keangkat ke?
1: Kiracun.
0: Iya, siap. Ya,
1: Santika Kejuren. Terus ada Santika. Bumun.
0: Bumun, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Nah, gue mbok, wong loro. Iya, Nejal gue mikir disalami Bumun.
2: Mampir, RT Pira, MW Pira, Potini.
1: RT Telur, RT Telu.
2: Ya, mau kapan-kapan nyong kepengen dolan ngono, oleh.
1: Oh, dengan senang hati itu terbuka untuk siapa aja. Untuk persaudaraan.
2: Ya, aku sedulurnya pada nang semampir sih.
1: Lah, turun ke pundi dalamnya.
2: Eh? Nyong kan kene Purwokerto. Win Sainsu.
1: Purwokerto di mana?
2: Nyong nang Purwanegara.
0: Purwanegara gue Jalan Jenderal Ahmad Yani. Karang Jambu. Nih, iya Karang Jambu, betul.
2: Iya.
1: Yang
2: keon gambar ngalor. Ya, oh ya.
0: Ya nu perak lah garis disusul.
1: Warung belokan sitik sana mawarek. Kayak kadang ayam.
2: Kenal anu apa ora kowe Bu Sufi, Bu Parti?
1: Sufi. RT berapa?
2: Ora ngerti.
1: Oke. Nang kok iki semampe ada 6 RT,
0: Siap.
1: 6 RW, ada RT kecil ada 6 RT, RW, 6 RT.
0: Nggih.
2: Ya, okay. Berarti RT ya.
0: Ki malah pada ngobrol kayak ki ya, Ruang Rindunya kelalen.
2: Ya.
1: Rindu kok. Anggota TK bekora sopan.
0: Nanti dilanjut lagi nggih. Matur nuwun. Iya. Matini teringgi nanti tak kirim. Nanti jenengan WhatsApp. Tapi jenengan WhatsApp aja ke Pro 1 nanti saya kirim.
1: Tadi ada kok tadi waktu aku minta nomornya Mama Ida. Ada nomornya sama Cici Parmida profilnya tuh.
0: Siap, nggih.
2: Oke. Yang lagune kuwi
0: Burung Samar. Burung Samar udah ready buat Mbok Tini nanti. Bu Muningat jangan turun dulu, nanti belum ya. Waalaikumsalam ya, Bu Tini, luar biasa, terima kasih ya. Ini ya. Ada Bu Muningat ini tadi belum salam-salam, monggo Ibu
2: ya. Oke, terima kasih Mas Kiki si ganteng.
0: Amin, Masya Allah, Masya Allah. Dan
2: cerah ceriah temenanku ya.
0: Ya iya.
2: Suasana, sip lah.
0: Siap, siap, siap, siap.
2: Kan guyu nyok pengen guyu.
0: Ayo gue ora apa-apa, guyu kok.
2: Pengen ini pisan kok paling guyu pengen ini ya.
0: Ujar-ujar yang pecel nih kan main ini ya.
2: Bisa ke matur nuwun sing ampot ini. Terusan ke Ibu Monica. Kemudian ke Dalang Swadi, ke Pak Ilham, ke Ardiansa, Mama Ibu Mama Rusti, terus kagem Ibu Siva, Mama Siva, kemudian untuk Mama Cantika yang selalu cantik, yang selalu ceria, itu
0: siap.
2: Terus Ibu Sufiati juga itu di Semampir, kemudian kakine nyong, kaki Dasrun,
0: kaki Dasrun,
2: terus buat apa sayangku di sana, Mama Zahra di sana, Sanantara.
0: Es pokoknya
2: Sanan Ngarak di desa Sanan Ngarak ya. Semoga lagi istirahat, besok siap-siap untuk bekerja. Kemudian kaki balo, kaki balo. Terus Mama Indres. Sudah apa ya, mau teman kepengen mlebu lah. Yang lainnya ya maaf lah ya.
0: Semuanya saja yang gitu ya.
2: Ya, semuanya saja. Terima kasih Mas Kiki.
0: Terima kasih, luar biasa. Cuit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muningah, luar biasa. Allahu Akbar ya pokoknya ini. Oke, satu lagi ya dari pendengar Pro 1 Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori melalui lagu.
0: Memori lewat lagu. Memori lewat lagu lah. Angger melalui. Iya, rapapa yang. Iya, rapapa ya. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Di sini habis terus hujan Mas Kiki.
0: Serius, udan lho. Ini Purwokerto terang kelatak, Mbah.
3: Kan udan gede, Mbah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ya. Seger berarti ya. Jadi kan lagi panas ini kan.
3: Iya. Kesanu kie rapat panitia kurban malah hujan gede.
0: Terus priwe akhirnya berapa sapi dan berapa kambing besok?
3: Alhamdulillah di musolaku ada satu ekor sapi dan dua ekor kambing.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
3: 150 jamaah.
0: Alhamdulillah cukup lah ya.
3: Cukup lah
0: insya Allah.
3: Cukup. Masih sehat bang.
0: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, senangnya pol gitina minggu malam Senin.
3: Itu ya. Ketone sumrah banget
0: kan jenengan. Lho, emang pernah keton anu yang sumringah terus nyong tanggal dina mbok lakang.
3: Ora anu jenengan kan suarane kayonge main apa tes anu kae ndahar pesang apa.
0: Ya Allah, nyong tes mangan kiye ta ya miki sega karo mendoan. Ya mangane ya biasa lah kayak.
3: Iya, sulut suwe. RRI Purwokerto kaya radio
0: kan. Waduh, kayak radio apa, Kang?
3: Ya radio brik-brikan, orang gandengan kayak Miki gue.
0: Ya Allah, demi kerungu gue radio brik-brikan nih.
3: Iya, zamannya urung anak HP kan anak radio brik ya lo.
0: Oh ala, kayak gue ya. Siap ya.
3: Namanya mengenal dunia radio kan intercom.
0: Intercom, oh iya. Ya nyong tadi ngerti kayak gini ya.
3: Iya, terus sambung
0: aku kayak pendrap. Oh ala, siap Ji. Monggo mbok mau salam-salam dulu.
3: Ya nyong spesial salamnya buat Kiki, yang siaran sehat selalu. Nanti ada Bu Muningal, Sugeng Dalu, matur suwun salam pun, terus kok ini. Lan lintune pun derek ingkang sampun minggah mangke niki anu Mas Kiki.
0: Nggih, siap.
3: Kune siap nono ke Mas Kiki.
0: Lagunya ada banyak nih ya. Tadi yang pertama itu udah disiapin Vina Panduwinata dengan Burung Camar. Ada Pance Pondang untuk Sebuah Nama. Iya, untuk sebuah nama gitu enggak sih lagunya?
3: Iya benar tuh. Untuk sebuah nama Bumuningah.
0: Untuk sebuah nama. Aduh ya.
3: Iya.
0: Bumuningah.
3: Spesiale maning go Mama Siva karo Ibu Indah.
0: Njih, siap.
3: Ini kebagian terima kasih lagunya di tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Allahu Akbar ya. Oke, ya, dan tentunya pendengar Pro 1 nanti yang udah masuk Mama Reni nanti ya. Habis ini aku puterin lagu-lagunya dulu. Nanti saya balik lagi untuk menjemput Mama Reni dan yang udah antri di belakang ini ya. Tentunya masih saya tunggu nanti sampai dengan jam 10. Masih Esi Sueki ya di 0811-254-0911 atau di 632-336. Ada Vina Panduwinata dengan Burung Samar dan Pance Pondang untuk Sebuah Nama.

0: dari Ban Cebondang dengan untuk sebuah nama.
1: Untuk sebuah nama. Na na na na na na.
0: Tapi jujur ya pendengar, ya umurku kan masih 24 tahun. Cuman ada banyak lagu-lagu lawas yang saya hafal ya, karena dulu tuh ini ya sampai dengan sekarang juga orang tua saya, ibu saya khususnya gitu ya, di rumah ini mutar lagu-lagu itu ya. Terlebih kalau misalkan pagi hari, biar gak pada tidur terus, biar gak malas-malasan terus, diputerin lagu-lagunya Yannick Ardila, lagu banyak lah ya. Kali ini aku bakal ada Mama Keshiva nih ya, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa.
2: Kepripun kabarnya Mas Kiki?
0: Alhamdulillah luar biasa loh, akuarnya lagi seneng banget ya. Tau Unggal Dina seneng sih.
2: Kayak nopo.
0: Jenengan gimana kabarnya? Ya gak apa-apa, gak kenapa-napa ya. Saya mah senengnya sederhana, cukup mendengar pendengar Pro 1 request di Ruang Rindu aja udah bahagia. Allah Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, anjir. Mama Kesiva kabarnya baik ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walafiat.
2: Mangke niki.
0: Nggih. Pripun?
2: Kula mangke niki, ngrungokaken Ruang Rindu. Lah pas nyetel niku Pak Dalang Suwati terus salam spesial nggih kula dados kula wangsul silakan mali. Salam spesial Dalang Suwadi lan sekeluar seputra wayahipun mugi-mugi sehat selalu.
0: Amin. Ya, insyaallah Dalang Suwadi beliau masih mendengarkan Pro 1 nih ya. Jadi salamnya udah bolak-balik.
2: Oke, matur nuwun Pak lan keluarga.
0: Nggih, request lagunya apa nih Mama Aisyifa? Lagunya masih sama ya tadi ya.
2: Apa Mbak
0: masih ada ini? Dari Buri, nyebutnya apa ya? Bruri Marantika. Bruri. Iya, Bruri Marantika. Biarlah bulan bicara, kemudian Betaria Sonata dengan hati yang luka. Vivi Sumanti dengan Bila Kembali. Bagus AA ada yang lain.
2: Bruri Marwon.
0: Buri Mawon.
2: Buri Marantika sama Buri Peso 5.
0: Si penting aja Buri Pedangan. Buri Pedangan yang memadang akhirnya ya. Siap.
2: Mas Kiki. Dengan Aji Barangnya pun di.
0: Aji Barangnya ya. Aji Barang Taman Kota saja sih itu ya. Deket-deket.
2: Wetan apa kilen?
0: Taman Kota Ngalor SMP Siji.
2: Oh, kulo mbiyen teng Winging Bank BRI.
0: Oh, alah, dalamnya teng mriku napa?
2: Pokoknya tumut bojone teng mriku.
0: Sekarang udah pindah.
2: Berarti nek Winging SMP berarti caket kali niko anu bidan sinten nggih? Taman Kota Cimaduk Ngidul.
0: Dokter Robert.
2: Nggih, terus Pak Bidan.
0: Aduh, bidan siapa ya nyong ya, anu ora tau maring bidan ya. Kelalen. Es pokoknya perak-perak ngono lah ya, Bu ya.
2: Oh, berarti kemudian sebenarnya
0: pripun?
2: Sebenarnya kadosen nek kula ngertos kayak
0: iya.
2: Anu maksudnya ketemu kali.
0: Oh, jangan-jangan pernah ketemu ya. Ya udah besok janjian ketemu saja ya. Gitu. Baik, Ji. Siap. Matur nuwun. Udah salam-salam dari Kes Lagu, nggih.
2: Pendengar RRI Pro 1. Ngapunten.
0: Siap. Terima kasih. Matur nuwun. Oke, ada dua penelpon lagi ya kali ini di

0: Rokatu Sugeng Dalu, Purbalingga kah ini?
1: Ih, bukan.
0: Bukan. Bentar. Kelapa Gading.
1: Nah, betul.
0: Mama Ade.
1: Masa sih lupa lah, kepriwe sih.
0: Ya Allah ya. Telinga harus ngomongnya harus suaranya jenengan mlebu ngene iki anu kembar kabeh ya. Jadi sing ayu, sing lemu, sing gering suaranya apik kabeh.
1: Masa iya sih Mas Gigi.
0: Ya Allah, masa nyong lombo sih Mama Ade ya.
1: Enggak. Penyiar RRI itu bagi Mama Ade enggak ada yang pernah bohong.
0: Uduh, luar biasa. Amin. Luar biasa. Ya
1: karena
0: biasa,
1: apa Mas Gigi?
0: Karena apa
1: aku
0: tuh?
1: Aku mulai radio kan radio RRI dari dulu. Jadi bisa dibilang RRI Purwokerto itu udah menjadi sahabat aku gitu.
0: Luar biasa. Menemani ya, di setiap langkah ya hidupmu ya.
1: Kenapa?
0: Menemani di setiap langkah hidupmu gitu kan.
1: Iya. Oke. Karena penyiarnya juga enggak Kiki, enggak Desi, enggak
0: Arya, Citra, Arya, banyak
1: Mas
0: ya.
1: Mas Rio, pokoknya semuanya itu murah senyum dan rajin menabung.
0: Masya Allah, amin, luar biasa. Monggo, Mama Ade mau salam-salam dulu malam hari ini.
1: Ya, salamnya terutama buat Mas Kiki ya, salam sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Pulangnya nanti hati-hati Mas Kiki.
0: Siap, aku enggak pulang dong kalau malam kayak gini, stay in here.
1: Oh gitu ya.
0: Iya ya, betul.
1: Itu lebih baik.
0: Lebih baik. Aha. Iya.
1: Terus tadi ada Mama Siva ya. Terus ada Mama Rusti. Ada Mbok Tini nih yang bolak-balik ke sini. Udah kok. Okay. Ada Mama Cantika. Ada Mama Dede. Terus ada Ibu Muninga, Ibu Santi, Ibu Sarmila, Mama Reni. Aki Radun ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, pokoknya buat semuanya aja pencipta Pro 1 ya. Oke ya. Pencipta Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya.
0: Siap.
1: Mas
0: luar biasa.
1: Lagu yang kemarin aku dipinta itu udah ada ya.
0: Lagunya apa ya, Bu ya?
1: Yang dari Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, coba nanti ya.
1: Tadi kan Mas Kiki bilang kan udah kayaknya
0: Betaria Sonata tadi udah diputer.
1: Oh, gitu ya?
0: Belum ding, Betaria Sonata belum ya. Ini ya. Betaria Sonata setelah ini, Hati Yang Luka, siap spesial buat Anda.
1: Ya, bener itu, siap. Hati Yang Luka.
0: Oke, ya. Siap meluncur.
1: Salam spesial siap buat bojoku.
0: Siap.
1: Pertama, kedua, buat sahabatku yang jauh di sana, mudah-mudahan kepada sehat selalu. Terus berbahagia dengan keluarga tercintanya, diberi rezeki yang rizki, yang lancar karokaya.
0: Siap, amin.
1: Mas Kiki juga, mudah-mudahan nanti semakin bulan gajinya semakin naik.
0: Amin. Doa paling kenceng itu ya. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Mas Kiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini ternyata udah 2154 ya. Ini kalau misalkan saya angkat lagi ya. Ini gak mentok ya lagunya ini ya. Jadi yang ngampurannya kalau misalkan nanti lagunya ada yang gak keplay. Burni Marantika ini biarlah Bulan Bicara dan juga Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Karena nanti di jam 10 ternyata ada gending kreasi spesial untuk Anda semuanya.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kon ngapa?
1: Aku nang kene duwe sedulur lanang.
0: Ya syukur ari duwe sedulur lanang kenang go ampiran.
1: Inyong Rabi Rika Maleni.
0: Yang ngono Rabi dewek.

0: Alangkah dur temen janora memperana banyu-banyu diwadai keranjang.
1: Kakang-kakang dalange.
0: Alah kon ngapa?
1: Dalange

0: celuk-celukan apa maning bocah-bocah kok cerewet temen sih?
1: Apa rika aring tumon?
0: Tumon apa maning?
1: Anak gedang nunggang kupu.
0: Lah, orang gugu ana kendang-kendang. Apa? Ana gedang-gedang nunggangi kupu. Kupune siapa sih gue?
1: Orang gugur beli.
0: Iya beneran, ngono.
1: Wangin yang tumon iki.
0: Ya memper, wong kue bocah dojan kelayaban ya mesti weruh.
1: Kelayaban anggo ledut iki karo Rika.
0: Nah, ya syuk.

0: Sa si celuk-celuk mayan.
1: Mengko disit nutu bener.
0: Anu kepriwen maning?
2: Apa Rika? Tumon maning.
0: Tumon apa?
2: Anak kinjeng geret lintang.
0: Ah, nyoro memper lah anak kinjeng-kinjeng geret di lintang. Ah.

Mekaten sederek-sederek sedaya, parikan kembang dilepang kalian guritan telutur. Sampun kasuwuk. Dene gending selajengipun nuninggi parikan sekar gadung. Kalian parikan blenderan. Laras lendro part manura. Namangga sugeng midhangetaken sinambi niku anget-anget kopine.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dengar bro, satu dimanapun anda berada kali ini masih di Purwokerto. Malam ini akan menghadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga terbaru, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dimana pendengar, kali ini ada informasi dari 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dijadwalkan ini akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang di hari ini ya, hari Minggu tanggal 24 Mei sore tadi. Menjelang kepulangan tersebut, pemerintah Turki ini menyatakan ikut memfasilitasi proses pembebasan dan pemulangan para relawan yang sempat ditahan oleh militer Israel. Dalam pernyataan resmi disebutkan seluruh WNI telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turki pada 21 Mei 2026. Pemerintah Turki dan Indonesia disebut bekerja sama secara intensif sejak proses pembebasan para aktivis kemanusiaan berlangsung. Turki juga mengerahkan 3 pesawat Turkish Airlines untuk membantu pemulangan relawan kemanusiaan dari berbagai negara. Pesawat tersebut digunakan untuk membawa ratusan aktivis yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla menuju negara masing-masing. Kementerian Luar Negeri Turki ini menyebut sebanyak 422 relawan bantuan kemanusiaan dari 41 negara telah dipulangkan dengan aman. 9 WNI termasuk dalam rombongan yang lebih dahulu dipindahkan menuju Istanbul sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Setibanya di Istanbul, Turki, para WNI ini langsung disambut dan didampingi Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia juga memastikan kondisi seluruh relawan terus dipantau hingga proses pemulangan selesai dilakukan. Menteri Luar Negeri Ari Sugiono juga turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Turki ini atas dukungan selama proses pembebasan hingga pemulangan relawan Indonesia. Dan ini juga menjadi good news from Indonesia ya, mendengar WNI yang tergabung dalam relawan kemanusiaan global Sumut Flotilla ini yang sempat ditahan oleh militer Israel akhirnya bisa berpulang ke tanah air.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari olahraga di mana ada 3 klub pemain timnas Indonesia yang promosi ke Liga Kasta Tertinggi. Hingga minggu tanggal 24 Mei 2025, total ada 3 klub yang dibela pemain timnas Indonesia promosi ke Kasta Tertinggi. Di mana ketiga tim tersebut ini memang tidak meraih gelar juara kompetisi kas kedua, tetapi bisa mengamankan tiket promosi lewat status runner-up dan memenangkan pertandingan playoff. Dengan promosi ke kasta tertinggi, pemain-pemain Indonesia ini berpeluang meningkatkan kualitas permainannya, yang itu akan berdampak tentunya saat membela timnas Indonesia nantinya. Ini ada 3 klub yang dibela timnas Indonesia telah memastikan status promosi ke kasta tertinggi dari kompetisi kasta kedua lewat perjuangan yang sama-sama tidak mudah. Yang pertama ini Ipswich Town Elkan Begot, ya, di mana Ipswich Town ini memastikan tiket promosi ke kasta tertinggi Premier League 2026-2027 setelah menjadi runner up Championship 2025-2026 dengan 84 poin dari 46 laga. And then Lommel SK Joy Pelupesi, klub yang dibela oleh Joy ini mengakhiri Challenger Pro League 2025-2026 di peringkat kelima. Karena itu Lommel ini harus menjalani babak playoff promosi. Dan terakhir Willem II Nathan, sama seperti Joy, Nathan ini juga tidak otomatis dapat tiket promosi. Pasalnya William ini klub yang dibela Nathan menempati peringkat ketiga dengan 68 poin dari 38 laga. Pada babak playoff, William ini mengalahkan RKC Waljik, ini kemudian menyingkirkan Almir City dan terakhir menembus FC Volendam. Ya, di mana Nathan ini jadi pilihan utama dalam 6 laga playoff tersebut.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, channel informasi dan interaksi.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Luar biasa ya, udah hampir jam 12 waktu Indonesia Barat. Ini artinya saya harus pamit undur diri pada kesempatan kali ini. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang telah bergabung di Pro 1 Purwokerto. Akhirnya Kiki harus pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, tetap stay tune saja di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
0: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
0: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
1: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang nanti akan kita mulai 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini. Kali ini nanti bersama dengan narasumber kita, beliau adalah Ustadz Kiai Haji Mintaraga E. Mansur ya LC. Untuk kita pendengar, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis Riwayat Tabrani.

orang yang suka menghardik anak yatim pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah Abu Sufyan, Ashabun Nusul. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Ma'un berkenaan dengan kisah Abu Sufyan yang pada saat itu didatangi anak yatim untuk meminta susu unta kepadanya. Namun Abu Sufyan menolaknya dengan cara mengusir serta menghardiknya. Yang dimaksud menghardik anak yatim adalah membentak, menjelek-jelekan, mencaci maki, memukul, memarahi dengan perkataan yang keras. Mungkin Anda bertanya, mengapa kita tidak boleh menghardik anak yatim? Karena perbuatan tersebut termasuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang melakukan hal tersebut di dalam Al-Quran termasuk ke dalam golongan orang yang celaka, sebab merupakan perbuatan pendusta agama. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 3 yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong atau menolong untuk memberi makan orang miskin.

0: Untuk berinteraktif, monggo silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0281-632-336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540-911.
1: Iya, pendengar Pro 1, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa Allah memberikan jalan bagi hambanya untuk membersihkan dosa melalui taubat dan istighfar. Taubat mengajarkan manusia untuk kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan, berhenti dari kesalahan, serta bertekad memperbaiki diri. Sementara istighfar menjadi bentuk kerendahan hati seorang hamba yang terus memohon ampunan dan rahmat Allah dalam setiap keadaan. Dari pembahasan tersebut, kita memahami bahwa manusia tidak pernah lepas dari dosa, tetapi Allah juga membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Mutiara Pagi edisi kali ini pendengar masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu amal soleh sebagai jalan penghapus dosa, penyempurna keimanan, dan bukti nyata kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik pendengar Pro 1, langsung saja saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri, Mbak Citra.
0: Iya Pak Ustadz.
2: Semoga selalu sehat, berkah, amin. Dan segenap keluarga juga ya.
0: Iya, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Ya, juga jamaah semua baik di yang dengarkan radio langsung maupun yang di YouTube RRI Brokerto.
0: Iya.
2: Gimana Senin pagi kita?
0: Senin paginya cerah dan luar biasa. Tegang Ustaz.
2: Iya, pada puasa ya.
0: Kebetulan sedang tidak puasa Pak Ustaz.
2: Oh iya, baik. Oke deh. Tema kita lanjut nih Mbak Citra, Mbak Putri ya. Iya. Jadi itu kan kemarin kita masih bahas hadis tentang masalah what bisayyatul hasanah itu kan. Jadi amalan-amalan buruk kita tempeli dengan amalan baik gitu supaya bisa tamhuha, akan menghapusnya. Dan ada tiga jalan kemarin penghapus dosa itu ada tiga. Satu taubat ya, sudah ya pembahasan dua pekan.
0: Iya, baik. Pendengar Pro 1, ini sepertinya ada sedikit kendala pada jaringan. Kita akan coba kembali sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz.
2: Masuk gak?
0: Iya, ini baru saja masuk Pak Ustaz. Tadi sempat ini dulu nih.
2: Oh gitu?
0: Iya, tadi sempat delay.
2: Gak tahu ini saya apa, itu internetnya ya. Saya udah lagi sering banget gangguan ini.
0: Iya, mungkin sepertinya jaringannya nih Pak Ustadz, internetnya benar.
2: Jaringannya ya sering banget, ini sudah berapa dari kemarin siaran pakai ini juga itu jaringan saya. Ya. Itu jadi intinya ini kemarin masih dengar ya suara saya?
0: Iya, masih Pak Ustadz.
2: Ya, bahwa kita masih membahas tentang hadis wa bisayyatil hasanah tamhuha. Jadi, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, insyaallah perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk kita. Dan ada tiga yang bisa menghapus dosa. Pertama taubat ya. Kedua istighfar tanpa taubat itu. Dan yang ketiga kita sekarang bahas tentang amalan apa saja sih yang bisa menghapus dosa. Kayak gitu Mbak Citra, Mbak Putri.
0: Iya.
2: Moga kita diskusi nih biar nanti jamaah juga yang di YouTube, yang di RRI bisa bergabung juga. Silakan Mbak Citra, Mbak Putri, saya manut ya mau diapain nih.
0: Iya baik. Pak Ustadz ini kan berarti kita kan kali ini kita masuk ke yang ketiga ya Pak Ustadz ya, mengenai amal soleh. Nah yang ingin saya tanyakan nih Pak Ustadz, kenapa sih Pak Ustadz sebenarnya amal soleh ini bisa menjadi salah satu penghapus dosa? Dan kira-kira bagaimana nih Pak Ustadz antara hubungannya ya, antara kebaikan dengan kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia sendiri Pak Ustadz?
2: Iya jadi bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pendengar setia dari Brokerto di Dialog Mutiara Pagi, juga yang ada di YouTube, dan Mbak Citra, Mbak Putri, serta seluruh jamaah semuanya, dimanapun berada. Jadi, kenapa kemudian, amalan-amalan ini kok bisa menghapus dosa ya? Karena memang kita kan hidup ibadah ya Mbak Citra, Mbak Putri. Ibadah itu dasarnya adalah pengabdian ketundukan kepada Allah. Dan ketika kita beribadah termasuk segala hal yang berkaitan dengan konsep hidup itu kan memang petunjuk dari Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dan memang di dalam Al-Quran ya, kita diperintahkan untuk apa? Ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sahrim ila maghfiratim rabbikum. Bersegera kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Ini Al-Imran 133. Ini sebenarnya saya potong ayatnya. Kalau lengkapnya ya apa wasariu ila magfirati rabbikum wa jannatin ardhas samawati.

0: والسماوات والأرض وعدت للمتقين. دي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عند للمتقين. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabbmu, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Jadi, kenapa bisa ya? Karena memang Allah perintahkan kita untuk segera memohon ampunan. Nah, ketika Allah menyuruh kita untuk memohon ampunan kepada Allah, tentu ada jalan-jalannya, gitu ya. Apa saja sih yang menyebabkan ampunan Allah Ta'ala itu datang, gitu. Dan dalam hadis yang sedang kita bahas, ini kan kita sebenarnya pembahasannya, saya kan hadis nih, Mbak Citra, Mbak Putri. Dan hadis itu, dari satu hadis kita jabarkan ini udah sampai berapa pertemuan ya. Udah banyak sekali. Mungkin udah hampir 10 pertemuan dari satu hadis itu. Jadi, di hadis itu disebutkan, wad bi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang nanti perbuatan baik itu akan menghapus dosa. Dan ini petunjuk dari Quran dan hadis gitu, Mbak Citra, Mbak Putri ya. Jadi petunjuknya, oh ternyata kita disuruh untuk mohon ampun kepada Allah, dan bentuknya apa saja yang mendatangkan ampunan Allah, ternyata ada taubat, sudah kita bahas, ada istighfar, sudah kita bahas, termasuk ada amalan-amalan soleh, ya. Dan ini tentu ya lahir karena memang setiap manusia pasti berdosa, ya. Kita kan, apa namanya, tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak pernah salah, gitu. Makanya kalau sekali-kali itu kalau kita marah sama orang lain gitu, kalau lagi mangkel ngomongnya aja salah pe orang kayak gue. Sekali-kali kalau bojo juga gitu, Mbak Citra, Mbak Putri, nek bojone salah ngomongnya memang nyong bojo karo menungsa Mas. Loh, maksudmu apa? Iya, salah sih gue. Nyong bojo karo malaikat lho ora salah-salah ya. Sekali-kali kayak gitu. Dan ternyata memang Allah buka pintu ampunan tobat, ya tobat Allah luar biasa ya. Jadi taubat itu kan kembali. Jadi Allah tetap menerima orang-orang yang kembali kepadanya dan orang-orang yang mohon ampun kepadanya. Dan memang kita, kewajiban kita kan hari demi hari kita selalu memperbaiki diri. Jadi filosofinya begini, kita lahir suci kan ya. Jadi kita lahir fitrah sesuai dengan dasar ciptaan manusia, suci gak bawa dosa. Dan nanti kembali kepada Allah juga sebisa mungkin kita bersih gitu Mbak Citra, Mbak Putri ya. Jadi jangan kemudian tetap dalam dosa. Nah, tapi kan memang dimaklumi, sepanjang perjalanan kita dari lahir sampai kita mati nanti pasti ada dosanya. Karena dalam hadis Tirmidzi 2499, Rasulullah SAW bersabda, Kullu bani Adam khata wa kharul khata inat tawabin. Setiap anak Adam itu pasti salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertobat. Gitu ya. Jadi karena ini maka kemudian nggak mungkin kita nggak bisa nggak dosa, pastilah dosa. Nah, terus gimana solusinya? Ya kita mohon ampun kepada Allah, kemarin sudah taubat, dan kemudian kita melakukan amalan-amalan yang bisa menjadi pengukur dosa. Ini di YouTube belum muncul ya tampilannya ya Mbak?
1: Nggih Ustadz, ini
2: ada informasi ini ya.
1: Dari teknik nih komputer yang biasanya untuk menampilkan grafis materi screennya Ustadz ini sedang ada kendala Us, nggak bisa digunakan. Jadi pagi ini belum bisa menampilkan materinya nggih.
0: Oh gitu ya sudah ya. Kalau kayak gitu ya berarti saya ini ya udah oke ayo lanjut deh kayak gitu Mbak Citra, Mbak Putri.
1: Baik. Ustadz, kemudian semua amal soleh yang memiliki nilai penghapus dosa yang sama atau ada amal tertentu yang lebih utama di sisi Allah?
0: Iya, jadi gini, sebenarnya sih semua amal soleh menghapus dosa ya, sebenarnya gitu ya, apapun ya kan, karena memang secara umum segala ketaatan pasti menghapus dosa. Jadi logikanya gini deh, jadi kalau misalkan Mbak Putri, Mbak, ini kita dalam dimensi manusia ya, dimensi manusia yang punya dendam, punya mangkel, punya marah gitu ya. Kalau Allah kan maha ya, maha pengampun. Kita mau berbuat dosa sebesar gunung selamat pun ya, kalau kita bertobat ya insya Allah Allah nerima. Kalau manusia kan enggak ya. Tapi kan gini aja lah. Kalau misalkan ada orang salah sama Mbak Putri, Mbak Citra ya, pernah salah gitu. Tapi terus dia terus mendekat, dia minta maaf, terus berbuat baik ya. Ya dia kemudian menunjukkan etikat lebih baik. Itu kira-kira luluh enggak sih?
1: Ya, pasti.
0: Iya kan, itu kita saja lah, kita yang pendendam saja kan begitu ya. Cuma manusia kan pasti punya rasa mangkel, punya dendam gitu ya. Pasti kalau ada orang mendekat, yang tadinya salah mendekat, terus dia selalu berbuat baik gitu ya. Apa mending sering ngirim, Oh ini sering ngirim, ngirim skincare, ngirim makan siang gitu kan. Ya, terus ya itu pasti akan itu kalau dunia manusia lah. Kalau Allah kan tidak begitu, maksudnya Allah kan maha. Jadi kalau kita kemudian melakukan ketaatan, amal soleh kan berarti ketaatan gitu ya. Apa ya kan ibadah itu kan definisinya kalau menurut Ibnu Taimiyah kan ismun jami'u li kulli ma yuhibbullah wa yardha minal aqwali wal amali batinah wa zahirah. Segala nama ya untuk amalan-amalan atau untuk ucapan-ucapan maupun perbuatan lahir dan batin yang bisa mendatangkan cinta dan ridha Allah. Jadi ketika kita melakukan apa saja yang bisa mendatangkan cinta dan ridha Allah, maka itu namanya ibadah gitu kan. Nah, berarti ketika kita berbuat ketaatan secara umum itu ibadah gitu. Dan dengan itu kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, begitu Mbak Citra, Mbak Putri ya. Lah, tapi memang ada amalan-amalan khusus yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah gitu, yang memang secara khusus bisa mengampuni dosa. Ada yang mengampuni dosanya itu tidak disebut secara khusus berapa dosanya, begitu ya. Ada yang disebut sebesar ini, sebesar ini, sebesar ini, begitu ya. Nah, tapi intinya sekali lagi semua amalan kebaikan kita itu bisa menghapus dosa ini. Nah, cuma hari ini kan kita bahas yang spesifik nih, kira-kira amalan apa saja sih yang bisa kita tekuni yang memang secara khusus punya keutamaan menghapus dosa, begitu Mbak Citra, Mbak Putri, gitu ya. Baik.
2: Ya baik. Kemudian Pak Ustadz, bagaimana juga nih Pak Ustadz cara kita ya agar kita ini bisa menjaga amal soleh ini tidak rusak Pak Ustadz, hanya karena kadang-kadang namanya manusia ya Pak Ustadz, pasti kadang-kadang ada yang riya, kemudian juga ada yang ingin dipuji, atau mungkin juga mereka melakukan itu hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja nih Pak Ustadz.
0: Iya, jadi gini, kalau kan dulu pernah saya sampaikan, ibadah gue kan anak telu ya Mbak Cilam, Mbak Putri. Tingkatannya, gini, orang-orang itu, kita ini, menungsa gue anak ibadah, mesti anak telung tingkatan. Kata Imam Al-Qasimi, Imam Al-Qasimi itu muridnya Imam Al-Ghazali. Karena dia ya walaupun tidak murid secara langsung, tapi dia menyusun buku namanya Mu'idatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Ya, jadi nasihat-nasihat bagi orang yang beriman yang diambilkan dari Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan tingkatan menungsa karo ibadah kan telu. Yang tingkatan paling bawah ini namanya abid. Abid itu nek bahasa Prokertonya blekedir kayak gitu lah. Tingkatan blekedir.
1: Blekedir apa itu?
0: Blekedir itu kelas blekedir lah, kita kan Mbak Citra ya, Mbak Citra ngerti kan? Mbak Citra
1: blekedir apa? Mboten ngertos Pak Ustad.
0: Allah masih orang ngerti, mumpung wong Prokerto ya.
1: Searching dong Cid. Blekedir
0: ya? Kelas teri lah, kelas teri gitu, kelas teri ya. Ya tingkatan paling bawah lah. Ini saya bukan bicara benar salah loh ya, semuanya benar, cuma tingkatan orang, oh lagi gelung ibadah, ngomong blekedir. Ya enggak, ini kan kita kan iya, karena ini kan menungso kayak gue lagi gitu ngomong kayak enggak, ini kan bicara tingkatan, tingkatan abid itu tingkatan budak. Saya menanya, biasanya budak itu melakukan perintah tuannya itu dengan penuh kesadaran atau karena keterpaksaan sebenarnya?
1: Hanya instruksi.
2: Iya, bisa sadar, bisa terpaksaan. Juga karena terpaksa, ya.
0: Ya terpaksa lah, karena namanya juga budak. Budak pasti terpaksa kan disuruh ya. Ada orang yang beribadah itu karena kewajiban saja gitu maksudnya loh. Jadi ya sementing, gue itu neng, ya sah, sementing lakoni lah menurut tuh sah, kayak gitu aja lah. Ya contohnya naik puasa gue ya turu baik, untuk tangi-tangi buka kayak gitu lah. Terus sholat ya jengkal-jengking cepet loh, sementing gue sholat kayak gitu loh, kamarnya begitu ya. Terus misalnya, ya pokoknya sementing menggugurkan kewajiban gitu lah. Ini tidak salah, cuma level loh ya, ini kan level paling rendah. Level kedua namanya tingkatan tajir. Tajir itu bukan bahasa Betawi. Kalau tajir Betawi kan kaya. Tajir dalam bahasa Arab itu artinya pebisnis. Nah, sekarang ini, Mbak Citra, Mbak Putri, orang biasanya kalau pebisnis itu, bisnis kan orang yang punya urusan kan? Bisnismen kan orang yang punya urusan. Biasanya dia itu dekat ketika apa?
1: Butuh.
0: Dekat sama objek karena apa? Karena butuh kan?
1: Yeah.
0: Karena ada kepentingan.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Ya ada menungsa ya sing nek ibadah kuwi karena ana kepentingane. Misalnya Mbak Putri sama Mbak Citra lagi punya hajat apa, oh tiba-tiba mendekat rajine masyaallah. Urung adzan wis teka gitu. Kuliane bubar si zikir bae gitu kan. Pengajian nang dibae ditekani. Ustaz urung teka melu wis teka dhisik. Ustaz apa wis rampung sih bae nang kono. Jadi kalau orang lagi ada maunya kan kayak gitu, paham nggak?
1: Iya.
0: Jadi kita dulu sering lah dengar kata misalkan orang tua lagi ingin kita masuk jadi ASN di RRI, kemudian prihatin, sholat duha, puasa sunnah, kayak gitu loh. Tapi bareng harus diterima dengan RRI yang mubuhan Tuhane, mubuhan puasa. Nah itu kelemahannya dari apa? Kelemahannya wong tajir ini, pebisnis. Jadi dia semangatnya itu ketika ada pahala-pahalanya. Kayak begitu Ramadan, oh geruduk maling masjid. Ramadan bubar, masjidnya bubar juga kan, kayak gitulah. Ini tingkatan-tingkatan tajir gitu ya. Lasing pertama itu tingkatan alim atau syakir. Alim syakir itu wong sing ibadah, tapi benar-benar dia itu karena kesadaran, karena ilmunya. Ya, kalau Rasulullah SAW itu kan tingkatannya bersyukur. Kan Rasul kan udah dijamin masuk surga. Dia, beliau kan kan sampai Aisyah itu kan tanda kutip protes kepada Nabi. Karena Nabi itu sampai kakinya bengkak gitu kan ketika sholat. Maka Aisyah mengatakan, laqottal apa ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, ya Rasulullah, dosamu yang akan datang yang terlalu kan sudah diampuni, kenapa salatnya sampai seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan awala akunu abdan syakur, apakah aku enggak boleh jadi hambanya yang bersyukur? Jadi tingkatan yang tertinggi itu orang yang ibadah karena dia sadar nyong hamba, nyong butuh menghamba kepada Allah, saya harus beribadah, dan sebenarnya ibadah saya itu kembalinya kan untuk saya sendiri. Karena Allah tidak butuh ibadah saya, kayak gitu sebenarnya Mbak Citra, Mbak Putri ya. Jadi maka kenapa kemudian kok kita apa namanya tadi kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah ya, karena itu, karena memang tingkatan-tingkatan kita ada tiga itu, dan ibadah-ibadah kita itu nanti akan menggugurkan dosa-dosa kita, begitu ya Mbak Citra, Mbak Putri.
1: Ya. Baik, dan kita akan undang pendengar untuk berpartisipasi di pagi hari ini, kami persilakan. Di 632.
0: Oh langsung ya, ini belum saya jelaskan. Ini Mbak Citra, Mbak Putri, amalan apa saja? Nggak usah, apa nanti sambil tanya jawab ya.
2: Sambil tanya jawab ya, boleh ya Pak Ustadz.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, monggo silakan di 632336 untuk Anda yang mau bergabung. Oke, sudah ada yang bergabung, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dari siapa, di mana ini?
3: Dari hamba Allah di Kebumen.
2: Hamba Allah di Kebumen, monggo.
1: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini, saya ini mau nanya, apa gimana ciri-ciri secara lahir orang yang telah diampuni dosa-dosanya? Bisakah diketahui oleh orang lain? Syarat-syaratnya apa? Tanda-tandanya apa? Begitu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, tidak ada tanda-tandanya, tidak ada. Jadi Rasulullah pernah mengatakan dulu, kata ini kejadiannya gini. Jadi di zaman Nabi itu ada seorang yang waktu itu, kan waktu itu kaum muslimin kan tertindas ya Mbak Citra, Mbak Putri ya, tertindas sehingga kemudian melawan ya. Lah ternyata ada salah satu pasukan Islam ini, ya sebenarnya bukan pasukan karena mereka tidak terlatih ya, mereka kan hanya jihad aja, panggilan jiwa ya, panggilan untuk mempertahankan diri. Itu ada satu yang kelihatan hebat lah gitu, wah kayaknya ini pahlawan nih gitu ya. Tapi Nabi mengatakan dia menjadi penduduk neraka gitu ya. Nah para sahabat kan heran, ini orang kalau perang semangat banget itu dan menangan kok disebut ahli neraka gitu kan, padahal saat itu kan kemuliaan tertinggi ketika membela agama, membela kemerdekaan diri untuk taat kepada Allah, kemudian meninggal dunia di medan perang, itu udah kemuliaan tertinggi. Nah ini perang kok ada orang semangat perang, rajin apa menangan, tapi kok disebut ahli neraka, sehingga ada yang nguntit tuh Mbak Citra, Mbak Putri. Ada sahabat yang apa istilahnya diam-diam, apa sih bahasa sekarangnya, mengamati itu apa?
1: Iya.
0: Apa sih?
1: Stalking.
0: Bukan FOMO. Apa?
1: Stalking ya.
0: Stalking, oke lah. Stalking ya. Kayaknya hamba Allah itu harus stalking ya. Jangan kebumen. Stalking ya. Jadi mengikuti, nguntit. Nah ternyata dia perang dengan gagah berani, yang namanya perang. Pasti kan capek, kelelahan, terus dia terluka gitu. Dan terluka parah. Ternyata dia gak sabar, dia bunuh diri gitu. Jadi pedangnya ditaruh di dadanya dan ditusukkan sampai meninggal dunia. Lah dari situlah kemudian Rasulullah mengingatkan, ada orang yang kelihatan di dunia seperti melakukan amalan-amalan soleh banyak, tapi ternyata dia tidak sabar dan hanya di akhirnya dia menjadi penduduk neraka. Dan ada orang yang di dunia kelihatannya dosa tok gitu ya, tapi kemudian ternyata di akhirnya dia tobat kepada Allah dan menjadi baik, dan ternyata dia menjadi penghuni surga. Jadi dengan itu Pak hamba Allah nggak akan bisa ketahuan secara zahir ini orang sudah diampuni atau belum. Ya nanti kalau udah tahu, orangnya jadi udah merasa cukup. Kan gitu logikanya. Ah, aku sudah diampuni ini, udah ada tanda-tandanya. Belum tentu. Karena gini, tahu dua gunung ya? Tahu fenomena gunung es ya, Mbak Citra, Mbak Putri ya? Paham ya? Fenomena gunung es. Jadi misalkan gini, ada dua orang nih, sama-sama ada gunung di atas lautan. Yang satu kelihatan amalnya. Oh, amalnya itu apa, menjulang itu. Tapi sebenarnya di bawahnya itu dosanya nggak kelihatan, lebih besar lagi dari amalnya. Paham nggak? Ini nggak bisa saya gambarkan nggak ya gitu ya. Kemudian yang satunya kelihatannya itu di atas permukaan tanah itu, di atas permukaan air itu dosa toh isinya. Tapi ternyata di dalamnya, di bawah air itu amalan yang dia sembunyikan banyak sekali. Ya, paham ya fenomena ini kan gitu. Jadi belum tentu ada orang yang kelihatan alim, soleh gitu, mungkin dipanggil ustadz, kiai haji gitu misalkan. Oh, sebelum ustadz minta raga dosanya akeh gitu kan. Orang nggak lihat, taunya wah ini alim, soleh karena biasa ngisi dialog mutiara hari pagi. Belum tahu, belum tentu. Kebalikannya ada orang yang kelihatannya dia pendosa, tapi amalnya banyak karena dia menyembunyikan amalannya, nggak ada orang yang tahu kan kayak gitu. Jadi secara zahir sebenarnya orang tahu nggak sih kalau dia sudah diampuni, nggak tahu. Tapi kalau bahwa dia berubah menjadi lebih baik itu tahu ya, gitu kan. Misalkan tadinya nggak pernah ke masjid jadi ke masjid, tadinya wajahnya apa suntuk sekarang dia menjadi ceria, tadinya mukanya itu hitam karena nggak pernah wudhu sekarang jadi glowing karena wudhu gitu kan. Orang tadinya suka marah menjadi apa sabar gitu kan. Nah, itu secara lahir begitu. Tapi apakah diterima? Ya belum tentu. Karena itu sebagai ujian bagi kita semuanya. Taunya kapan? Nanti di akhirat. Ya, tadi contohnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu terlihatnya nanti di akhirnya. Dan di akhirnya kapan? Ya setelah kita meninggal dunia, kita nggak tahu. Kayak gitu ya. Jadi jangan merasa bangga kalau kita merasa amalan kita sudah banyak. Dan kebalikannya, jangan merasa putus asa, bahwa aduh aku dosane akal, aku mesti neraka, kenyoro bisa diampuni. Nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Karena Allah itu Maha Pengampun kalau kita bertobat. Innallah apa yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir. Allah itu akan menerima amalan hamba sebelum tobatnya hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Jadi sudahlah gitu. Kita yang merasa dosanya banyak jangan berkecil hati. Jadi Rasulullah SAW pernah menjelaskan bagaimana Allah Taala berfirman di surat Az-Zumar 53 kalau enggak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu jadi saya lupa ayatnya. Az-Zumar ayat, coba dibuka Mbak Citra, Mbak Putri, ayo. Nyong kelalen soalnya. Bentar. Coba dibuka Mbak Citra, Mbak Putri, surat Az-Zumar 53.
1: Az-Zumar 53. Lah kesuwen gitu ya, Us.
0: orang tetap butuh di kolet, orang bisa kesuwen.
1: Az-Zumar berapa tadi, Ustaz?
0: Az-Zumar
1: 53.
0: Kita ketemu?
1: Sudah. Az-Zumar ya Ustaz?
0: Iya Az-Zumar 53 Mbak Putri Mbak Citra.
1: Seruan penuh cinta dari Allah kepada hambanya untuk tidak berputus asa dari rahmat dan ampunannya sebesar apapun dosa yang telah diperbuat Ustaz.
0: Ya itu intinya, tapi ayatnya dong.
1: Oh ayatnya, dibaca Mbak Citra.
0: Iya, yang baca Mbak Putri, Mbak Citra terjemahnya.
2: Oke, bagus sekali tuh Pak Ustaz.
1: Aduh ya Allah, jangan kayak gitu Ustaz.
0: Ya enggak. Ya udah dibaca ya, siapa yang mau baca silakan. Ya. Depannya apa depannya?
2: Kuliah ibadiah.
0: Ya. Kuliah yualladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Betul kan?
2: Betul.
0: Ya, katakan bahwa orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Jadi yang sudah berbuat dosanya sangat banyak gitu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Gitu kan?
1: Iya.
0: Jadi dari ayat, iya kan betul kan?
2: Iya, betul Pak Ustaz.
0: Iya, jadi itu ayatnya gitu ya. Jadi ternyata Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi jangan berputus asa. Kebalikannya tadi. Ya, jangan merasa amalanku udah banyak nih gitu. Ada kemarin konsultasi ke saya nih Mbak Citra, Mbak Putri. Ustaz, saya punya teman ya, dia itu sudah umroh, sudah ini, pokoknya sering banget umroh, terus ibadahnya juga luar biasa. Tapi kok dia merasa sangat pede banget bahwa amalannya itu sudah banyak, dan dia sering meremehkan orang-orang yang belum umroh, belum ibadah dengan baik gitu. Nah itu gimana Ustaz? Ya sudahlah kalau gitu nggak usah dibahas gitu. Orang begitu yang nggak usah dibahas gitu. Dengar ya suara saya ya?
2: Iya. Dengar Pak Ustadz.
0: Ya orang begitu gak usah dibahas, sudah jelas lah. kalau dia sudah sampai merendahkan, meremehkan orang lain, ya berarti ibadahnya sebenarnya nggak diterima di sisi Allah karena kelakuannya seperti itu. Jadi bagi yang merasa amalannya sudah banyak, jangan terlalu percaya diri, kita belum tahu. Makanya seorang hamba itu harus ada dua sikap ya. Satu, harap-harap, roja. Kedua, khauf, cemas. Rohoba wa rohaba. Khaufan wa toma'a. Jadi kita berharap amalan kita diterima. Tapi di sisi lain kita cemas. Mbok-mbok amalanku ora diterima. Maka saya selalu berusaha menjaga dan memperbaiki amalanku. Begitu ya, agak terlalu panjang jawabannya. Silakan.
2: Oke,
0: berikutnya.
2: Baik. Berikutnya silakan.
1: Dari ini Geus, dari kolom komentar YouTube.
0: Boleh, silakan. Ya,
1: ini dari @aku_op.
0: Kurang keras ya suara di hari ini, sering beri apa? Mengecil, membesar, mengecil, membesar. Kenapa ya?
1: Iya. Ya, ini Ustaz. @aku_op_3p. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: bolehkah mengumbar kesalahan, kekurangan atau mungkin aib di depan umum, Ustaz?
0: Aib siapa?
2: Tidak dijelaskan.
1: Us.
0: Ya. Ya kalau aib orang lain ya tentu tidak boleh karena itu akan menyakiti hati orang lain ya. Ya jadi ya, tapi kalau aib diri sendiri pun juga tidak boleh karena yang terbaik kita mengumbar aib kita kepada Allah mohon taubat. Jadi gini, ada yang orang disebut mujahir. Mujahir ya. Siapa itu mujahir wahai Rasulullah? Itu mujahir. Jadi Allah itu bisa mengampuni dosa semuanya kecuali mujahir. Siapa mujahir? Bukan mujair ya, itu ikan ya. Mujair itu adalah orang yang tadi malam berbuat dosa, tidak ada yang tahu. Ya, tapi paginya dia cerita sama orang lain gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita berbuat dosa, nggak ada orang yang tahu, itu sebenarnya Allah sedang menutupi dosa kita. Jadi kalau kita berbuat dosa, orang masih ngerti, Allah lagi nutupi. Tapi kok esoknya cerita maring wong, berarti dia sedang mengumbar aib sendiri, malah berarti dia membuka aibnya sendiri, kayak gitu contohnya. Jadi sebaiknya kalau ketika ada orang berbuat dosa nggak ada yang tahu itu dia tanda kutip bersyukur kepada Allah karena Allah masih sayang sama dia, Allah masih menutupi dosa-dosa kesalahan dia gitu. Tapi adapun kalau kemudian aib kita diumbar orang lain gitu, misalkan orang lain menyebarkan aib kita di depan umum ya, yaitu ya orang itu mungkin kurang baik lah ya. Tapi gini, ada memang Rasulullah SAW pernah bersabda yang intinya bukan mengumbar aib sebenarnya, tapi menjelaskan kesalahan orang sebagai pelajaran, itu boleh. Itu bukan berarti mengumbar aib secara umum ya, tapi sebagai pelajaran gitu pada orang lain gitu. Dan tentu kalau dalam konteks kembalinya sebenarnya ke kita ya, memang mengumbar aib orang itu tidak dibenarkan, tapi kembali kepada kita. Kalau itu kemudian sebenarnya kayak gini, standar orang merasa itu aib itu kan masing-masing beda ya Mbak Citra, Mbak Putri, paham gak sih?
2: Iya betul.
0: Ya, sebenarnya itu hanya untuk mengingatkan dia merasa aib. Contoh nih, ini pernah kejadian. Contoh misalkan gini. Ada misalkan nih, udah karena saya dosen ya mahasiswa. Ya, dia kan suruh bikin makalah presentasi. Kan gitu kan. Kemudian saya koreksi di depan mahasiswa yang lain. Nah itu enggak, mengumbar aib enggak?
2: Tidak.
0: Ayo Mbak Citra, Mbak Putri. Mengumbar aib enggak?
2: Tidak Pak Ustaz.
0: Ya enggak, tapi kan bagi mahasiswa itu bisa dianggap mengumbar aib kan?
2: Iya.
0: Ya itu kalau baperan kan kayak gitu. Ya lo terus maunya gimana? Tujuannya kan dengan dikoreksi itu supaya mahasiswa yang lain dapat pelajaran kayak gitu loh. Bukan berarti mengumbar aib gitu. Sama seperti misalkan kita lagi sama-sama belajar nih, kemudian di masjid misalkan, kemudian sama-sama pengen lebih baik lah. Kemudian ada orang salah satu jamaah yang berbuat tidak baik, kemudian ditegur sama ustadznya, dijelaskan kayak gitu. Itu mengumbar aib bukan?
2: Bukan. Bukan Pak Ustadz.
0: Halo?
2: Bukan Pak Ustadz.
0: Ya kan tergantung kan, kayak gitu kan. Bagi yang baperan, wah aibku loh. Yang namanya Ustadz kan bisa negur orang untuk kebaikan gitu loh. Kan dalam lingkungan tertutup gitulah. Pengertian umum itu apa kayak gitu. Ya jadi ya ini kembali ke tadi. Kalau memang betul-betul mengumbar aib secara umum, misalkan aib orang diungkapkan di depan umum yang kenal maupun tidak kenal lah, itu memang tidak benar gitu. Tapi kalau dalam rangka pembelajaran yang khusus, ya itu sebenarnya bukan mengumbar aib, kembali kepada jiwa kita. Nah, kalau jiwa kita kemudian merasa, oh iya memang saya terima kasih sudah dijelaskan apa yang kesalahan saya kan bisa kayak gitu. Ya, contoh lain kayak gini, ini contoh lain. Ada sebuah grup misalkan ya. Jadi grup itu isinya orang-orang yang memang berada dalam pengawasannya. Ada seorang yang bertugas untuk istilahnya membimbing orang-orang dalam grup itu. Kemudian orang ini menjelaskan nih, oh ini harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, jangan begini. Itu membarai enggak?
1: Tidak.
0: Mbak Citra, Mbak Putri?
2: Tidak, Pak Ustadz.
0: Halo?
2: Iya, halo Pak Ustadz. Tidak.
0: Iya, kan tergantung persepsi juga kan itu. Dalam konteks pembelajaran, wong itu di sebuah grup ya tidak mengumbar aib. Tapi kalau anak-anaknya baperan, orang-orangnya baperan ya, wah, salah. Ya kalau kayak gitu gimana? Maunya dicapri lah. Kalau dicapri, nanti kan yang lain tidak dapat ilmunya, misalkan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung lah ya. Tadi yang nanya, jadi memang makanya kita jangan baperan lah. Gitu. Buat apa sih kalau kita pengen lebih baik ya sudah, nggak usah baperan gitu. Bismillah gitu. Ya istilahnya. Kalau kita berpositif thinking aja, oh ini memang aku nggak baik, aku pengen lebih baik, kayak gitu aja, nggak usah dendam, nggak usah apa. Kalau kita, saya kira begitu. Demikian ya, wallahualam bishawab. Berikutnya,
2: baik, berikutnya kita baca WA dulu nih ya, Pak Ustadz, sudah ada yang gabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo.
2: Pak Ustadz, apakah amalan hafalan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10 itu termasuk amal soleh yang bisa terhindar dari fitnah dajjal? Lalu kapan saatnya kita mengamalkannya, Pak Ustadz? Dari Pak Wahyudi di Pangebatan. Monggo, Pak Ustadz.
0: Bacaan Quran kan sendiri sudah...
2: Iya, baik. Ini sepertinya masih ada kendala ini ya pada jaringan Pak Ustadz ini. Pak Ustadz, halo.
1: Halo, Pak Ustadz.
0: Halo.
2: Iya. Ya. Sempat mati lagi.
0: Sudah tadi, jelas nggak suara saya?
2: Sekarang sudah, Pak Ustadz. Kalau tadi menghilang. Iya, halo.
0: Iya.
2: Ya,
0: jadi sebenarnya secara umum, orang membaca Al-Quran itu kan memang mendapatkan pahala per huruf. Gitu ya. Dan barang siapa membaca Al-Qur'an, maka setiap huruf itu dapat pahala. Bukan alif lam mim satu, tapi alifnya satu pahala, lamnya satu pahala, mimnya satu pahala. Apalagi menghafalnya. Tapi memang ada keutamaan-keutamaan khusus. Memang ada hadis riwayat Imam Muslim nomor 3809 ya. Hadis riwayat Imam Muslim 809. Rasulullah pernah bersabda, ini hadis didengar oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, "Man hafidho," ya, 10 ayat min awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan terlindung dari dajjal. Itu memang hadisnya sahih. Ya, kemudian di hadis Muslim yang lain di akhirnya juga dari akhir surat Al-Kahfi itu. Jadi ada ayat 1 sampai 10 maupun 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi itu sama-sama bisa menjadi seorang terlindung dari fitnah dajjal. Imam An-Nawawi ya menjelaskan hadis ini. Memang ada ulama yang mengatakan bahwa sebab mendapatkan keutamaan seperti itu adalah karena di awal surat Al-Kahfi terdapat hal-hal menakjubkan dan tanda kuasa Allah. Tentu saja siapa yang merenungkannya dengan benar, maka dia tidak akan terpengaruh dengan fitnah dajjal. Begitu pula akhir surat Al-Kahfi mulai dari surat ayat afahsibal ladzina kafaru ayat takhidu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannamil kafirina nuzula. Jadi barang siapa menghafal ayat 1 sampai 10 atau ayat Al-Kahfi itu kan 110 surat ayat kalau enggak salah. Jadi ayat 101 sampai 110 maka dia akan terhindar dari fitnah dajjal. Tapi gini, memahami hadis ini jangan tekstual ya. Ini kan tadi Imam Nawawi mengatakan, pengertian hafidho itu bisa berarti menghafal, bisa berarti menjaga. Nah, menjaga itu bukan sekedar bacaannya tapi juga isinya. Kalau kata Imam Nawawi di sini, yang dimaksud itu bukan sekedar menghafal ayatnya, tapi memahami isinya, merenungkannya, sehingga dia ilmu tentang ayat 1 sampai 10 dan ayat 101 sampai 10 itu masuk dalam jiwanya, sehingga dia tidak tergoda dengan fitnah dajjal, maksudnya begitu. Jadi bukan, cuma kan kita kadang-kadang memahaminya hanya sekedar asal hafal, insya Allah terbebas, bukan begitu. Kata Imam Nawawi, ya, rahimahullah, beliau adalah siapa yang nggak kenal Imam Nawawi, ya. Mbak Citra, Mbak Putri kenal gak? enggak, jadi. Ini yang nyusun kitab Riyadhus Shalihin ya, yang nyusun kitab Arba'in Nawawi, ini terkenal bala beliau sebagai ahli hadis ya. Jadi beliau menjelaskan gitu, jadi maksudnya kata beliau kayak tadi bukan sekedar menghafal, Tapi karena kandungan ayat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan ayat 101 sampai 110 itu isinya tentang kekuasaan Allah dan keagungan Allah. Sehingga kalau orang menjaga isinya, memahami dengan baik, dia tidak akan tergoda dari fitnah Dajjal. Jadi sebenarnya ini ayat tetap ayat aktif, bukan ayat pasif. Ayat pasif itu gini maksudnya, asal menghafal, Dajjal nggak akan mendekat. Itu pasif, gitu ya Mbak Sita, Mbak Putri ya. Tapi kalau aktif itu, ya saya harus memahami isinya, dan saya sendiri yang menolak Dajjal, kayak gitu. Karena saya paham isi Al-Quran, isi surat Al-Kahfi 1-10. Berarti bisa jadi ada orang hafal secara lisan, secara lafad, tapi dia tidak paham isinya, tidak paham kandungannya, dia tetap bisa tergoda Dajjal, begitu. Wallahualam bishawab. Itu bukan penjelasan saya ya Mbak Cita Mbak Putri, tapi penjelasannya ahli hadis namanya Imam An-Nawawi. Karena kita kalau mau memahami hadis itu, jangan sepotong pakai otak sendiri, tapi harus menggunakan penjelasan dari para ulama. Jadi kalau nanti pakai otak sendiri, jadinya apa? Tafsir jalan lain gitu ya. Bukan tafsir. Baik, begitu Mbak Koh, ada lagi?
1: Enggak, Ustadz, sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan lagi Mutiara Pagi edisi kali ini. Ustadz, mungkin barangkali kesimpulan dari tema kita pagi hari ini, Ustadz?
0: Ya, baik, sebenarnya belum selesai ya, karena masih ada amalannya apa saja sih, gitu ya. Cuma enggak apa-apa, nanti mungkin pertemuan depan masih satu lagi Mbak Citra, Mbak Putri, Mas Iskandar ya, tentang bentuk-bentuk amalannya gitu ya. Ya mungkin mau temanya sama, mau temanya beda, silakan dibahasakan Banyumas yang bagus dan benar. Amalan apa basis yang bisa menghapus dosa begitu ya. Jadi intinya mari kita melakukan kedekatan kepada Allah. Jadi dalam bahasa yang mudah, mendekat kepada Allah adalah seni merayu Allah agar Allah mengampuni kita. Jadi mari perbanyak kedekatan kepada Allah, karena inti ibadah adalah taqarrubu ilallah, dan amal soleh adalah bagian ibadah. Dan bagi yang banyak dosa aja putus asa. Bagi yang amalnya banyak juga jangan kemelinti, jangan kemaki, jangan merasa mlebu surga. Oh, malah merasa kayak gue malah malaikat boleh ngontal naming surga kebanteran malah bablas mlebu neraka gue. Karena riya, karena kesombonganmu, na'udzubillah. Aku lupa lihat apa, astagfirullah, robbana fanfana bimalam tanah. Terima kasih Mbak Putri, Mbak Citra, ya, dan Mas Ki, serta seluruh kru RRI yang bertugas sebagai hari ini. Semoga kendala-kendala RRI bisa lebih baik lagi, nanti diperbaiki, jadi baik suara maupun apa tampilan dari slide saya bisa nampak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Senin 25 Mei 2026 bersama dengan Ustadz Kiai Haji Mintaraja Eman Surya LC mengenai niat becik nutupi dosa lan watak ala nganggo amal soleh di bagian yang keempat.
1: Ya, dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra yang bertugas pamit dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar BMKG, prediksi musim kemarau Banyumas lebih panjang. Warga diminta waspada kekeringan. Melimpahnya stok ternak khusus kambing dan domba di Purbalingga dimanfaatkan oleh para peternak lokal untuk meraih untung keluar daerah. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Senin 25 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia 2026 dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya
1: dan saya Putri Diana.

0: BMKG prediksi musim kemarau Banyumas lebih panjang, warga diminta waspada kekeringan. Berikut Vinta Nurfausia melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 di wilayah Banyumas dan sekitarnya akan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Perbedaan awal musim kemarau pun diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Banyumas berdasarkan karakteristik zona musim masing-masing. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap, Bagus Pramujo, menjelaskan bahwa awal musim kemarau di Kabupaten Banyumas terbagi dalam dua periode berbeda. Untuk wilayah Banyumas bagian barat dan selatan, musim kemarau diperkirakan mulai pada dasarian kedua Mei 2026 atau sekitar 11 hingga 20 Mei. Sementara itu wilayah Banyumas bagian tengah, timur, dan utara diprediksi baru memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Juni 2026. Perbedaan ini terjadi karena zona musim di masing-masing wilayah memang berbeda.
2: Untuk perakhiran musim kemarau di Kabupaten Banyumas umumnya terbagi dalam dua waktu. Untuk Banyumas bagian barat dan selatan, musim kemarau dimulai pada bulan Mei di dasaran 2 atau di tanggal 11 hingga 20 ini. Dan sedangkan untuk Banyumas bagian tengah, timur, dan utara baru dimulai pada bulan Juni dasaran 2. Kenapa beda? Karena memang zonanya atau zona musimnya beda. Apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
1: Menurut Bagus, untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian. BMKG juga mencatat terjadi dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi musim kemarau lebih panjang tahun ini, yaitu menguatnya fenomena El Nino dan Dipole Mode Index atau DMI positif.
2: Dalam catatan BMKG ada dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi musim kemarau tahun ini, selain dari memang saat ini terjadi angin monsun timur gitu ya, yaitu faktor yang pertama adalah menguatnya El Nino dan yang kedua adalah Dipole Mode Index yang bernilai positif.
1: Dibandingkan rata tahunan, BMKG juga menilai informasi cuaca dan iklim memiliki peran penting dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pertanian, keselamatan transportasi, hingga kebijakan ekonomi. Selain itu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan akibat vegetasi kering yang mudah terbakar terlebih saat disertai angin kencang. BMKG juga mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal itu dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, melimpahnya stok ternak khususnya kambing dan domba di Purbalingga dimanfaatkan oleh para peternak lokal untuk meraup untung keluar daerah. Sejak sekitar 20 hari yang lalu, pengiriman kambing dan domba asal Purbalingga dilakukan oleh pedagang maupun peternak menuju area Jakarta dan sekitarnya. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Melimpahnya stok ternak khususnya kambing dan domba di Purbalingga dimanfaatkan oleh para peternak lokal untuk meraup untung keluar daerah. Sejak sekitar 20 hari yang lalu, pengiriman kambing dan domba asal Purbalingga dilakukan oleh pedagang maupun peternak menuju area Jakarta dan sekitarnya. Setiap pedagang atau peternak rata-rata membawa sekitar 100 hingga 150 ekor kambing maupun domba dalam sekali perjalanan. Ternak-ternak ini dikirim untuk memenuhi pesanan khusus maupun untuk dipasarkan langsung di lapak-lapak hewan kurban yang menjamur di ibu kota. Hal ini dibenarkan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan dan Rumah Potong Hewan RPH Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Supriyono bahwa jumlah kambing di Purbalingga mencapai 260 ribu ekor, sementara populasi domba lebih dari 26 ribu ekor. Meski populasinya melimpah, Supriyono menjelaskan bahwa tidak semua ternak tersebut diperuntukkan sebagai hewan kurban. Sebagian di antaranya tetap dipertahankan oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi konsumsi harian masyarakat serta untuk keperluan pengembangbiakan. Untuk memastikan keamanan konsumen dan kelancaran proses distribusi, dijelaskan Supriyono, DP3 Purbalingga memastikan seluruh hewan ternak yang keluar daerah telah memenuhi prosedur cek kesehatan dan dibekali surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Ia menuturkan SKKH menjadi syarat utama untuk bisa masuk ke daerah tujuan, terlebih untuk pengiriman ke Jakarta yang jalurnya lintas provinsi diawasi secara ketat.
4: Sana, karena mereka dijajakan di lapak-lapak. Jualan di Jakarta, ya. Ada yang jualan di Jakarta, ada yang pesanan 3-4 hari sebelum hari berangkat, itu berarti itu yang sudah pesanan. Tapi kalau yang didasarkan di sana biasanya 1 bulan sampai 20 hari itu udah sampai di pangkalan dan di Jakarta. Kita ada, kalau yang ke luar daerah, kita ada surat keterangan kesehatan hewan SKKH dan sekarang sistemnya online.
3: Supriyono menambahkan, di sisi lain mengenai arus masuk hewan ternak ke Kabupaten Purbalingga, pihak dinas mencatat bahwa mayoritas pergerakannya hanya terjadi antar kabupaten di dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah saja. Pihaknya mengakui lalu lintas ternak dalam provinsi tidak seketat pengawasan antar provinsi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya posko khusus pemeriksaan lalu lintas hewan ternak di perbatasan antar kabupaten sehingga pemantauan difokuskan langsung pada kondisi kesehatan hewan saat berada di dalam pasar. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mendengar kolaborasi pemerintah daerah dengan komunitas petani muda di Banyumas dalam program Agri Transform berhasil menumbuhkan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Panen Raya Program Muda Tani Batch yang pertama di Kabupaten Banyumas menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara komunitas petani muda dengan pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan generasi muda di sektor pertanian. Program tersebut dijalankan di lahan seluas 2.000 meter persegi dan berhasil menarik minat puluhan anak muda untuk belajar pertanian secara langsung. Pengawas Muda Tani, Aulia Pradipta mengatakan, sebanyak 30 peserta telah menjalani pelatihan rutin selama beberapa bulan mulai dari proses penanaman hingga panen raya. Menurutnya, keberhasilan pilot project tersebut diharapkan dapat diperluas agar semakin banyak generasi muda tertarik berkarir di sektor pertanian. Aulia menjelaskan, program Muda Tani tidak hanya berfokus pada budidaya di lahan, tetapi juga mendorong peserta memahami hilirisasi hasil pertanian hingga pengembangan usaha tani. Ia menilai langkah tersebut penting agar pertanian memiliki skala ekonomi yang berkelanjutan dan mampu menjadi peluang usaha bagi anak muda.
6: Menandakan bahwa pilot project yang kita lakukan ini berhasil dan semoga ke depannya ini kita bisa scale up gitu ya. Dan juga peserta, 30 peserta yang sudah kita latih ini ya, juga bisa mengembangkan juga sektor pertanian lagi dan makin banyak mengajak juga para petani muda untuk turut serta terjun langsung. Dan sehingga pemerintah Kabupaten Banyumas juga terbantu untuk program bagaimana kita memperbanyak ya potensi generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.
5: Sementara itu, salah satu peserta Muda Tani, Normasari Ashari Nasution, mengaku program tersebut memberikan pengalaman baru bagi generasi muda yang sebelumnya belum pernah mengolah lahan pertanian secara langsung. Ia mengatakan peserta tidak hanya belajar menanam, tetapi juga mengikuti proses pengolahan hasil hingga pemasaran produk.
7: Dari semua proses budidaya, peserta mengambil alih begitu. Kegiatannya ini tidak hanya di lahan, tapi kami juga sampai hilirisasi. Kami tetap melakukan pengolahan cabai, penjualan, dan kalau di akhir kami nanti akan membuat produk. Kalau motivasi sebenarnya saya sendiri juga gabut ya, nggak ada kerjaan, jadi memang kebetulan ada program ini ya harus ikut karena memang mendukung program ketahanan pangan juga.
5: Normasari menilai tantangan terbesar selama mengikuti program berasal dari proses pengolahan lahan dan pemasaran hasil panen, karena sebagian besar peserta belum memiliki pengalaman di bidang tersebut. Namun demikian, dia mengaku program tersebut berhasil menumbuhkan minatnya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman pertanian ke depannya. Yanuar Adi melaporkan.

0: Mendengar kenaikan harga kurban di pasar ternak Kabupaten Banyumas menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini melonjak. Hal tersebut disebabkan hantaman penyakit menular yang dinilai menjadi biang keladi utama yang memaksa grafik harga jual hewan kurban hidup tersebut meroket naik. Selengkapnya dilaporkan Ananda Rizky.
1: Kenaikan harga hewan kurban di pasar ternak Kabupaten Banyumas menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dipastikan bukan tanpa alasan. Berkurangnya stok sapi siap potong di tingkat peternak akibat hantaman penyakit menular dinilai menjadi biang keladi utama yang memaksa grafik harga jual hewan kurban hidup tersebut meroket naik. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Muhammad Arif Hidayat SPTMP, mengungkapkan bahwa penyusutan ketersediaan stok ini berakar dari merebaknya kembali kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK beberapa bulan lalu. Banyak populasi sapi berukuran besar yang semula diproyeksikan untuk komoditas Idul Adha justru tumbang sebelum waktunya.
2: Jadi informasi yang saya dapat itu karena yang pertama itu karena beberapa bulan yang lalu itu kan ada PMK. Jadi stok sapi itu kan berkurang. Jadi sapi-sapi yang besar-besar itu yang biasanya dulu tahun 2025 itu dijual dengan harga 24.500, sekarang itu sudah tidak ada. Karena pada saat itu terkena PMK.
1: Lebih lanjut, fenomena kelangkaan stok ini diperparah oleh cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan yang menurunkan imunitas ternak sehingga memicu virus PMK kembali bergejolak. Kondisi pelik tersebut memaksa para peternak melakukan penyembelihan dini pada sapi yang sakit yang pada akhirnya memangkas kuota hewan siap kurban di pasaran. Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas ke kandang-kandang penampungan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan Banyumas gencar melakukan langkah mitigasi medis. Langkah-langkah tersebut meliputi pengawasan lalu lintas ternak, pengetatan pemeriksaan bagi sapi yang ditetangkan dari luar daerah, hingga program keliling pengobatan darurat berdurasi 3-7 hari terus digulirkan secara rutin oleh petugas di lapangan demi memutus rantai penularan virus PMK dan penyakit kulit LSD.
2: Di kandang-kandang penampungan, itu sapi-sapi dari luar, tapi dari luar itu begitu datang nanti hari kedua atau ketiga kita datang ini kondisinya bagaimana, sehat atau tidak. Kalau tidak sehat ya langsung kita kupas.
1: Terakhir, Muhammad Arif Hidayat menyampaikan harapannya agar momentum ibadah kurban tahun ini tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar. Beliau juga menekankan pentingnya kewaspadaan penuh dari panitia kurban dalam mendeteksi setiap gejala klinis penyakit pada hewan. Ananda Diski melaporkan.
0: Ketua Umum Formula sekaligus Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma'ruf Amin resmi melantik pengurus Forum Musyawarah Ulama Tegal Raya di Pendopo Ki Gede Sebayu Kota Tegal. Melalui pelantikan ini, jajaran ulama dan pemerintah daerah bersepakat memperkuat sinergi strategis dan konektivitas guna menjaga penuntun moral warga sekaligus menjamin konduktivitas wilayah. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
3: Ketua Umum Forum Musyawarah Ulama atau Formula sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Kiai Haji Ma'ruf Amin secara resmi melantik pengurus Formula Tegal Raya di Pendopo Ki Gede Sebayu Kota Tegal pada Sabtu 23 Mei 2026. Pelantikan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat peran ulama dalam menjaga persatuan dan kondusivitas masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal Dadion Supriyono menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus Forum Musyawarah Ulama atau Formula Tegal Raya. Menurutnya, peran ulama tidak hanya berkaitan dengan persoalan keagamaan semata, tetapi juga menjaga persatuan dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.
4: Ulama bukan hanya menjadi penjaga nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menjadi penuntun moral berkat persatuan serta mitra strategis pemerintah dalam menjaga kondusivitas dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.
3: Sementara itu, Ketua Umum Formula sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Ma'ruf Amin mengatakan, ulama memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga umat dan bangsa dari konflik maupun perpecahan. Ia menjelaskan tugas ulama tidak hanya menjaga nilai keagamaan, tetapi juga ikut memakmurkan dan menjaga keutuhan negara.
4: Karena itu perlu dibuat komunikasi, konektivitas, itu salah antar ulama ini. Itulah pentingnya forum ini, ya, untuk kita bersama-sama, bekerjasama dengan para umara, dengan wali kota, menghadapi bagaimana menghadapi masalah yang kita hadapi bersama.
3: Ma'ruf Amin juga mengatakan pentingnya dakwah yang dilakukan dengan pemahaman yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan. Ia berharap keberadaan formula dapat menjadi ruang musyawarah untuk saling mengingatkan dan menyatukan langkah para ulama. Pelantikan Formula Tegal Raya diharapkan mampu memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menjaga persatuan masyarakat. Selain menjadi wadah komunikasi keagamaan, forum tersebut juga diharapkan aktif mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman dan harmonis. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, limbah hasil pembakaran batu bara atau fly ash dan juga

0: konstruksi bernilai guna untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa di Cilacap. Pemanfaatan FABA ini sudah dilakukan sejak tahun 2021 hingga 2025, di mana lebih dari 400 ribu ton FABA telah dimanfaatkan secara produktif melalui berbagai sektor yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Material yang sebelumnya dianggap limbah itu kini diolah menjadi berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku paving block dan batako, pembangunan infrastruktur desa, pemukiman huntara, hingga substitusi material konstruksi. Selain itu, FABA juga dimanfaatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk melalui UMKM lokal dan pengembangan inovasi di sektor pertanian sebagai pembenah tanah. Pemanfaatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penerapan ekonomi sirkular, di mana material sisa tidak berakhir menjadi timbunan, tetapi kembali dimanfaatkan untuk menciptakan nilai baru. Asisten Manajer Umum PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah II Adipala, Taufik Hidayanto, mengatakan, pihaknya ingin memastikan FABA tidak hanya selesai pada tahap pengelolaan, tetapi dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Kami PT PLN Indonesia Power UB Jateng II Adipala terus menunjukkan konsistensi dalam pemanfaatan fly ash dan bottom ash atau FABA sejak tahun 2021 hingga tahun 2025. FABA bukan lagi sebagai material sisa, tetapi sebagai peluang untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di lingkungan sekitar. PLTU Adipala menunjukkan bahwa material sisa dari pembangkit ini dapat menjadi solusi untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta keseimbangan antara keandalan energi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. FABA yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara dapat digunakan untuk secara produktif untuk berbagai kebutuhan seperti bahan baku paving dan batako, pembangunan infrastruktur desa, maupun substitusi material konstruksi atau road base, dan juga untuk pengembangan UMKM di mana infrastruktur juga dibangun dari fly ash dan bottom ash ini, dan juga inovasi di sektor pertanian. Pendekatan ini kami lakukan secara kolaboratif bersama dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan juga untuk mendukung kemandirian desa. Bagi kami, keberhasilan bukan hanya diukur dari seberapa besar yang dihasilkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan berkelanjutan.
0: Dampak pemanfaatan FABA juga dirasakan langsung oleh masyarakat desa di sekitar kawasan operasional pembangkit, salah satunya di Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Kepala Desa Bunton, Sudin, menyampaikan bantuan pembangunan jalan dengan memanfaatkan material FABA memberi manfaat besar bagi masyarakat, terutama untuk mendukung akses pertanian, aktivitas ekonomi, hingga mobilitas warga sehari-hari.
2: Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia Power yang mana sudah membantu warga kami atas bantuan semen yang mana untuk pembangunan jalan ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini bukan hanya bermanfaat buat kita semua, tapi untuk masyarakat umum. Jadi sekali lagi terima kasih, ini bermanfaat banget buat warga kami, terutama untuk akses pertanian yang mau ke pasar ataupun yang mau beraktivitas ke PLTU, pokoknya luar biasa Indonesia Power. Terima kasih.
0: PLTU Adipala akan terus memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam pemanfaatan FABA, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara keandalan energi dan tanggung jawab lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, PLTU Adipala menunjukkan bahwa pengelolaan material sisa pembangkitan dapat menjadi bagian dari solusi tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari Cilacap, Reni Tania laporkan.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Pendengar, tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia. Selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

0: Tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Swiss tampil konsisten dengan tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan dan finish di puncak grup setelah mengungguli Kosovo, Slovenia, dan Swedia. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia Herzegovina. Meski belum pernah meraih prestasi besar di Piala Dunia, selain mencatat perempat final pada tahun 1934 dan 1954, Swiss tetap menjadi tim yang patut diperhitungkan. Dalam 3 edisi terakhir, Swiss selalu mampu menembus babak 16 besar. Pelatih Murat yakin kini mengandalkan perpaduan pemain senior dan talenta muda untuk membawa Swiss melangkah lebih jauh. Meski sejumlah nama besar seperti Sherdan Shaqiri, Jan Sommer, dan Haris Seferovic telah pensiun dari tim nasional, Swiss masih memiliki skuad yang solid di semua lini. Di lini belakang, Manuel Akanji menjadi sosok penting berkat pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Bek yang kini memperkuat Inter Milan itu dikenal tangguh setelah sebelumnya sukses meraih berbagai gelar bersama Manchester City. Sementara di sektor kiri pertahanan, Ricardo Rodriguez tetap menjadi andalan lewat kemampuan membangun serangan dan umpan-umpan akuratnya. Di lini tengah, Granit Xhaka dipastikan kembali menjadi motor permainan sekaligus kapten tim. Gelandang berpengalaman itu akan mendapat dukungan dari Remo Freuler, Mikel Abriher, hingga Denis Zakaria yang tampil cukup konsisten bersama AS Monaco. Untuk lini serang, Swiss berharap banyak pada Beryl Embolo sebagai tumpuan utama mencetak gol. Penyerang tersebut akan dibantu kreativitas dari Dan Ndoye serta Ruben Vargas dari sisi sayap. Selain itu, posisi penjaga gawang kini dipercaya kepada Gregor Kobel. Kiper Borussia Dortmund ini dinilai mampu menggantikan peran Jan Sommer dan diprediksi menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di turnamen nanti. Dengan kombinasi pengalaman dan energi muda, Swiss berpotensi menjadi salah satu kuda hitam yang bisa memberi kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
2: Pendengar, pemanfaatan limbah batubara pada produksi listrik di PLTU membawa perubahan cara pengelolaan limbah saat ini. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Di tengah tuntutan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, batubara hingga kini masih menjadi tulang punggung pembangkit listrik di Indonesia. Satu sisi, keberadaan pembangkit listrik tenaga uap memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas pasokan listrik bagi industri, layanan publik, hingga rumah tangga. Namun di sisi lain, proses pembakaran batubara menyisakan persoalan lingkungan yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian serius, yaitu adanya limbah fly ash and bottom ash atau FABA. Limbah hasil pembakaran batubara ini dahulu identik dengan ancaman pencemaran lingkungan. Tumpukan abu sisa pembakaran dianggap berbahaya karena berpotensi mencemari tanah, air, maupun udara apabila tidak dikelola dengan baik. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Dalam jumlah besar, tanpa pengawasan ketat, limbah industri memang dapat menjadi sumber masalah bagi masyarakat sekitar. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan perspektif berbeda. FABA kini tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai limbah, melainkan material yang memiliki potensi ekonomi dan manfaat industri cukup besar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kandungan mineral dalam FABA dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran konstruksi, seperti paving block, batako, beton, bahan ruang jalan, hingga material reklamasi. Transformasi ini contoh penting bagaimana konsep ekonomi sirkular mulai menemukan relevansinya di sektor energi industri nasional. Selama ini, pola pembangunan industri cenderung bersifat linier, mengambil sumber daya, memproduksi, lalu membuang sisa-sisa produksi. Akibatnya, persoalan limbah terus bertambah seiring meningkatnya aktivitas industri. Pemanfaatan faba menunjukkan bahwa limbah sebenarnya dapat kembali masuk ke dalam rantai produksi untuk menghasilkan nilai tambah baru. Disinilah letak urgensi perubahan paradigma. Pengelolaan limbah tidak cukup hanya berfokus pada pembuangan yang aman, tetapi harus mulai diarahkan pada pemanfaatan yang produktif. Ketika faba berhasil diolah menjadi bahan bangunan misalnya, manfaat yang dihasilkan bukan hanya pengurangan limbah, melainkan juga efisiensi penggunaan material alam seperti pasir dan semen. Dalam jangka panjang, langkah ini dapat membantu mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang selama ini terus meningkat akibat kebutuhan pembangunan infrastruktur. Komentar pagi ini memandang bahwa pemanfaatan faba merupakan langkah maju yang patut didukung selama dilakukan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian ilmiah yang kuat. Indonesia membutuhkan lebih banyak inovasi pengelolaan limbah seperti ini, terutama di tengah tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim global. Sudah saatnya, limbah tidak lagi dipandang sebagai akhir dari proses industri. Dengan teknologi, pengawasan, dan komitmen bersama, limbah dapat diubah menjadi sumber daya baru yang memberi manfaat ekonomi sekaligus mengurangi beban lingkungan. Sekian komentar pagi ini dan selamat pagi.
2: Sekian Warta Pagi edisi Senin 25 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana. Selamat malam Citra. Beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini tentunya masih bersama dengan Citra dan juga
2: Putri.
1: Iya, kita
2: adalah
1: kita sudah kembali di hari Senin. Aduh,
2: Senin ceria ya buat iya. Anda pendengar Pro 1 yang besok mau ada rencana kayaknya bakalan ada libur panjang nih.
1: Oh iya benar. Jadi kayak mungkin kerjanya hanya tinggal menghitung hari aja ya.
2: Hari ini dan besok.
1: Hari ini dan besok ya. Okay.
2: Beberapa di antaranya ya.
1: Oke deh, yang pasti selamat pagi untuk Anda pada pagi hari ini baru saja bergabung bersama kami atau hari ini baru saja bersiap ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Walaupun kadang-kadang ketemu hari Senin nih jujur mager-magernya nih pasti ada ya.
2: Yeah.
1: Apalagi udah mau libur lagi gitu kan, jadi kayak biasanya magernya plus-plus gitu ya. Jangan mager dong.
2: Jangan mager. Ayo, dong, semangat dong kayak kita gitu.
1: Bener.
2: Ya. Oke deh, kita dengarkan dulu. Kali ini saya mau hadirkan lagu dari miliknya Vidi Aldiano untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda pendengar di pagi hari ini, menghadirkan informasi-informasi penting. Dan kali ini pendengar, kita sudah ada di sesi Info Lalu Lintas bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kali ini bersama Mas Faris, selamat pagi Mas Faris.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Sawangan pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita bergeser lagi ke simpang, tepatnya di bundaran underpass Kota Purwokerto di Tugu Gada Rujak Polo pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas terlihat memadati bundaran Tugu Gada Rujak Polo pada pagi hari ini. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto juga terpantau lancar. Dan kita melihat lagi, yaitu di Simpang Alun-Alun pada pagi hari ini juga mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di Simpang Patriot. Di Simpang Patriot pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor pada pagi hari ini mendominasi paling banyak. Dan juga satu lagi, yaitu di Simpang Aji Barang pada pagi hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati, utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Iya, baik, terima kasih. Dan pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama info lalu lintas untuk pagi hari ini.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Satu di Purwakarta pagi hari ini. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ya Putri. Ada dua buah lagu spesial untuk menambah semangat Anda di pagi hari ini. Dan juga tadi sudah ada info lalu lintas bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas.
1: Ya, pendengar, ini soal infrastruktur yang jadi urat nadi aktivitas masyarakat ya. Ketika kondisi bangunan udah mulai tua, cuaca ekstrim terus terjadi, kewaspadaan harus ditingkatkan ya. Dan pendengar, kali ini kita mau hadirkan informasi seputar amblasnya jembatan Kalijurik di jalur wisata Baturaden. Nah, pendengar, jembatan segmen Kalijurik di jalur Prompong Ketenger Desa Kutasari Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas ini amblas pada Sabtu malam sekitar jam 19 dan akibat kejadian ini akses jalan ditutup total ya mulai Minggu untuk proses perbaikan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Kresnawan Wahyu Kristoyo mengatakan kerusakan terjadi pada segmen jembatan yang membentangi jalan ya dan membutuhkan penanganan segera. Ya, pendengar, jembatan sepanjang sekitar 5 meter ini diketahui telah berusia sekitar 50 tahun dan akan diganti secara menyeluruh ya. Perbaikan diperkirakan berlangsung maksimal selama 20 hari. Mantesan kemarin aku ngelihat jalanan tuh ada yang ditutup ternyata ini ya.
0: Sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab ya. Kalau gitu pendengar Pro 1 kita langsung saja bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya untuk menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten.